jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan Senak Perempat masih bersama dengan Ulun Kian tentunya mengudara untuk mengawani bebuan pian seberataan Dan Senak Perempat ya. Amun di segmen pertama Surabi Banua cerita Ulun memberikan informasi seputar tradisi yang diadakan ketika bulan Agustus tiba Dan Senak Perempat. Nah, kali ini Ulun akan memberikan informasi seputar tradisi unik yang ada di Indonesia Dan Senak Perempat ya. Kita mulai dulu dari yang pertama, Dan Senak Perempat, yang mana apabila ini Ulun informasikan kepada Bebuan Pian, berarti tradisi yang satu ini tuh bukan hanya menarik gasan orang Indonesia, tapi ini juga menarik gasan wisatawan atau turis-turis asing yang berkunjung ke negara kita tercinta Indonesia. Kita mulai dari yang pertama dulu. Jadi Dan Senak ada sedikit tapi lebih ke terkejut. Nah, lebih ke takajut wisatawan asing melihat tradisi yang ada di Indonesia. Nama tradisinya adalah tradisi debus ya. Jadi debus ini adalah tradisi unik yang berasal dari daerah Banten, Jawa Barat. Tradisi debus ini merupakan aksi bela diri yang biasanya disebut dengan menantang maut, karena memang melibatkan berbagai aksi yang ekstrim. Nah, aksi ekstrim ini antara lainnya itu nang kayak makan beling, menusuk tubuh lawan benda yang tajam, membakar tubuh, dan bahkan ada sedikit yang ditampilkan yaitu adalah berjalan di atas bara api nang menyala. Tradisi ini itu berawal dari zaman Kesultanan Banten, yang mana merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia. Dan tradisi debus ini berisi tujuan yang satu, yaitu menunjukkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk tujuannya sendiri debus ini Dan Senak Perempat bertujuan untuk entertain, menghibur. Kenapa? Karena memang dulu tradisi ini tuh dilakukan untuk beberapa kegiatan yang sakral, tapi semakin kesini tradisi debus ini bertujuan akhirnya hanya menjadi penghibur gitu. Tapi gak ada menutup kemungkinan di beberapa acara-acara tertentu tradisi debus ini bukan diperuntukkan sebagai penampilan biasa aja, tapi juga dijadikan sebagai penampilan yang sakral gitu ya, dalam tradisi tertentu yang ada di daerah Banten, Jawa Barat. Kemudian kita lanjut ke tradisi berikutnya ya, yang mana ini berasal dari Kalimantan. Jadi Tiwah Dan Senak Perempat ini adalah sebuah tradisi unik yang dilaksanakan oleh suku Dayak di Kalimantan ya. Tiwah ini merupakan upacara penguburan ulang jenazah setelah beberapa tahun jenazah yang dimakamkan gitu ya. Dan di dalam tradisi ini, keluarga yang ditinggalkan menggali kembali makam. Imbah itu mengambil sisa tulang belulangnya, kemudian dibersihkan, dipindahkan ke sandung. Sandung ini apa, Kian? Jadi sandung ini adalah semacam peti mati yang nantinya akan diletakkan di atas tiang gitu ya. Tiwah ini berarti pembebasan. Maksudnya itu adalah setiap anggota keluarga berisi harapan, dan tentunya juga semua keluarga yang ada di Kalimantan ini, apalagi khususnya suku Dayak, itu berisi harapan bisa membebaskan roh keluarga yang ditinggalkan dan membawanya ke Lewu Tatau. Apa itu Lewu Tatau? Yaitu adalah surganya orang Dayak.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimpian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.

Masih kita membahas Dangsa Anak Perompak, tradisi unik yang ada di Indonesia tentunya yang menarik gasan wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia ya. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu ada sebuah tradisi namanya tradisi Tabuik Dangsanak ya. Jadi Tabuik ini adalah tradisi unik yang dilakukan oleh masyarakat Pariaman, Sumatera Barat. Dan Tabuik ini adalah tradisi peringatan hari ke-10 bulan Muharram atau biasa disebut dengan Asyura. Nah, di tradisi ini, dua buah replika kuburan Husain bin Ali atau yang biasa disebut Tabuik akan dibawa berkeliling kota semacam diarak Dangsanak ya. Dan setelah selesai, replika ini akan dilarungkan ke laut. Tradisinya ini bertujuan untuk mengenang perjuangan Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad yang gugur dalam perang Karbala. Selain itu juga masyarakat berharap akan ada berkah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan tradisi ini. Kemudian yang berikutnya, ulun yakin tradisi yang satu ini sudah rancak bebuan pian dengar, tapi karena memang ini adalah sebuah tradisi unik, oleh karena itu namanya muncul tarus nih. Pasola namanya. Pasola ini merupakan tradisi unik yang dilakukan oleh suku Sumba Nusa Tenggara Timur. Sumba, cocok aja nih. Jadi Dangsanak Pasola ini merupakan tradisi perang tombak berkuda yang dilakukan pada setiap bulan Februari dan Maret ya. Dan dalam tradisi ini, dua orang yang berkuda ini akan saling melempar tombak yang terbuat dari kayu rotan. Dengan tradisi ini, masyarakat suku Sumba percaya bebuannya akan memperoleh kesuburan tanah dan juga kesejahteraan. Selain itu, tradisi ini dibarengi dengan musim nyale, yaitu semacam cacing laut yang dipercaya masyarakat setempat menjadi pertanda akan munculnya hal-hal baik ya. Jadi ujar kalau misalkan di pantai-pantai atau di tepi pantainya itu muncul cacing laut yang disebut dengan nyale ini, maka otomatis akan terjadi hal-hal yang baik nanti ke depannya, seperti itu. Demikian Dangsanak Perompak, tradisi unik yang tentunya menarik gasan wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia. Kita sudah bahas ada Pasola, Tabuik, Tiwah, ada Debus dan juga ada Ruatan. Habis ini jangan kemana-mana Dangsanak, karena setelah ini kita akan langsung bergabung bersama dengan Panderan Baisukan bersama dengan komunitas Palala dari jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama dengan Kian, kembali ulun dendangkan musik-musik Banjar untuk menemani pagi hari bebuan pian semunyaan.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Rompat pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Remaja berada pada masa pencarian jati diri ketika pilihan kecil ini bisa menentukan arah masa depan bebuhannya dan sana. Karena itu kecerdasan dalam memilih menjadi benteng penting agar generasi muda kadang mudah terjerat narkoba penting untuk dipahami. Kepala BNNK Hulu Sungai Selatan Agus Winarti saat mengisi program dialog di RRI Pro 2 Banjarmasin pada Kamis 27 Agustus 2026 ini menjelaskan remaja berisi kerentanan karena rasa ingin tahu nang masih tinggi. Dan menurut Sidin, remaja juga menghadapi tekanan pergaulan, sementara kemampuan mengendalikan diri dan mengambil keputusan ini masih terus berkembang. Menurut Agus Winarti, cerdas memilih berarti remaja mampu menyeleksi teman, aktivitas harian, serta informasi yang masuk dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan pergaulan yang positif dari kegiatan bermanfaat juga bisa membantu remaja membangun prinsip nang kuat dalam menghadapi berbagai godaan. Sementara itu, Ketua Tim Rehabilitasi Dr. Rizka Mahmudah menjelaskan keputusan mencoba narkoba sekalipun hanya sekali karena penasaran, ini tetap menyimpan resiko besar gagasan kesehatan dan masa depan. Sifat adiktif narkoba ini bisa mempengaruhi sistem saraf serta berkembang menjadi ketergantungan fisik maupun psikologis. Demikian, Abar Perompat pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Perompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin

0: hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompak, RRI Banjarmasin. Wara Budaya Banjar. Wara Budaya Banjar. Wara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dangar akan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara

0: Padiran Baisukan, Pro 4, RRI, Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Pro 4 seluruhnya dimanapun bubuan pian berada, dan sana kembali bertemu kita dengan Pandiran Baisukan di edisi hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2026, dan sana dari jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah, bersama dengan Ulun Kian dan juga Ulun Kada Sorangan. Dan sana Pro 4 tentunya dikawani dengan komunitas Palalah ya, yang mana hari ini kita akan mendengarkan mungkin cerita dari Bebuhan Sidin lah, Balalah Museum Rakyat Dang Sanak. Ada Arif dan juga ada Erwin yang akan mengawani Ulun sampai jam 10 pagi kaina. Dan untuk Bebuhan Pian, ya mungkin kaina nak betakun lawan Arif dan juga Erwin terkait Balalah Museum Rakyat ini, maka Bebuhan Pian bisa kunjungi atau telpon di dua line telpon yang bisa Bebuhan Pian hubungi ya. Yang pertama di WhatsApp Pro 4 Banjarmasin dulu, silakan hubungi di nomor 0895-3405-09539 atau di line telepon reguler di 0511-3252-602 ya. Sudah bersama dengan Ulun di studio RRI Pro 4 Banjarmasin, kita sapa dulu Bubuhan Sidin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya Bubuhan Pian hari ini? Sehat lah?
2: Sehat, baik, harus. Sehat.
1: Hai, baik, sehat, semangat juga.
2: Semangat harus. Iya,
1: semangat harus lah. Lawas banar nih kita kada betamuan lah.
2: Oh, lawas banar.
1: Ya. Nah, betamuan paling pas Ulun datang, Bebuhan Pian yang buli.
2: Tasalisih,
1: tarus bujur banar. Semester terakhir berarti sudah lah.
3: Kada semester lagi. Kada semester lagi dah.
1: Sudah.
3: Ya, Pak Ekpayet kah? Sudah pakum.
1: Oh, berarti sudah lulusan nih lah.
2: Oh, belum.
1: Ya, oh, cocok kayak berarti anu lah, sudah layatan lah nih lah.
3: Tinggal menghadangi tunggu tanggal mainnya lagi.
1: Tanggal mainnya aja lagi. Oke deh. Hari ini nah bubuhannya kita dibawai ke Museum Rakyat. Ya, Museum Rakyatnya nak tahun bang lu di mana yo? Yang mana yo?
2: Nah, jadi Museum Rakyat ini salah satu museum yang dimiliki salah satu kabupaten gitu.
1: Oh, salah satu kabupaten. Oh, berarti lain di Banjarmasin lain?
2: Lain.
1: Oh.
2: Jadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Hulu Sungai Selatan. Itu
2: atau
1: berarti
2: HSS.
1: Ibu kotanya apa tuh?
2: Ya, Kendangan.
1: Kendangan lah, HSS lah. Oh, Amunta itu HSU lah.
2: HSU.
1: Oh iya, oke. Bersebelahan aja tuh lah.
2: Bersebelahan.
1: Oke. Apa Jar, cerita menarik apa yang ada di Museum Rakyat ini Jar? Apakah ada barang-barang unik ke di dalam sana atau nang kayak apa nih? Silakan.
2: Jadi sebagai prolog dulu lah.
1: Prolog dulu, dibuka dulu.
2: Jadi tepatnya itu munnya kada salah hari Kamis, hari Kamis kemarin lah. Tanggal 27 Agustus 2026.
1: Oh, hanyar nih lah.
2: Hanyar kayak nih.
3: Masih fresh banget.
1: Masih fresh banar, oke.
2: Okay. Nah, jadi kan kebetulan itu bang, sebenarnya kan ada berencana beristilah. Ke situ tuh yang kayak ke museumnya tuh.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Jadi salah satu teman Ulun itu mengkaji skripsinya tentang itu gitu.
1: Oh, museum
2: tentang
1: rakyat
2: museum
1: nih lah.
2: Tentang
1: yeah.
2: Jadi ya karena beliau ini pernah juga menggani Ulun kan penelitian nih. Penelitian skripsi yang kebalangan itu.
1: Iya. Yeah.
2: Tentang pemukiman kuno itu, jadi ya sepatutnya lah juga kita membantui juga gitu. Jadi lokus ataupun objek penelitiannya itu terkait museum.
1: Oke. Okay.
2: Museum dalam bingkai persepsi gitu. Nah, jadi kesanaan lah itu mulai dari Banjar Ulun tulak jam 6.
1: Jam 6 Banjar tulaknya.
2: Jam 6 pagi.
1: Oke.
2: Okay. Ambil sidin, anggaplah di jalan tuh jam 7. Sampai di kandangan itu jam sekitar jam 9. 9 pagi.
1: Lakas lah Bubuhan Pian lah.
2: Lakas karena pagi.
1: Iya, masih pagi, kosong.
3: Bang. Karena laju benarnya.
2: Karena juga standar aja.
1: Makanya itu tadi reply betanu lah lu menyambat lakas lah aja dulu nih.
3: Laju benar banget.
1: Okay. Standar. Jam 9 pagi sudah sampai di kandangan.
2: Sudah sampai di kandangan. Nah, okay. Bertepatan juga kan museumnya ini berada di kota gitu, Bang.
1: Nah, iya. Tengah kota kah?
2: Pas di kota.
1: Oh, pas di kotanya lah. Oke. Okay.
2: Munnya hendak tahu lebih persisnya itu bisa dicek di Google Maps. Tapi patokannya aja kita di pom bensin. Anu pom bensin Kandangan kan sempatan itu apa tuh? Pokoknya pas benar di higa pom bensin itu museumnya.
1: Oh.
2: Nah, dari museum itu sebelum rasanya rumah sakit Hasan Basri kah munnya salah itu nah.
1: Oke. Okay.
2: Itu patokannya nang aja kita munnya hendak pasti itu, tapi munnya hendak pasti benar Google Maps.
1: Berarti mau pencarian di Google Map pun lah
2: ada.
1: Supaya kada sasat nih. Dipastikan dulu di sebelahnya pom bensin lah.
2: Pom bensin, ya.
1: Oke. Okay.
2: Lawan sebeluman pom bensin itu kena ada rumah sakit. Rumah sakit Hasan Basri gitu. Nah, itu patokannya tuh.
1: Oke.
2: Nah, jadi berada di tengah kota tadi. Sampailah di situ jam 9 kan, menunggu berapa menit gitu kan, menghadangi nang kawan penelitian nih. Datang, masuk. Masuknya itu kada bayar.
3: Alhamdulillah ya bayar.
1: Oh, gratis. Gratis.
2: Oh. Padahal anu hitungannya kan museum kabupaten nih.
1: Iya.
2: Harusnya kan model kayak semacam kayak ada retribusi kan
1: teman-teman. Retribusi iya ya. Bujur. Biasanya tapi, retribusi museum-museum ini kan 5 ribuan.
2: Kada bayar mungkin karena ada sidin kan jadi kada bayar.
1: Oh. Kan.
2: Bisa jadi ya
1: kalau. Ini buana numpang nang ini ulusung ai punya jua Bang nah.
2: Nah jadi kan masuk itu museumnya ada 2 lantai Bang.
3: Iya.
2: Ada 2 lantai, lantai 1 itu khusus profil orang-orang hulu sungai, termasuk orang-orang bukit meratus itu.
1: Yeah.
2: Kemudian maju sedikit itu inti sarinya aja kita, karena ini kan museum rakyat,
1: yeah.
2: Jadi museum rakyatnya itu kalau orang awam itu menggambarkan itu adalah museum perjuangan itu.
1: Oke. Okay.
2: Karena kan kandangan ini terkenal dengan basicnya di PC 4 gitu. Hmm. Kisah dan sejarah tuh di PC 4 gitu.
1: Oke. Okay.
2: Zaman-zaman jurang tuh zaman-zaman revolusi fisik, zaman-zaman gerombolan, zaman-zaman Pak Hasan Basri gitu. Nah, jadi segala memori ataupun semacam kayak peninggalan kah atau kayak kisah-kisahnya kah, maka semacam kayak diabadikan dalam museum itu gitu. Nah, tapi kisah di PC 4 nya ada juga di Banjar. Di Wasaka tuh, Museum Wasaka ada juga menyimpan tentang divisi-divisi itu.
1: Oke. Nah, situ disertakan foto kak ada?
2: Apanya?
1: Bila di museumnya nih kan apa bukan di PC 4 tadi lah. Itu ada foto-foto yang dipajang juga kan? Ada juga berarti lah.
2: Itu kayak ada semacam kayak peninggalannya ada juga kayak semalam tuh ada kayak kursi gitu.
1: Kursi lah.
2: Kursi. Jadi kisahnya tuh juga kursinya nih peninggalan kursi Pak Hasan ya. Kisahnya nih, tapi kan tahu kita detailnya karena kami ulun datang itu jujur aja ulun melihat aja.
1: Oke. Okay.
2: Melihat karena banyak petakun juga. Jadi kan apa posisi tuh? Posisi saat itu mungkin petakun ala kadarnya lah ibaratnya gitu. Jadi fokusnya tuh melihat gitu karena sudah lalu Bang.
1: Jadi fokusnya di sana nih enjoy melihat.
2: Enjoy aja. Oh. Ibaratnya kayak orang awam tuh Bang melihat kayak oh ini kayak ini oh, kayak
3: ini.
1: Kenapa?
3: Tujuan dari awal itu kan menggini kawan penelitian ke museum tersebut nah. Ada istilah anak kesana kan ibaratnya.
1: Jadi karena mumpung ada di sana ya udah sesal kalian aja lah.
2: Karena berapa kali ulun ke situ bangnya gagal terus. Jadi kan ulun ini kan pernah membawa apa nih kayak semacam kayak eskul karena kan eskul gitu kayak
1: okay.
2: Peserta eskul penggiat sejarah siapa 11. 2 kali rasanya.
1: Anak kesana?
2: 2 kali jadi kesana sudah sampai di museumnya. Saya kan dibuka museumnya.
1: Oh.
2: 2 kali.
1: Nah, terakhir museum ini biasanya libur hari Senin, Bang lah.
2: Kadanya liburnya bukannya hari Minggu.
1: Oh, hari Minggu
2: lah. Sabtu. Jadi mereka ini sistem operasionalnya itu mengombati sistem kerja PNS gitu.
1: Oh,
2: jadi hari Senin sampai hari Jumat. Cuman jar Jumat tuh punya kalau salah setengah hari aja.
1: Jam 12 setengah hari tutup. Sudah tutup.
2: Nah Sabtu terusnya libur ke ada juga yang buka ada juga menya kayak ada tamu lah itu kan gitu nah.
1: Iya bujur.
2: Namunnya Minggu full libur gitu.
1: Oke. Nah latar belakang jadi bebuhan pian nih lah memutusakan kan pada saat itu kan hanya tujuan utamanya menggani kawan penelitian nih lah. Tiba-tiba bebuhan pian tuh memutuskan untuk ke museum rakyat ini apa tuh latar dibaliknya apakah ada nama ide ika atau apa tuh?
3: Jadi kan tadi sudah dijelaskan Bang bahwasanya kawan yang kami gini ini emang lagi melakukan penelitian di museum tersebut.
1: Oh.
3: Jadi yang terjadi itu emang museumnya cuma bukan museum secara seutuhnya akan tapi persepsi masyarakat terhadap museum tersebut. Jadi kan mau ada mau pas ya ada juga membahas tentang museum itu lah secara singkat-singkat lah ibaratnya dari segi profilnya, isi bagian dalamnya itu nah.
1: Jadi selajur lah,
2: lajur.
1: Oh.
3: Dan seperti yang kita ketahui kan bahwasanya museum pun di Kalimantan Selatan ini kan banyak juga kan ibaratnya. Jadi asa sayang KDB lihat ke dalam
2: juga. Nah.
3: Jadi
2: dan
3: Pak. Jadi apa yang kami lihat di dalam itu kan sudah dijelaskan bahwasanya itu kan ada tiga bagian. Yang pertama itu ada di lantai bawah. Nah, itu terbagi menjadi 2 macam. Untuk bagian depannya itu isinya itu ada yang tentang peninggalan di PC 4 dan juga ada yang tentang meratus yang di bagian depannya anggap lobi depan lah
2: lataran kan ada juga lah kayak ruang depannya itu
1: resepsionis nih lah bahasanya lah munnya di hotel nih resepsionisnya nih lobi
2: Ya,
3: itu ada peralatan para masyarakat Meratus itu kan kayak keranjang yang benar-benar
2: lanjung
3: lah. Iya, lanjung lah. Ada tongkat gitu. Ada jukung macam-macam. Habis itu kan kalau ke bagian dalamnya lagi, nah di situ peninggalan Idris IV macam-macam. Dan itu dijelaskan bahwasanya di daerah Kalimantan Selatan tuh ada perlawanan dari masyarakat Kalimantan Selatan tuh di tempat-tempatnya gitu, kayak di Amuntai di sini ada yang melakukan perlawanan. Dan ada buktinya.
2: Oh. Kayak petanya tuh lah.
3: Iya, ada petanya itu ibaratnya.
2: Peta perlawanan.
3: Jadi yang bagian dalamnya itu memang apa isinya tuh tentang divisi 4 ataupun tentang perlawanan masyarakat Kalimantan Selatan terhadap para penjajah gitu, entah itu Belanda ataupun Jepang.
1: Oh. Berarti karena di sini kan membahas tentang divisi 4 tadi itulah. Yeah. Ibaratnya kan Bebuhan Sidi ini kan pejuang nih Bahri lah. Apakah di sana cuman ada foto-fotonya kah atau ada lebih banyak peninggalan-peninggalan fisiknya juga? Selain yang kayak ada tombak tadi. Yes. Nah, kayak apa tuh?
3: Sebenarnya balance aja bang lah. Fotonya seimbang. Banyak, peninggalannya banyak juga, dan di setiap foto ataupun peninggalan tuh pasti ada penjelasannya.
1: Sekira kita tuh tahu nih lah,
3: ya, tahu.
1: Ini apa dan dipakainya bebila, ya, dipakai oleh tadi, siapa?
3: Iya, kayak tadi ya kursi, kursi Hasan gitu. Habis itu kayak ada meriam, meriam dari mana?
1: Okay.
3: Pistol, pistol dari mana? Dan kleisinya tuh bang, itu kan namanya museum rakyat tuh. Di lantai satu kan ada tentang Meratus dan juga Divisi 4. Nah di lantai duanya tuh tentang kebudayaan bang.
1: Kebudayaan,
3: kesenian. Kan? Kesenian.
2: Kesenian orang sana lah itu.
3: Iya.
2: Orang Hulu Sungai gitu.
3: Nah, okay, kayak okay, gamelan.
2: Okay. Itu apa? Kelayangan dandang, dandang.
3: Kelayangan dandang.
1: Semuanya intinya adalah barang-barang seni tradisional Bebuhannya, keseniannya iya, gitulah.
3: Iya, habis itu di kamar pengantin.
2: Nah, ada juga.
1: Kamar pengantin.
2: Iya, no kita. Pada umumnya masih
1: rumbai-rumbai pengantin hanyar nikah nih lah kayak apa kayak itu.
3: Kayak yang di rumah Ano.
2: Nah, kayak di rumah Ano.
1: Pam. Nah, kalau untuk ininya sendiri bang, bangunan daripada museum rakyatnya ini sendiri bang, apakah sama ganalnya dengan museum Osaka atau mungkin lebih ganal lagi?
2: Berbeda-beda
1: lah.
2: Jadi kan museum rakyat ini kebetulan macam kayak peninggalan estafet gitu bang.
1: Oke.
2: Sebutnya. Jadi dulu itu sebelum menjadi museum itu pernah menjadi semacam kayak markas kisahnya nih.
3: Bangkar lah.
2: Nah, bangkar model kayak ada waktu zaman Divisi 4 itu misalnya perkumpulan kan misalnya kayak temu-temu kayak ramah pejuang nih.
1: Iya.
2: Pejuang antara A dan B dan C dan itu, maka pernah jadi itu pertemuan yang di apa museumnya itu. Karena sebelum museum itu dulu orang nyambatnya aula gitu, aula serbaguna.
1: Oke. Okay.
2: Jadi bisa digunakan semacam kayak orang seremonial, acara, kemudian resepsi perkawinan, bisa di situ.
1: Oh.
2: Nah, jadi kemudian lambat laun dialihfungsikan menjadi museum gitu. Nah, sampai saat ini museumnya itu terus berkembang gitu. Oh, kayak okay. Apa? Model kayak direnovasi, kayak dibangun siapa apa gitu. Karena ini kan tujuannya menarik wisatawan gitu.
1: Bujur, karena ini kan adalah museum, karena museum lah.
2: Bahkan kan museumnya ini ulun katakan cukup unik gitu, karena fokus membahas tentang pertama kan rakyat tadi.
1: Ya.
2: Kemudian perjuangan rakyat itu sendiri gitu. Ya. Karena hampir seluruh di Kalimantan Selatan lah khususnya gitu. Mungkin barangkali ada semacam kayak mewakilkan museumnya gitu namanya, makanya kan ada kita mengenalnya museum kayu baik-baik ya.
1: Iya.
2: Atau museum yang terkait tentang persungaian di Banjarmasin. Kemudian di Museum Osaka itu kan balance tuh, ada Divisi 4, kemudian ada kebudayaan orang Banjar, ada juga gitu. Kemudian museum provinsi kita di Banjarbaru.
1: Oh iya, museum utama kita telah yang
2: gondol telah. Dan terakhir ya, museum rakyat tadi yang di kabupaten, salah satunya yang mewakili kabupaten gitu bang. Jadi museum yang ada di Hulu Sungai Selatan itu.
1: Waktu Bebuhan pian berkunjung ke sana nih, kartau bujur kadanya fotonya lah, bentuk bangunannya tuh kayak sama atap bangunan Banjar, cuman ini warna putih ya lah, di depannya ada pesawat.
2: Betul.
3: Iya.
1: Oh.
2: Nah, kartau juga kami pesawat tuh asli kah ada apa kah replika kartau.
1: Ya mau dilihat sekilas nih lah pesawatnya halus pang. Iya lah, Bu Siah nih pesawat yang ada di muka Bandara Samsudin Nur Bahari lah. Karena tahu pang kita, harusnya lain pang lah.
2: Iya.
1: Oke, nah awal mulanya Bebuhan Pian tahu lah museum rakyat ini. Itu nih penasaran nih, apakah dulunya museum rakyat ini sebelum menjadi ballroom biasa untuk acara pernikahan, apakah itu dulu pernah jadi rumah salah satu koloni Belanda kah, atau mungkin nah kayak apa sejarah daripada museum ini sendiri dulu?
2: Nah, mun ulun pribadi lah kurang tahu. Dan ulun kan hanya-hanya tahu bang ya museum itu.
1: Yeah. Dibukanya tahun berapa tadi?
2: Dibukanya tahun berapa? Layu.
1: Sudah lawas kayaknya lah.
2: Lawas peng, paling lawas. Mungkin tahun 2000-an lah munnya.
1: 2000-an, kita hanya lahir
2: kita itulah. Kita pasti
1: iya.
3: Dan kemarin tuh lah ada juri takut nih kepada masyarakat setempat terkait yang sejarah dari si gedungnya nih. Apakah itu pernah menjadi kepemilikan pribadi kah sebelum jadi museum nih, sebelum jadi aula, atau pernah jadi ampun Belanda kah, itu nah ibaratnya. Dan mereka pun tidak tahu itu ibaratnya. Yang pasti jawabannya Bahar itu pernah jadi aula, pernah orang berkumpulan gesan mendiskusikan tentang perlawanan.
1: Oke.
3: Justru hanya jadi museum yang pasti itu.
2: Fungsinya gitu.
3: Iya.
1: Multifungsi lah.
3: Iya.
2: Hanya tadi estafet kan nyemlun.
1: Iya, estafet. Iya, mau di zaman sekarang kan memang jadinya sebagai museum rakyat kayak itulah. Berarti di lantai satu tadi ada banyak beberapa foto. Ya, foto. Lantai duanya tuh isinya apa?
3: Yang kesenian-kesenian tadi.
1: Kesenian-kesenian tadi lah.
3: Yang gamelan-gamelan. Terus ada yang masalah kayak pakaian-pakaian adat yang apa? Pakaian orang pengantin Banjarajen. Yang kayak itu.
2: Itu ada topeng-menopeng.
3: Iya, topeng-menopeng. Jukung.
1: Aduh, topeng menopeng lah itu agak horor pangulun mendengar topeng menopeng nih.
2: Karena kan di salah satu kandangan itu munnya kada salah di desa Tawiya katanya. Itu kan terkenal dengan apa? Kebudayaan itu Bang, artinya topeng gitu. Makanya kan orang nyambat ada di kandangan itu semacam kayak ada kampung topeng gitu. Kayak kampung? Orang bisa menopeng gitu. Nah, berbeda dengan topeng yang di Banjar gitu, yang ada yang di Banjur. Mungkin munnya orang awam melihatnya sama aja gitu, tapi kalau dilihat lebih detailnya lagi ataupun ditelisik lebih apa detail lagi itu ada semacam kayak perbedaannya gitu.
3: Dari modelnya tuh.
2: Bisa juga ini beda modelnya. Mungkin atraksinya kah beda gitu atau apa gitu.
1: Oke, berarti yang apa namanya? Museum yang satu ini tuh menyimpan berbagai macam jua tadilah.
2: Jadi setiap profil kayak hulu sungai, apalagi kan profil orang kandangan itu ada di museumnya gitu.
1: Oh iya pasti, karena memang kan itu letaknya kan di kandangan jua lah. Pada saat Bebuan Pian berkunjung ke sana, untuk apa namanya kepadatannya sendiri nang kayak apa tuh? Apakah padat atau justru cuman Bebuan Pian saat itu?
2: Alhamdulillah mungkin karena sungsung lah ya. Karena jam 9 ngelelah.
1: Jam 9 sudah sampai di sana lah.
2: Jam 10
1: sudah
2: mendarat di sana. Jadi kan waktu itu hari Kamis, kurang masih sekolahan. Ya kalau bang lah, apalagi tahun ajaran baru nih.
1: Anu lah, sibuk-sibuk di sekolahan lah.
2: Iya, jadi kan kaliger sedikit.
1: Iya.
2: Nah, jadi ya kami aja lah waktu jam-jam si itu tuh masih kami lah gitu.
1: Oh, oke. Okay. Nah, Bebuan Pian menghabiskan berapa jam? Satu jam adalah di museum ini? Atau lebih bahkan karena membaca, melihat?
3: Iya, hampir satu jam lah.
2: Satu jam lah.
1: Hampir satu jam lah. Hampir satu jam lah.
2: Karena kan
1: jam.
2: Apa, museum itu kan jadi objek aja nih. Yang lebih ianya kan waktu itu wawancaranya bang.
1: Oh.
2: Jadi kan misalnya kayak wawancara dengan kepala museum, wawancara dengan staffnya gitu, dan masyarakatnya.
1: Oke.
2: Jadi membagi waktu gitu. Lawan kan kami waktu itu menganggar kegiatan itu juga karena tapi lawas itu.
1: Punya
2: kawah habis jur belikan ke Banjar. Bujuran.
1: Habis itu balik ke Banjar tepar lah, guringan. Oke. Nah, belum penasaran nih kira-kira apa aja yang Bebuan Pian pelajari, apa aja yang Bebuan Pian dapat dari setelah berkunjung ke museum rakyat inilah. Nanti mungkin di detail segmen kedua kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai hasil kunjungan Bebuan Sidin ini. Meskipun bukan penelitian Bebuan Pian, tapi setidaknya kan ulun bertakun juga nih kena nih kira-kira yang paling menarik di sana itu melihat apa dan kenapa juga itu nanti akan kita pertanyakan lah. Oke, dan sana kita akan jeda dulu setumat. Bila Bebuan Pian tahu atau Bebuan Pian ada yang berada di Hulu Sungai Selatan, Museum Rakyat pasti sudah tentu tahu. Maka kalau misalkan nanti mau bergabung di telepon, kita akan buka telepon kembali di segmen kedua. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian, Arif dan juga ada Erwin bersama dalam Panderan Bayi Sukan.
4: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan, dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai Indonesia bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.

0: bentar Mi, bentar Mi.
1: Ngapain sih Pi, nunggu aja. Skor
2: timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Dangsa nomor 4 kembali lagi bersama dengan Ulun Kian, tentunya mengudara dari studio RRI Perempat Banjarmasin bersama dengan komunitas Balala dalam program Panderan by Sukan lah. Hari ini Balala ke Museum Rakyat yang ada di Hulu Sungai Selatan, tempatnya di Kota Kandangan tadilah. Bersama dengan Arif dan juga Erwin, masih ini Dangsa nomor 4 kita kekurangan Datu Syawakani Bang lah.
2: Iya.
1: Yang ahoynya.
3: Nang dimuliakan.
1: Ini Barat Sultan nih benanya nang tuan yang dimuliakan gitu lah gelarnya nih lah.
2: Yang dimuliakan.
1: Oke, lanjut lagi kita tentang Museum Rakyat yang ada di Hulu Sungai Selatan tentunya ya. Nah, tadi penasaran Ulun, dari sekian banyaknya barang yang ada di sana, yang paling menarik itu barang apa nih? Mungkin satu persatu dulu lah. Kalau untuk Erwin sendiri, yang paling menarik apa? Tuin, apakah mungkin foto di PC4 itu tadi atau apa?
3: Profil orang Meratusnya sih.
1: Profil orang Meratus.
3: Jadi kan ibaratnya sekarang ini kan rame, apalagi kan booming gitu, orang membahas Meratus gitu.
1: Iya.
3: Meratus itu seperti apa gitu. Kemudian apa sih Meratus itu gitu. Nah, itu kan bisa dilihat profilnya sedikit di museumnya itu gitu. Jadi salah satu yang menarik itu adalah profilnya Meratus gitu.
1: Profilnya Meratus ya. Berarti di sana itu apakah cuman sekedar tulisan dan foto wara atau mungkin ada baju orang Meratus kah atau seperti apa?
3: Pertama kan situ foto-foto terkait tentang ritual mereka.
1: Oh, ritual. Apa nama ritualnya Twin?
3: Kayak semacam kayak aruh gitu.
1: Oh, aruh.
3: Mereka itu ada sampetan aruhnya, Bang. Beda nama aruhnya gitu. Mungkin karena tingginya sakral-sakral itu, maka kada boleh disebutkan gitu. Jadi disambat orang aruh, hei. Munnya handak nyaman tuh antara sahabat orang aruh ganal, aruh halus. Itu aja mungkin barangkali ada misalnya kayak aruh ini aja namanya, misalnya kayak aruh bawanang misalnya. Nah, itu kan ada namanya bawanang. Mungkin barangkali ada yang kayak sakral namanya kalau disebutkan gitu, karena kan konsep orang Meratus itu sakral itu sangat pamali banget, Bang. Karena kalau salah sedikit kena kepemalian kah, kepuhunan kah, atau kayak kena
1: pokoknya kena, bila ada salah kata sedikit takutnya nanti artinya ini yang kurang baik juga gitulah.
3: Kena hal-hal yang negatif gitu.
2: Yuran.
3: Nah. Jadi mereka itu hanya sebatas kayak aruh Bang gitu kami ini. Jadi misalnya kayak ini kan banyak namanya gitu. Nah, itu kan bisa dilihat di museum itu salah satunya gitu. Nah, itu yang paling bagi lu menarik lah itu.
1: Profil Meratus tadilah berarti lo untuk Erwin lah.
3: Itu bukan hanya foto gitu, ada semacam kayak replika.
1: Apa replika apa tuh?
3: Replika balai. Gambar balai gitu.
1: Oh, gambar balainya.
3: Gambar balai orang Meratus gitu.
1: Iya.
3: Kemudian tadi semacam kayak apa perabotan sehariannya seperti lancung tadi, tasnya besar itu kayak hampir seukuran badan. Jadi panjang gitu, Bang. Kemudian alat-alat tombak. Kemudian kayak ya semacam kayak alat-alat yang kayak berburu, bistu buhuma gitu. Sama replika balai itu dan foto-foto kayak kegiatan mereka gitu. Saat pada aruh, bistu saat kayak buhuma, manu ladang gitu. Nah, itu kan bisa sebagai aja kita tuh gambaran awal untuk mengenal mereka gitu. Dan itu hanya ada di Museum Rakyat kalau lebih jelasnya dan di Museum Provinsi gitu. Ada.
1: Berarti tadi profil orang Meratus bahkan kada cuma sekedar visual dan ada storytellingnya, tapi juga di sana ada peninggalannya juga, mungkin bisa dibilang ini replikanya. Tasnya tadi segenal awak.
2: Ganal banget lah.
1: Terus banner enggak, tuh adalah
2: ya, enggak kayak ini.
1: Ada. Sepanjang itu juga. Wow, ganal lah.
3: Ganal. Iya, namanya lanjung tadi. Sebutannya lanjung gitu. Model kayak butah aja kita.
1: Iya.
3: Tas kayak butah tuh cuman ganal panjang.
1: Berarti gitu. Sampai tak ke tanah tasnya tuh lah.
3: Munnya orang, munnya orangnya halus kayak itu sampai tak ke tanah. Munnya kayak orangnya kayak aja kita pas badan itu kan mungkin sampai pinggang ke atas.
1: Oke. Seganal itu tasnya lah. Apa aja bawaan orang nyaman bari itulah.
3: Makanya banyak. Jadi kan semacam kayak baras misalnya, kayak yang kayak kita ke gunung, tas kayak tas gunung gitu kan, jadi isinya
1: bah lah.
3: Apa gitu misalnya kayak sini pakaian ya. Banyu, misalnya sini makanan.
1: Oh, karena Meratusnya di perbukitan Bang lah.
3: Jadi mereka itu kan semacam kayak kalau pakai lanjung itu pada saat berburu atau hendak turun ke benua gitu kisahnya. Misalnya kayak mereka dari gunung kan misalnya di bukit nih.
1: Iya.
3: Hendak turun ke pasar. Atau kayak menjual-jual hasil bumi kah atau apa, maka pakai butah itu nya pakai lanjung itu.
2: Nya tuh bijilan betis lah.
3: Bijilan betis. Nyata ini orang kededa.
2: Kan lo kayak bikin DGN kan ribet
1: belakang. Kededa lagi tayo kededa.
3: Kan ini kisah Bahari nih.
1: Oh, ya.
3: Dan Bahari kan banyak karena yang lo dapat kisah kayak folklore atau masyarakat lokal gitu. Mm-hmm. Bahkan kan jar ini kisah aja bang lah, kada kawan diverifikasi benar kadarnya. Mm-hmm. Sawat jar Pak Hasan Basri itu kayak, karena kan Pak Hasan Basri itu kan dulu dicari orang nih, cari orang Belanda nih.
1: Iya, bujur.
3: Nah, kayak kisahnya kayak Pangeran Tosari juga. Mm-hmm. Siapa yang kawa membawa kepalanya kah atau membawa urangnya kah, maka ada sekian-sekian gulden gitu. Nah, karena orang Belanda ini kada tahu Pak Hasan ini orangnya seperti apa gitu, maka dan Pak Hasan ini banyak memiliki hubungan dengan orang-orang meratus, dengan orang-orang kandangan. Nah, maka setiap kali Pak Hasan dalam bahaya itu, maka mereka-mereka masyarakat ini semacam kayak melindungi gitu. Sawat dia bersembunyi di dalam nang lanjung nang ganal gitu tuh. Kan kau membuat manusia lo.
2: Oh, plotisnya.
1: Iya.
3: Coba biar cari di Google contoh kayak contoh lanjung itu. Tuh ganal bener.
1: Terbuat di dalam situ sih lah.
3: Di dalam situ kayak.
1: Itu dibawa orang kah, Pak?
3: Blokop, blokop aja ada di bawah, blokop aja.
1: Oh, blokop aja lah. Hmm,
3: kayak
1: entah lolos tuh dari sasaran Belanda.
3: Awas. Jadi sawat kayak suah lah pian mendengar kisah Pak Hasan bersembunyi di lanjung ya. Nah, ada juga kisahnya kayak itu Bang.
1: Oke.
3: Jadi kan lanjung itu besar, kemudian bisa dibuat di manusia gitu.
1: Nah, kayak koper juga nih pinanya lah.
3: Iya, koper. Coba pian tes bukan.
1: Lanjung Dayak nih ya.
3: Nah.
1: Oh, iya kenal banar lah.
3: Iya, jaran orang awam kawan orang awam kalau nya orang bahasa Indonesia lah sih. Nyambat itu ya kulkas berjalan jabang.
1: Iya bujur, tapi bentukannya apa? Apakah itu bentukannya bulat kah atau yang
3: macam kotak? Piano. Nih, apa sebutannya tabung lah.
1: Oh, tabung ya. Yang ini berarti.
3: Nah, jadi gitu.
1: Oh.
3: Dia orang awam nyambatnya kawan nonton
1: ya. Ini dari rotan ya kayaknya ya?
3: Iya, dari rotan baik up.
1: Aku tadi memikirnya betutup atasnya, kada. Tapi sekalinya kada lah.
2: Bebuka
1: aja. Hmm. Dan di sana Pak Hasan masuk. Tapi lolos juga pada Belanda lah, pada betutup kuara lah.
3: Kan di ibaratnya pada kayak bahasanya tuh disembunyikan orang misalnya.
1: Iya, bujur. Jadi orang melihat pun juga orang pun kada hendak menilik ke sana lah.
3: Kada nyatahu bahwasanya ini ya kita komandan lah atau kayak kapten gitu. Maka ini harus dilindungi gitu. Soalnya munnya kada ada beliau, kada mungkin kita hidupnya sampai ini.
1: Iya, bujur. Karena taktik kan ada di beliau semuanya lah.
2: Otaknya lah.
1: Oke, berarti tadi yang menarik kesan Erwin adalah profil Meratus dan juga barang-barang peninggalan yang dulu mungkin sempat dipakai oleh Dayak Meratus lah. Yeah. Nah, kalau sekarang ke Arif kita. Kalau Arif sendiri, yang paling berkesan di sana kesan Arif atau yang paling menarik apa tuh, Rif?
2: Sebenarnya mirip juga dengan terkait yang Meratus. Sebenarnya lah, cuma kan sudah dijelaskan.
1: Oke.
2: Okay. Di nah, ada yang menarik, cuma bukan tentang pengetahuannya kalau orang pribadi. Mm-hmm. Ya, tentang uniknya.
1: Okay.
2: Ini kan kita kan sebagai anak laki-laki kan sudah semasa itu cenderung dengan hal-hal yang ibaratnya tuh yang adventure lah, right? Nah, yang
1: kayak
2: tombak, pedang,
3: senjata, ya, tuh
1: senjata.
3: Lah.
1: Senjata bertahan menahan diri, juaya melindungi diri lah, ya, pokoknya. Oke.
2: Okay. Kalau bentuk itu harap lo
1: kayak
2: lengkok-lengkok itu kan tidak ukiran. Nah, dan kebetulan di yang lobbynya tadi di resepsionis di bagian depan ada dua buah pedang. Itu aduh penting yang di ujung sini atau ujung sini dan di tengah itu foto di foto orang. Nah, enggak tahu tuh entah itu foto Pak Hasan atau foto apa. Intinya di pinggirnya itu ada dua butir pedang dan pedang itu unik. Nah, sebenarnya nak bertakon tentang pedang itu kira-kira itu emang pedang bujuran atau cuma replika untuk hiasan aja gitu nah. Soalnya itu kan pedangnya itu kayak unik, habis itu warnanya warna perak, Bang. Jadi ya jiwa-jiwa inertialnya kayak menggebu-gebu kayak ini beratnya.
1: Ini bujur pedang kah? Atau sekedar replika wara kah lah?
2: Ya hendak menjepai adik ketika ada tulisan, dilarang menyentuhnya.
1: Nah. Oh, tapi itu kada di dalam lemari kaca kada?
2: Enggak, di luar.
1: Ah, di luar lah.
2: Ya di luar. Jadi kalau disentuh, cuma itu bisa jangan disentuh.
1: Pinanya pun lu jadi pin lu sentuh aja bang, boleh lihat tuli kiri kanan, aja pakein sedikit
3: kalo apa. Kalau pindah luntur.
2: Iya, jadi kayaknya mencabut ini nah.
1: Atau sidik jari ya no Wina ya dari sana kan. Jadi bila apa ya bunyinya nih.
3: Bunyinya kan alarm aja. Tetet misalkan sensitif gitu itu kan.
2: Dan yang kedua itu dandang, Bang.
1: Dandang.
2: Iya, selama ini kan cuma mendengar dan melihat di Facebook aja gitu kayak Pak. Dandang itu genal benar gitu kan. Apa di orang kelayangan genal. Dan ketika melihat secara langsung, wah asap juga genal banget, Bang. Genal banget. Kayak anggap tiga ulun tiga orang ulun nah.
1: Semeja itu dong berarti.
2: Ya, genal, Bang. Dan kira ulun di awalnya itu kan apa plastiknya tuh kayak plastik biasa aja nah, plastik yang kantongan biasa lah. Ternyata ada plastik itu plastik bisa plastik kan di UK ya?
1: Plastik
2: apa?
1: Kandal lah.
2: Iya kandal, sama plastik pas.
3: Kertas minyak lain juga lah.
2: Lain, ya kayak kain, cuma plastik. Ooh. Jadi kandal. Intinya kada mungkin rabit kecuali surang masa baju dikoyak habis.
3: Mending kena angin dah, mungkin rabit dah hitungannya lah.
2: Ya mungkin.
1: model kas anu lah kostum Spider-Man juga bahannya nih sama lah.
2: Iya pas banget.
1: Anti rabbit nih.
2: Slim sweet kayak Yuang.
1: Oh berarti dandang ini bisa dibilang ayunan raksasa lah. Ayunan lagi layangan raksasa lah.
3: Iya.
1: Oh. Nah itu tuh ampun orang mana dulu Jar, apakah memang HSSK atau ada hubungannya lawan Dayak Meratus juga?
3: Lebih amannya itu milik orang pahuluan gitu.
1: Oh, milik orang
3: jadi
1: pahuluan.
3: Jadi orang siapa nang orang hulu, nah itu tuh.
1: Iya. Berarti lah orang hulu nih bahari bilanya mau layangan pasti nang gana langsung lah.
2: Kan ada juga, Bang. Ini kan dendang dendang ini kan bisa dibilang semacam sebuah tradisi. Jadi orang-orang tuh membuat dendang ataupun memainkan dendang tuh pada saat musim panen. Jadi sudah sudah berhuma ya, Pak, sudah mengatam.
1: Iya.
2: Itu kan lapangan jadi luas tuh. Jadi salah satu cara mereka itu merayakan hasil panennya itu ya dengan cara manu dendang itu. Jadi dendang itu bukan cuma semacam apa kelayangan biasa nah. Jadi itu kelayangan besar dan juga berbunyi.
1: Berbunyi.
2: Iya.
3: Bedangung gitu kan gitu.
2: Nyaring.
1: Itu karena ada alat kah di dalamnya atau ada. Karena ada?
3: Ada pakai apa tuh? Bambu nang kayak pembunyi gitu.
2: Haur.
1: Nah. Ya, haur. Oh, jadi makanya mau misalkan dia terbang apalagi kena angin lah. Ya. Pasti bunyinya nang kayak ini angklung bila ditiup kan dia pasti bunyi.
2: Iya, cuma ini kayak itu ya.
1: Jadi bunyinya seakan-akan
3: orang yang bisa kayak mulai-mulai atau bisa lah. Jadi kan kayak semacam kayak irama.
1: Doremi basolasido nih lah.
2: Pasti ulun tadi kok menarik sulangan. Terabang ulunnya.
1: Oh, oke. Okay. Berarti tadi kita ulun nanya Raja nama mengenal yang namanya Lanjung. Abis itu juga tadi Arif sudah menjelaskan ada pedang yang pertama tadilah. Yang kedua tadi apa, Arif? Keringat ulun.
2: Dendang.
1: Ah, dendang. Layanan raksasa. Ya, layangan raksasa itu tadilah. Oke. Okay. Nah, secara keseluruhan nih yang Bebuan Pian dapatkan di dalam museum itu apa kesan-kesannya?
3: Pertama kan pengetahuan. Pengetahuannya pasti baru gitu. Yeah. Jadi kan macam kayak kisah kita di pesawat, mungkin barangkali munnya di apa orang-orang di ada itu kan sudah kayak hal umum itu, Bang. Tapi kan kalau kita terjun ke museum itu ada verifikasi gitu.
1: Yeah.
3: Sesuai kan kisah yang ditulis gitu dengan yang apa yang ada di museum gitu. Karena kan tafsir itu pasti beda-beda gitu. Nah, sedangkan di museum ini kan dipalidasi berarti nang kiri pang sudah kisahnya. Jadi munnya sama kah ada kah tergantung lagi maka atau ada itu. Itu terkait pengetahuan. Kemudian untuk orang awam itu bisa semacam kayak pengenalan gitu. Jadi orang kada tahu apa-apa ke museum jadi tahu sedikit. Kayak ini sekali ini.
1: Okay. Nah, pas Buan Pian berkunjung itu adakah kunjungan dari SD, SMP, SMA mungkin kededa juga ya?
3: Pas hari itu dan jam itu kededa.
2: Ada kunjungan cuma kunjungan. Nang acil-acil loh.
3: Oh, itu Buan Ano, Buan Staff.
2: Staff dari
3: Dikbud Dinas Pendidikannya dalam rangka pendataan barang gitu, Bang. Jadi karena kebetulan museumnya itu hendak apa melakukan renovasi lagi menjadi yang lebih baik lah hitungannya itu tata kelolanya, maka dari Buan Dinas itu ada semacam pendataan adakah yang kurang barangnya ataupun adakah yang perlu ditambah atau ada yang perlu ada semacam kayak kerusakan atau apa maka dipelihara gitu.
1: Artinya terjaga aja di sana nilai jualah.
3: Nah, tapi kalau di luar hari ada aja kanakan SD, kanakan SMP, bahkan kan ulun kalau kada hilap itu pernah berapa kali berturut-turut museumnya itu dijadikan event gitu. Event dalam rangka pemilihan Anang Galuh kah? Semacam kayak duta-duta menduta tuh.
1: Di dalam apa di luar acaranya?
3: Di dalam anu objek itu nah Anang Galuh kalau dalam pemilihan Anang Galuh, teman objek yang dikembangkan itu adalah museum itu. Jadi seluruh peserta Anang Galuh itu semacam kayak memperkenalkan museumnya itu,
2: membranding
3: ekspornya gitu. Nah, jadi kan macam kayak kalau jadi event gitu. Nah, sedangkan di Kalsel ini yang mungkin ulun kurang tahu lah, kurang gitu. Jadi di Kalsel ini lebih banyak penampilan bakat dan minat gitu. Jadi jarang kayak menampilkan macam kayak museumnya kah atau apa gitu.
1: Iya, bujur. Apalagi kan museum Wasaka.
3: Nah, jangan.
1: Museum Wasaka aja ulun terakhir kesana kayaknya SD pang lah. Bahkan wayah ini pun juga kada tahu nih, kada ingat lagi sinya apa. Tapi sampai ingat ulun di bagian depannya tuh ada Basoka tuh. Ada meriam warna hitam ya kalau. Nah, itu di depannya terus juga ada senjata tradisional zaman bahari. Yang juga dipajang di Museum Wasaka. Oke, berarti kesan-kesan dari Erwin sendiri pasti menambah pengetahuan, pendidikan gitu ya. Kalau gasan Arif, apa kesan-kesannya setelah Pian berkunjung ke museum yang satu itu di kandangan?
2: Yang jelas itu kan sama juga tuh pengetahuan yang beratnya. Yang masih itu dijelaskan bahwasanya kandangan tuh seperti ini loh. Tuasnya kandangan tuh kaya akan budaya. Jadi terlepas dari sejarah perlawanan tentang Dipsi Ampat, karena kan di situ juga diterangkan bahwasanya pusat dari perlawanan itu kan salah satunya di kandangan. Atau banyaknya para pejuang itu kan di kandangan jadi beratnya. Kan tapi selain itu juga dijelaskan bahwasanya di kandangan tuh banyak atau kaya akan budaya. Kayak tadi ada topeng-topeng manopeng. Ada musik-musik gamelan-gamelan, ada dandang, ada jukung, ada kebudayaan masyarakat Matus yang gimana itu jadi refleksi bagi kita bahwasanya Kalimantan Selatan itu kada kurang akan tradisi atau kebudayaan gitu.
1: Iya, bujur tinggal nang kayak apa generasi anumnya aja lagi nih lah.
3: Itu nang menjadi tanda tanya.
1: Kenapa menjadi tanda tanya, Win? Apakah pernah ada cerita sedikit kah dari warga di sana kalau tradisi itu sudah mulai hilang karena anak-anak anumnya atau anak-anak mudanya kurang tertarik atau apa?
3: Kalau boleh jujur itu kan Gen Z kan, ini kan berada di persimpangan itu.
1: Bujur gigitan antara... nih Bang, nah manusia Gen Z ini nah.
3: Jujur aja Bang, jadi kan antara dia ini masih melestarikan atau tidak, yeah. Karena kan pengaruh modernisasi itu kan sangat dahsyat gitu.
1: Iya,
3: bujur. Gawai menggawai, gadget menggadget itu kan sudah merambak ke pedalaman gitu. Karena sudah nyaman di gawai atau apa, maka mereka ini akan lupa gitu dengan entah dengan tradisi mereka, kebudayaan, banyak itu kasusnya gitu. Contohnya saja kan ada semacam kayak seorang Balian gitu Bang. Jadi mereka ini banyak punya anak. Salah satu anaknya itu diharapkan oleh Balian itu meneruskan ini nih, estafet kebalianan ini nih.
1: Oke.
3: Ternyata dicoba di tes ini nih, kertahan Bang.
1: Apa yang kertahan itu?
3: Pertama ujiannya kertahan.
1: Oke.
3: Jadi kemudian pergaulan kertahan. Karena kan orang jadi Balian ini kesembarangan juga Bang. Karena kan semacam kayak bahasa awam ulun itu sebagai pemuka agama lah, atau kayak pemimpin ritual. Jadi kan model kayak tuan guru juga nih seleksinya. Nih jadi kan kada sembarangan nih.
2: Berat juga lah.
3: Berat. Jadi juga. jangan dianggap enteng. Buh, itu nyaman aja kayak itu kada sama. Sama semua mereka kayak pastor kah apa?
2: Bante kah sama Hindu tuh? Bante tuh.
3: Apa? Sambutannya kalau di Hindu tuh kayak pemuka agamanya tuh.
1: Pemuka agama lah.
3: Pendeta lah. Pendeta tuh
2: Kristen. Lain.
3: Munya kita kan tuan guru nih.
1: Tuan guru.
3: Anggaplah bante gitu lah.
1: Ya oke. Okay.
3: Nah, jadi kan mereka itu kan sama misi apa perjuangan doang nih, kada boleh kayak inilah.
2: Kada barang lah.
3: Iya, kada barang juga sama kayak Balian ini.
2: Banyak pantangan
3: gitu. Banyak pantangan gitu. Nah, jadi kan dites kayak beberapa bulan kertahan, maka melupakan itu. Short bucap Bang eh. Bujuh, ngalih aja gini aja baik anu kayak ini aja. Nah. Apalagi kan Gen Z ini kan mungkin karena penuh inovasi tapi ya ini perlu instan gitu.
1: Bujur, ya, ketujuhnya itu banyak instan gitu.
3: Iya. Contohnya aja kan misalnya kayak kawanan ulun nih. Handak nukar pesan makanan. Cuman pengoler. Hakun membari ulang 5.000 Bang eh.
1: Oh.
3: Daripada inya keluar.
1: Iya sih bujur. Nah, sebelumnya nih ada Mama Alpi yang sudah bergabung di line telepon kita nih, anak Betakun Bina Sidin. Halo Mama Alpi, assalamualaikum. Silahkan Mama Alpi dan Takunika lawan Erwin lawan Arifna tentang museum rakyat yang ada di kandangan Mama Alpi. Kampung Sidin pinanya nih. Ya lo Mama Alpi.
4: Museum di abahnya orang kandangan. Andak Betakun itu museum di kandangan tuh berapa tahun sudah berdiri. Lawan handak Betakun jual lah, bayarlah masuknya toh.
1: Oke.
4: Berapa amun bayar? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Mama Alpi ini kena masuk dari awal. Oke, boleh dijawab dulu mungkin dari Erwin dan juga dari Arif.
3: Masalah
1: kapan berdirinya dulu?
3: Kapannya itu kurang tahu. Karena kan kadada kami menggali itu kadada gitu.
1: Iya.
3: Mungkin barangkali ada, cuman menahap lah hebatnya menakuni kayak ke kepala museumnya kah sudah lawan ini. Pokoknya yang pasti museumnya itu serba fungsi dulunya. Nah, kisahnya okay. Nih jadi kisah dari markas kemudian jadi aula kemudian jadi museum gitu.
1: Oke.
3: Nah untuk biaya masuknya itu alhamdulillah gratis.
1: Free, Mama Alpi free. Jadi hasil kuliahan pian berjualan seharian nanti kan mungkin hilang lah dapatnya masuk ke museum ini lah.
3: Tapi kan gratis nih, tapi bu waktu dalam artian bu waktu tuh kada
1: ada limit waktunya.
3: Misalnya kayak buka jam 8 sampai tutup jam sekian. Nah, itu kayak waktunya itu.
1: Maksudnya tutupnya bukan, jam berapa tuh, Win? Tutupnya jam sore ya?
3: Sore jam 3 rasanya.
1: Oh, sudah tutup lah.
3: Sudah 3. Okay. Nah, jadi sudah gratis loh, tapi ada waktunya tadi, tengah waktunya lah. Tengah waktunya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore.
1: Iya, nah itu dia Mama Alpi. Kalau untuk berdirinya sendiri, kertahu kapan ya. Tapi kalau misalkan untuk masuknya, bayarnya berapa, gratis lah ya pokoknya. Nah, ini juga mungkin bisa menambahkan gagasan kita semuanya Anjuan nih lah, sejarah singkat daripada gedung Museum Rakyat Hulu Sungai Selatan. Ini ujar diresmikan sebagai museumnya itu di tahun 2015, tepatnya di tanggal 31 Desember.
3: Nah, itu kan diresmikan.
1: Nah, didirikannya itu di tanggal 15 Agustus 1996.
2: Nah.
1: Awalnya dibuka sebagai gedung Juang Alri Divisi 4. Nah. Bu, cucu kayak di sana banyak lah. Jadi memang itu gedung Juang Alri di PC 4-nya Mama Alfi. Kemudian jadi dialihfungsikan sebagai museum 31 Desember 2015, barulah di tanggal 28 November 2017 izin pendirian museum ini secara resmi ditangani oleh Gubernur Kalsel. Berarti sudah jadi cagar budaya itulah. Okay. Ah, karena kita sudah berada di penghujung, nah asak ada anu banar nah. Belalah di Museum Rakyat nih lah. Satu jam sekalinya pembahasannya tuh padat aja nih. Boleh disampaikan dulu mungkin pesan-pesannya dan juga mungkin ya tambahan hasil belalah daripada ke Museum Rakyat. Silakan mungkin.
3: Barangkali ini semacam kayak promosi sedikit lah. Ya diharapkan kepada pendengar ataupun yang menekuni tentang museum ataupun kesejarahan, wajib banget direkomendasikan gitu.
1: Oke. Jadi ini kada sia-sia lah kalau misalkan hendak ke mana kan mendatangi keluarga, apalagi memisahkan diamuntai di kandangan ya, maka itu bisa mengunjungi Museum Rakyat inilah.
3: Okay. Itu worth it gitu, worth it itu sebenarnya apa, sepadan ya, sesuai
1: gratis pulang. Oke, kalau dari Arif sendiri ya, Arif silakan mungkin ini pesan-pesannya.
2: Ini pesannya bagi pengunjung yang mau berkunjung. Kalau sudah berkunjung tolong dipost di media sosial.
3: Di tag ulun ya, tag ulun jar. Bisa. Posting di IG jar, tag ulun jar. Nah iya Bang, selamat tahu.
2: Dan dipromosikan.
1: Oke, sekira banyak orang yang tahu lah. IGBN enak juga dipromosikan Jan. Oke, terima kasih Erwin. Terima kasih juga Arif sudah bergabung dengan Pandera Masukan hari ini. Kita tadi sudah sedikit mendengar perjalanan Bebuan Sidinilah melalang buana ke Museum Rakyat yang ada di HSS. Walaupun hari ini yang dipertuan mulianya ini kena dapang lah.
3: Sangat disayangkan.
1: Pinanya Sidin tuh yang ini benar lah, mendalami lah.
3: Sampai jam 12 Sidin aja kena.
1: Jaka tadi Mama Alpi takunan pertamanya tadi dibangunnya kapan, didirikannya kapan, tuh, pinanya beliau tuh yang tahu lah.
3: Diambil Sidin mic-nya langsung.
2: Dari peletakan ditemukan sama Sidin.
1: Oke. Terima kasih sekali lagi Erwin dan Arif. Dan terima kasih Mama Alpi tadi sudah bergabung juga di line telepon WhatsApp kita. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah monitor, yang sudah mendengarkan tentunya dimanapun Bubuan Pian berada, Pandiran Baisukan edisi hari ini. Ulun tutup sampai di sini terlebih dahulu perjumpaan kita dan sana perempat. Salah kata mohon maaf, sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Demikian Pandiran Baisukan Ro 4 RRI Banjarmasin.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habis rompak pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Selamat Baisukan dan Sanak Perempat Habar Perempat bersama Ulun Anissa. Kekompakan dan soliditas mengantarkan Kecamatan Banjarbaru Selatan meraih juara satu turnamen sepak bola berjalan antar instansi di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru. Prestasi tersebut diraih setelah tim BBS atau tim Banjarbaru Selatan tampil konsisten melewati sejumlah pertandingan hingga menjadi yang terbaik dalam turnamen yang digelar di lapangan sepak bola Murjani Banjarbaru. Turnamen tersebut diselenggarakan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Disporabudpar Kota Banjarbaru dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Ajang ini diumpati berbagai instansi di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru sekaligus menjadi sarana mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar pegawai. Camat Banjarbaru Selatan Muhammad Firmansyah bersyukur atas keberhasilan timnya meraih posisi tertinggi. Menurut Sidin, kemenangan tersebut kada terlepas dari kekompakan seluruh anggota tim. Firmansyah juga mengapresiasi pelaksanaan turnamen sepak bola berjalan yang dinilai memberikan ruang bagi pegawai dari berbagai kelompok usia untuk partisipasi dalam kegiatan olahraga. Konsep sepak bola berjalan memiliki keunggulan karena kada terlalu menguras tenaga dan meminimalkan kontak fisik. Demikian kabar perempat pukul 10 Baisukan waktu Indonesia Tengah bersama Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisu kandang sanak Pro4. Apa kabarnya di akhir pekan hari ini? Hari Sabtu 29 Agustus 2026 kita kembali hadir ya, menemani bubuhan pian seberataan dengan sajian lagu-lagu daerah, baik itu lagu-lagu Banjar ataupun nanti jual lagu-lagu daerah Senusantara ya, untuk menemani hari Sabtu, hari libur ya, untuk yang beraktivitas hari ini, aktivitas mungkin santai-santai atau aktivitas bersama keluarga ya, atau pinanya kalau kondisi sekarang jalan-jalan itu tidak direkomendasikan ya, kecuali kalau ada yang penting sekali seperti itu ya, karena mengingat selain kabut asap ya, juga cuaca ya panas benar hari ini dan sanak Pro4 ya. Tapi apapun itu kita syukuri ya dan sanak Pro4 ya. Masih bersama Anissa tentunya. Setelah tadi baisukan bersama Kian, ini bersama Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Dan sekarang jam 10 sampai jam 11 siang kita berada di segmen Dandaman Banua, segmen untuk membahas mengenai kuliner tradisional ya, atau kuliner daerah. Tapi untuk hari ini masih temanya kuliner daerah ya. Kita akan membahas mengenai beberapa kue tradisional Indonesia yang memang bagi banyak orang itu merupakan memori yang kada terlupakan ya. Kalau Nyawa Dai Banjar kita kan semua sudah tahu ya, dan sanak Pro4 ya. Ini kita akan membahas secara universal se-Indonesia Raya ya, banyak sekali tentunya ya. Tapi sebelum itu kita akan hadirkan dua lagu Banjar menemani baisukan bubuan pian seberataan, tetap di Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Kedua istilah ini sering sekali kita dengar, iklim dan cuaca. Namun jangan salah, keduanya memiliki perbedaan dari definisi maupun karakteristiknya. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu, sedangkan iklim adalah keadaan cuaca rata-rata suatu daerah. Secara singkat, cuaca sangat sempit dalam cakupan wilayahnya. Pengamatannya dilakukan selama 24 jam, mempunyai sifat yang berubah dan tidak stabil, dan prediksinya mudah dilakukan. Sedangkan iklim, cakupan wilayahnya lebih luas, waktu pengamatannya dilakukan selama kurun waktu 11 sampai 30 tahun, mempunyai sifat stabil dan sulit berubah, dan perakiraannya yang sulit dilakukan. Meskipun terdapat perbedaan pada keduanya, cuaca dan iklim memiliki kesamaan terhadap unsur-unsur seperti sinar matahari, suhu, kelembapan udara, tekanan udara, angin, curah hujan, dan awan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Masih bersama Anissa di Dandaman Banua Perempat Banjarmasin ya, membahas mengenai kuliner. Tadi Ulun sudah padahkan di awal ya, kita akan membahas mengenai beberapa kue tradisional Indonesia ya. Yang pertama langsung saja ini adalah yang di dalamnya itu ada-ada lumer gitu ya. Ini adalah klepon ya, atau kalau di Banjar itu kalalapun lah. Nah, jadi klepon ini itu bentuknya ya seperti yang kita tahu, bulat berwarna hijau seperti onde-onde tapi lain gitu ya. Perbedaannya ini terletak pada tekstur dan juga isinya dan senak perempat ya. Klepon ini terbuat dari tepung ketan yang digulung menjadi bola-bola kecil, kemudian diisi dengan gula habang, kemudian direbus dengan air ya. Setelah matang, klepon ini dibaluti dengan parutan kelapa yang enak gitu ya. Kelapanya tuh agak-agak gurih gitu, tapi kayaknya nggak cuma kelapa aja ya, tapi ada dikasih garam sedikit gitu mungkin ya. Dan saran ya, jadi jangan digigit setengah kalau makan klepon itu ya, harus langsung dihap semuanya gitu biar bisa merasakan sensasi lumer gula-gula yang di dalamnya itu ya. Selain klepon ya, nah ini yang mirip dengan klepon, bentuknya aja yang mirip lah, bulat, yaitu adalah onde-onde ya, yang mana ini juga sangat populer di Indonesia dan mudah sekali ditemukan di tukang kue pinggir jalan ataupun di pasar-pasar ya, ataupun kalau di tukang-tukang gorengan tuh biasanya juga ada gitu ya, dan senang perempat ya. Dan enaknya ini, menariknya, onde-onde itu di luarnya dilapisi dengan biji wijen ya, itu menambah wangi, menambah aroma seperti itu ya. Onde-onde ini terbuat dari beras ketan sama ya, dan tepung yang diisi kacang hijau kemudian digoreng. Ukurannya juga beragam, ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang besar juga. Iya, yang mana ini menjadi salah satu primadona di antara gorengan-gorengan juga nih dan senak perempat. Kemudian selain onde-onde, ada juga ya ini mengarah ke makanan berat sebujurnya lah. Yaitu lemper ya. Lemper itu bagi sebagian orang bisa jadi cemilan, bagi sebagian orang juga bisa mengisi perut ya, untuk mengganjal lapar seperti itu ya. Lemper ini berbeda dengan lontong dan arem-arem ya. Biasanya nih anak-anak muda ini suka ketuker-tuker antara lemper ataupun lontong ataupun arem-arem gitu ya. Kalau lemper itu dibuat dengan beras ketan dan senak perempat ya. Kalau arem-arem dan juga lontong itu terbuat dari beras gitu. Ini biasanya isinya berbagai macam ya, ada yang isinya ayam suwir atau ayam giling, atau isinya sayur-sayuran, kentang, wortel, bisa juga campur ayam, itu enak banget ya, dan senak perempat ya. Apapun isinya kalau lemper itu gak pernah salah. Dan ada juga yang isinya abon gitu ya. Di Jawa lemper itu masih mudah sekali ditemukannya, di sini juga mudah ditemukan ya, dan sering dijadikan sebagai cemilan di acara-acara hajatan gitu misalnya ya, sajian seperti itu. Dan ini cukup mengganjal perut ya, sebelum misalnya nih jam-jam 10 lapar gitu ya, tapi masih lama ke jam 12-nya kan nanggung tuh. Nanggung kalau makan nasi, ya udah makan lemper aja gitu ya sebagai ganjilan lapar. Nah, itu dulu dari sana perempat ya. Yang pertama tadi klepon, kemudian onde-onde, kemudian lemper ya. Berikutnya ada apa lagi Nisa? Sebelum Anissa sampaikan, kita akan hadirkan lagu-lagu Banjar ya. Berikut ini beserta iklan-iklan. Jadi jangan kemana-mana nih dari sana perempat ya. Kita masih akan membahas mengenai kuliner tradisional Indonesia.

Bicara soal wadai banjar, ingatan kita pasti langsung tertuju pada rasa manis yang legit. Ada kalalapun, pai sagu, gagatas, sampai wadai papare yang menggoda. Tapi, di balik dominasi rasa manis itu, ada satu primadona yang tampil beda dengan rasa gurihnya yang ikonik. Kenalin, wadai ipau. Sering dijuluki sebagai lasagna Kalimantan, ipau tampil cantik dengan lapisan-lapisan tipis dari campuran terigu, telur, dan juga susu. Di setiap sela lapisannya, ada tumisan daging, wortel, bawang bombay, dan kentang yang melimpah. Setelah dikukus sempurna, tiap potongnya disiram saus santan yang kental. Lalu disempurnakan dengan taburan seledri dan bawang goreng yang harum. Gurih, sedikit manis, dan kaya rasa. Wadai ipau, bukti keberagaman rasa dari Tanah Banua.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Sahabat budaya, tidak jarang kita justru sibuk mencari yang jauh. Padahal yang dekat ternyata justru kaya manfaat. Di sekitar kita, banyak sekali pangan lokal yang penuh gizi. Mulai dari ikan sungai, sayur-sayuran hijau dan segar, sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih membahas mengenai kue tradisional Indonesia ya. Tadi yang pertama Ulun sampaikan itu ada klepon, kemudian onde-onde, kemudian lemper. Berikutnya adalah nagasari. Nagasari ini terbuat dari tepung beras dan juga santan ya, yang di dalam adonannya, di dalam adonan apa ya, di dalam tepungnya itu nanti kalau sudah matang itu ada pisangnya gitu ya. Jadi surprise pisang. Dan selain isinya pisang, dibungkusnya juga dengan daun pisang gitu ya. Jadi serba pisang ini, ngepisang banget gitu ya. Untuk rasanya itu perpaduan antara manis dan juga gurih asin. Jadi enak gitu ya. Jadi kada cuma manis tapi ada sisi gurihnya gitu. Jadi bikin ketagihan seperti itu ya. Dan kemudian ada kue cenil. Cenil ini berasal dari ke daerah Kebumen, yang mana terbuat dari tepung kanji dan juga menggunakan parutan kelapa dan juga gula untuk penyajiannya. Bisa juga disajikan dengan gula habang ya, yang sudah dicairkan, atau dipadukan dengan beras ketan hitam. Tapi walaupun misalnya Bu Hanpian nih makannya tidak memakai kuah-kuahan atau saus-sausan gula merah, itu bisa juga tetap enak gitu ya, dan sanak perempat ya. Dan berikutnya adalah bikang. Nah, bikang ini Ulun lupa pernah coba makan atau belum ya, karena begitu melihat bentuknya kok kayaknya baru pertama kali melihat gitu ya. Bikang ini tapi ternyata terkenal dan sanak perempat ya, khususnya di Jawa Tengah yang memang mengenal masakan ini dengan sebutan coro bikang atau coro bikan. Nah, jajanan tradisional ini itu berwarna-warni, ada warna pink, ada warna hijaunya, putih dan coklat, dan berbentuk bulat, dan bagian tengahnya itu tampak begitu mengembang seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat, sebujurnya banyak kue-kue tradisional Indonesia yang gluten free, tidak menggunakan tepung terigu ya, melainkan tepung ketan ataupun tepung tapioka seperti itu ya. Itu dia beberapa rekomendasi kue tradisional Indonesia yang terkenal ya, dan di beberapa daerah itu masih eksis sampai sekarang ya. Jadi kita harus terus mengangkat kuliner-kulineran lokal kita, dan dalam konteks ini adalah kue-kue tradisional kita ya. Oke deh, itu dia di segmen Dandaman Banua. Nantinya kita akan memasuki segmen Ruang UMKM jam 11 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Dan untuk itu, kita akan tutup segmen ini dengan dua lagu Banjar ya. Ada Pasar Wadai dan juga Selamat Datang di Banjarmasin.

Tahukah Anda, di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, terdapat camilan tradisional yang telah diwariskan secara turun-menurun, yaitu rimpi. Rimpi terbuat dari pisang matang pilihan seperti pisang awak atau pisang mauli. Pisang dibelah, kemudian dijemur atau diasapi hingga kadar airnya berkurang. Proses alami ini menghasilkan warna coklat kehitaman, tekstur yang kenyal, serta rasa manis yang berasal dari buah pisang itu sendiri, tanpa tambahan pemanis maupun pengawet. Bagi masyarakat Tapin, rimpi bukan sekedar makanan ringan, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang patut dilestarikan. Hingga kini, camilan khas ini masih menjadi salah satu oleh-oleh favorit bagi warga pengunjung yang datang ke Kalimantan Selatan. Mari kenali, cintai, dan lestarikan kuliner tradisional Kalimantan Selatan.

Rumah Sakit Daerah RSD Idaman Kota Banjarbaru memborong 4 penghargaan pada seleksi penganugerahan tenaga kesehatan teladan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Prestasi tersebut diraih melalui inovasi di bidang teknik biomedika, keperawatan, kedokteran, dan kedokteran spesialis. Penghargaan diserahkan pada puncak acara penganugerahan yang digelar Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan di salah satu hotel di Banjarmasin pada Rabu 26 Agustus 2026. 4 tenaga kesehatan RSD Idaman berhasil meraih penghargaan pada 4 kategori berbeda. Rosida Arisanti AMDAK meraih terbaik 1 kategori teknik biomedika melalui inovasi Dandaman atau aplikasi donor darah idaman. Aplikasi tersebut dirancang untuk memudahkan pengelolaan informasi dan meningkatkan efektivitas pelayanan donor darah di RSD Idaman Kota Banjarbaru. Kemudian Ahmad Azhar Bashir meraih terbaik 2 kategori keperawatan melalui inovasi Si Idaman Berkah. Inovasi tersebut mengintegrasikan pendekatan spiritual dalam asuhan keperawatan holistik untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan rohani pasien secara seimbang dengan perawatan fisik. Sementara itu, Dr. William Saputra Sapang meraih terbaik 3 kategori dokter melalui inovasi Kartu Resusitasi Neonatus. Inovasi tersebut menjadi sarana pendukung kesiapsiagaan dan ketepatan tindakan resusitasi bagi bayi yang baru lahir dan membutuhkan penanganan medis secara cepat dan darurat. Demikian Habar Pro 4 pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar. Selamat siang dan senang perompat ya. Kita kembali hadir ya setelah tadi lagu-lagu yang menemani Ibu Hanpian Seberataan. Dan sekarang tadi kita sudah bahas ini ya, kuliner. Sekarang kita bahas mengenai UMKM ya, tips UMKM di program Ruang UMKM. Namun biasanya Senin, Selasa, Rabu itu kita menghadirkan dialog bersama para narasumber. Tapi untuk edisi hari Sabtu ini kita akan sampaikan musik dan juga informasi ya. Informasinya terkait tips UMKM yang tentunya beragam dan sanak perompat lah dari portal kita rri.co.id. Nah ya, jadi jangan kada ingat juga dan sanak perompat lah gasan mengakses portal berita kita di rri.co.id dan juga di aplikasi. Mendengarkan aplikasi kita ya, mendengarkan siaran di aplikasi RRI Digital. Pilih Pro 4 Banjarmasin atau Pro 2 Banjarmasin dan Pro 1 Banjarmasin nih ya, kapanpun dan dimanapun. Sebelum ulun sampaikan mengenai tips UMKM, kita akan hadirkan dua lagu Banjar berikut ini. Ada lagunya Syahriadi, P apa? Yaitu Gadis Manis Kalimantan. Kemudian lagunya Hazir Hermayanti dan Rudy Prima, Siapa Ampun Larangan. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang UMKM. Senyum.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Dari usaha kuliner, kerajinan, hingga jasa, UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dukungan kita sangat berarti. Mulailah dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal, merekomendasikan usaha teman, hingga memberikan ulasan positif di media sosial. Bagi para pelaku UMKM, teruslah berinovasi, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Bersama UMKM, kita bangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.

Terima kasih masih bersama Anissa di ruang UMKM Prompat Banjarmasin ya, dengan sajian lagu-lagu Banjar dan juga informasi yang mana Anissa akan menghadirkan informasi mengenai beragam tips UMKM ya, ataupun informasi UMKM. Untuk informasi pertama dan sanak perempat ya, ini mengenai peran penting perempuan ya. Kalau kita ingat kemarin kita di Pandiran Baisukan tuh membahas peran penting perempuan juga, tapi dalam maulid ya. Dan untuk siang hari ini kita membahas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini luar biasa ya peran perempuan ya. Dan ini khususnya melalui sektor UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Dan dengan kreativitas, keberanian, dan juga kemauan untuk terus belajar, perempuan ini memiliki peluang besar ya untuk membangun usaha sekaligus menciptakan kemandirian ekonomi bagi diri sendiri dan juga keluarganya. Itulah yang penting ya, dan sanak perempat ya, karena perempuan itu sekarang tuh harus bisa ibaratnya mandiri juga ya. Boleh sebenarnya kan ada suami yang menafkahi, tapi ada baiknya untuk indeks ekonomi ya dan sanak perempat ya, untuk ikut juga mandiri dalam ekonomi seperti itu ya. Dan hal itu dibahas ketika program dialog UMKM Banjarmasin ya pada hari Selasa 18 Agustus 2026 yang menghadirkan Ketua DPD Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia, Ibu Wahidah Oni. Dan dalam dialognya beliau tuh mendorong perempuan nih untuk terus berani memulai usaha dan terus mengembangkan kemampuannya ya. Ibu Oni mengatakan nih, perempuan yang hendak terjun ke dunia usaha itu harus memiliki keberanian untuk memulai ya. Jangan takutan ya, jangan ragu dulu ya. Itu kalau misalnya kita ragu di awal udah kayak menyerah sebelum menghadapi tantangan gak sih gitu kan. Dan untuk perempuan juga, sebujurnya untuk para laki juga pang, tapi ini karena kita untuk mendorong perempuan juga ya. Jadi diharapkan tidak menyerah nih untuk menghadapi tantangan. Menurutnya, kemampuan untuk terus belajar itu menjadi modal yang sangat penting supaya perempuan itu bisa mengikuti perubahan dan juga perkembangan dunia usaha. Ujar Ibu Oni, ini perempuan harus berani untuk maju, berani untuk belajar, dan berani mengambil peluang. Janganlah merasa cukup dengan apa yang sudah kita miliki karena dunia usaha terus berkembang ya. Dan Ibu Oni juga menekankan nih, di tengah era pemanfaatan teknologi digital, ini juga penting nih untuk para perempuan yang pelaku UMKM untuk ikutan ya memanfaatkan teknologi digital, media sosial, dan berbagai platform digital yang bisa menjadi sarana untuk memperkenalkan produk, kemudian membangun mereknya, dan memperluas jaringan pemasaran dan juga menjangkau konsumen yang lebih luas ya. Kemudian juga perempuan pelaku usaha tuh dituntut untuk terus meningkatkan keterampilan dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, karena kemampuan itu penting sekali agar UMKM yang dikelola perempuan ini bisa bertahan dan berkembang di tengah persaingan usaha.

0: Ayolah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa handak juga menongkar seorang nah.
1: Kenapa kada nukar produk lokal Japian nih?
0: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi, nih nah material lawan teknologi nang dipakai nih nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanat. Nini stoknya terbatas. Pemunjur orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar enak.
1: Nah pianilah, coba pikir-pikir lagi. Wahin itu banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nah lihatin nah. Kada kalah keren. Backpin menukar produk lokal nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba nanti lah. Banyak lo barang-barang bagus. Nang ini nih hasil buatan lokal ja.
0: Ailah, bagus banar barangnya nilah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga sebenarnya di mata ulun Nina.
1: Bagus kalo. Pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama Nisa di ruang UMKM di siang hari yang sangat cerah ini dan sangat berempat ya. Dan kalau kita lihat jalanan tuh rame banget ya. Mungkin orang sibuk ini ya. Ada kondangan nggak sih? Masih ada kondangan nggak sih? Kayaknya kalau minggu-minggu kemarin tuh rame banget kondangan. Pasti ada aja di setiap gedung tuh ya. Nah, sambil Anissa temani di siang hari ini dengan sajian lagu-lagu Banjar ya dan juga informasi mengenai UMKM atau seputar dunia usaha ya. Untuk informasi berikutnya nih, Dang Sanang Prombat ya, mengenai kebutuhan sandang yang meningkat ya. Makanya itu kain-kain tuh banyak dicari ya. Karena di era modern saat ini, kebutuhan masyarakat terhadap sandang ataupun pakaian ini terus mengalami perkembangan ya. Seiring adanya perubahan tren, terus juga perubahan gaya hidup, jadinya perubahan jenis fashion seperti itu. Berbagai jenis kain dan juga bahan pakaian pun ini semakin mudah ditemukan di macam-macam toko tekstil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam pula. Salah satunya toko tekstil yang berada di Jalan Simpang Sudi Mampir 1, yaitu toko Bombay Tekstil yang telah berjualan sejak tahun 2016. Itu menjual berbagai jenis pakaian dengan harga yang beragam sesuai dengan kualitas dan juga modelnya. Dan salah satu karyawan tokonya yaitu Irfan mengatakan bahwa toko itu menjual berbagai jenis kain mulai dari batik, kemudian kebaya, celana, katun, kain polosan hingga kain songket lengkap berataan lah. Ia juga menjelaskan nih yang paling banyak dicari, paling banyak diminati pada tahun ini adalah kain polosan. Walaupun kain-kain seperti brokat ya, itu beberapa jenis kainnya juga masih tetap dicari. Dan toko tersebut ya harganya itu bervariasi tergantung kualitas bahan yang dipilih. Untuk kain batik dijual tuh misalnya Rp30.000 per meter ya. Kemudian kain songket berkisar antara Rp30.000 hingga Rp40.000 per meter seperti itu. Nah, kalau terkait omset ya, memang indeks ekonomi ya dalam sanak perempat sekali lagi itu tidak menentu ya, bisa mengalami naik turun. Tapi kalau katanya si Irfan ini, kalau dari segi dunia tekstil ini masih tergolong stabil ya, dan harapannya tentunya bisa terus berkembang dan semakin maju di masa mendatang. Nah, itu ya mungkin untuk Bu Hanpian yang juga terjun di dunia usaha tekstil, kayak apa nih perkembangannya sejauh ini usaha Pian nih ya, boleh info di WhatsApp kita 0895 3405 095 39.

0: Indonesia punya beragam kebudayaan yang unik dan menarik. Selain sedapnya sajian kuliner yang makin mendunia, keragaman lain yang dimiliki adalah aneka permainan tradisional yang tentu saja berbeda-beda di setiap daerahnya. Khusus mengenai permainan rakyat atau permainan tradisional, kehadiran gawai yang menyediakan aneka permainan lebih menarik jadi tantangan tersendiri bagi permainan tradisional untuk tetap lestari dan eksis di tengah masa kanak-kanak bangsa ini.
1: Kalau untuk permainan tradisional ini sudah berjalan secara alami 20 tahun lalu sejak beliau dari kecil sampai besar. Jadi di sana Bapak Pak Suryani kan membuat peralatan tradisional terutama untuk cucu. Kemudian ngajak-ngajak teman-temannya untuk main setiap hari mereka main secara alami.

0: limbah yang ada di lingkungan tempat tinggal, seperti batok kelapa atau batang pohon yang diolah menjadi alat permainan tradisional.
1: Umpamanya kayak logo Maligo itu kan tempurung tuh. Jadi tempurung itu kita mencari ke ada yang ke pasar, kita bikinkan gitu. Umpamanya masalah campanya, pemukulnya itu paring. Itu limbah banyak akhirnya kita bikinkan itu ada aja gitu. Nah, habis itu kayak gasing, batang kayu sawo. Nah, kita cari ranting-rantingnya yang mana bisa kita bikinkan.
0: Dengan peralatan sederhana dan serba manual, hasilnya aneka permainan dan medianya lengkap dibuat. Setidaknya ada congklak kayu komplit dengan biji-bijinya. Kemudian ada engkrang, logo, gasing, serta bidang-bidang lantai yang dicat untuk beberapa jenis permainan. Arena permainan itu dibuka secara cuma-cuma karena Nursiah dan suami merasa punya tanggung jawab sosial, terutama niat membentuk karakter baik anak-anak.
2: Di sini kami adakan inovasi bagaimana mereka menarik, tertarik gitu. Jadi kita buat permainan yang ada inovasinya seperti gasing kekinian, gitu. Termasuk juga campa dibentuk warna-warna supaya anak-anak menarik. Kemudian Bapak juga buat itu daku tuh, congklak dibentuk sedemikian rupa, ada bentuk jukung, ada bentuk macam-macam lah, ada naga, segala macam. Itu gunanya agar mereka menarik, Pak. Mereka ingin tahu, kemudian mereka bermain, setelah mereka asik gitu, Pak. Dan senang gitu. Katakanlah bisa minimalisir zat-zat gitu, Pak, ya. Berkembang selanjutnya dengan seni budaya. Karena dikaitkan dengan kita mensosialisasikan sambil bernyanyi gerak dan lagu. Kemudian kami cipta beberapa lagu, mereka bergerak lagu dan ternyata tambah ramai, Pak. Kita kembangkan lagi, jadi mengenal kearifan lokal lah.

0: Upaya melestarikan permainan tradisional seperti yang dilakukan pasangan Nursiah dan M. Suryani dan semangat membangkitkan karakter baik anak bangsa perlu mendapatkan apresiasi tersendiri. Permainan tradisional banyak mengandung nilai pendidikan yang diajarkan dalam setiap permainannya. Adalah Muhammad Iqbal, salah satu anak kampung pendamai yang menceritakan pengalamannya.
1: Dia rancak tiap hari ya, sama ada yang malam juga mainan. Kayak rame itu lebih menghibur ya. Soalnya kan permainan di sini kayak sambil olahraga gitu. Kayak balogo tuh munting loh, kita lari ngambil anak logonya tuh.
0: Dengan hadirnya kampung permainan tradisional, tidak semata mengajarkan anak-anak bermain saja, namun banyak kegiatan positif yang melibatkan anak-anak dan diharapkan tidak hanya cerdas di sekolah, tetapi juga sejak dini diajak mengasah kreativitas serta kecerdasan emosional lainnya.
2: Jadi kita bentuk lagi tim musik jadi sanggar lah, jadi dikembangkan sanggar SIB 2 Pendamai. Berkembang lagi, mereka sering kumpul di sini, kadang-kadang maghrib ya kita ajak salat maghrib sama-sama. Nah, mereka ngaji sama-sama, belajar sama-sama, kemudian kalau ada PR kerjakan sama-sama, kemudian ada siroh bercerita tentang Tau dan Rasul. Seperti itu, jadi kegiatan ini dari sampai malam.
0: Hampir setiap hari lorong kecil di Gang Pendamai selalu diramaikan anak-anak, bahkan orang dewasa bermain dengan alat permainan tradisional seperti logo, gasing, balewang ataupun ketapel.
3: Nah, jadi kesulitan di sini masalah peralatan kayak umpamanya alat ngembor, apa alat kompres, bikin apa logo itu kan tempurung atau depres, bergaji apa semacam yang ada yang ini kan sementara ini manual ya, mudah-mudahan dari pemerintah ada perhatian jadi kita bisa untuk membuat peralatan permainan tradisional dibantu masyarakat di sini, jadi ada penghasilan lah anak-anak orang-orang di kampung sini.
0: Lewat kampung permainan tradisional ini, Siti Nursiah dan Suryani berharap anak-anak bisa mendapat nilai kebersamaan, mengasah daya pikir dan gerak serta nilai sportivitas. Dan yang paling utama ialah terus melestarikan permainan tradisional yang kini hampir punah di pusat kota.
2: Saya selalu menanamkan anak-anak, rata-rata anak mereka kurang mampu di sini, Pak ya. Tidak ada yang tidak bisa dicapai kalau kita punya impian.
4: Jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan Sonok Pro 4 lepas 56 menit dari pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Dan nanti kita akan berpindah segmen ya. Dari ini kan sudah di penghujung segmen Ruang UMKM, nanti kita akan beralih menjadi segmen Pusparagam Nusantara untuk sajian lagu-lagu daerah Senusantara dari jam 12 sampai jam 1 siang waktu Indonesia Tengah. Tentunya setelah Ulun infokan berita ya di jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Kita masih akan hadirkan lagu-lagu Gasan Bubuhan Pian Seberataan di siang hari ini, di hari Sabtu ya, sambil menikmati waktu santai, waktu liburan, semuanya ya. Tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. HB Perompak pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, kabar Perompak bersama Ulun Anissa.

Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Bandar masih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Demikian kabar Pro4 pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Kehidupan serba cepat, itu kadang yang mengolah kita mencari jalan pintas. Tapi di balik janji manisnya, ada bahaya yang kadang kelihatan.
1: Duh, Hai. Aku ini perlu duit lakas, nah. Mudahan kalau cair langsung.
0: Pinjaman online bisa jadi perangkap. Bunga tinggi, hutang semakin menumpuk.
2: Hampir-hampir Pang sudah main. Iya, mun menang, kehimungan. Mun kalah, Pang.
0: Judi online mempunyai efek ketagihan dan bisa merusak hidupmu. Uang dengan mudah bisa lenyap dalam sekejap. Pilihlah jalan aman. Dapatkan bantuan yang tepat sebelum terlambat. Lindungi masa depanmu, pilihan bijak, tinggalkan risiko dan jaga keuanganmu. Jangan biarkan semua berakhir sia-sia. Jangan kada ingat, dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Dan Sanak Perompat masih bersama Anissa di Perompat Banjarmasin dengan sajian lagu-lagu daerah nih di siang hari ini ya, menemani waktu santai bubuhan pian seberataan. Ulun informasikan terlebih dahulu nih untuk azan zuhur akan berkumandang sesaat lagi pada pukul 12:26 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Penyabar dan amanah. Pendengar, penyabar yang dimaksud di sini, calon istri harus siap menerima kepahitan, kesulitan dan rintangan hidup yang akan dihadapi tanpa berkeluh kesah dan jengkel. Bila seseorang selalu mengeluh, jengkel dan marah menghadapi kesulitan hidup, maka dia dikatakan seorang yang penyabar. Istri yang penyabar tentu akan memelihara keutuhan rumah tangga, membahagiakan suami, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia akan menghadapi segala kesulitan hidup dengan ketabahan dan sikap pasrah kepada Allah. Istri yang sabar akan memberikan semangat dan dorongan hidup kepada suaminya dalam menghadapi segala macam tantangan dan rintangan. Ia juga akan menjaga kehormatan suami di depan anak-anak dan orang lain. Sedangkan istri yang pemarah, suka membantah, dan suka memaki suaminya akan menimbulkan konflik dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang ingin menikah harus memperhatikan sifat calon istrinya. Apakah ia termasuk perempuan yang mempunyai sifat sabar atau pemarah, tabah atau manja? Hal ini perlu diketahui, sebab sifat-sifat buruk banyak berpengaruh dalam hidup berumah tangga. Untuk mengetahui apakah calon istri seorang yang penyabar atau tidak, dapat dilakukan penyelidikan dengan cara-cara, antara lain, menanyakan hal itu kepada teman-teman atau tetangga dekatnya yang jujur dan adil. Bagaimana sikap yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan, rintangan, dan kepahitan hidup? Mengamati sikapnya apabila ada teman yang berbuat salah kepadanya, apakah dia cepat memarahi atau menerimanya dengan tenang? Apabila ternyata dia bersikap tenang tanpa menunjukkan sikap jengkel atau marah, berarti ia termasuk orang-orang yang sabar. Melihat sikapnya ketika disuruh menunggu, ketika ditegur karena melakukan kesalahan, ketika dihadapkan pada kesulitan, dan sikapnya ketika menghadapi anak kecil, orang sakit dan orang lanjut usia. Amanah, yaitu tanggung jawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. Apa saja yang dipercayakan orang kepadanya, dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntutan pemberi kepercayaan. Istri yang amanah, yaitu istri yang benar-benar dapat memelihara kehormatan dirinya saat suaminya tidak di rumah. Istri juga dituntut mengelola harta suami yang dipercayakan kepadanya. Seorang istri harus memiliki sifat amanah, karena ia diberi kepercayaan oleh suaminya mengenai segala macam urusan diri dan keluarganya, bahkan rahasia suaminya. Istri yang tidak dapat menyimpan cacat celah dan rahasia suaminya akan merusak kehormatan suaminya.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiya! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

0: nangis lagi. Malu kayak dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Dek? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, apakah Anda baru memarkir mobil di bawah terik matahari? Anda pikir semuanya aman? Eits, tunggu dulu. Apakah ada satu benda yang lupa Anda keluarkan masih ada di cup holder atau jok mobil, sebuah botol plastik berisi air mineral? Tahukah Anda, saat matahari sedang terik, botol air mineral bisa berubah menjadi lensa pembesar. Ia memfokuskan cahaya matahari ke satu titik panas yang ekstrim. Hanya dalam hitungan menit, jok kulit atau plafon mobil Anda bisa berlubang, hangus, bahkan memicu kebakaran besar yang melalap habis kendaraan Anda. Jangan anggap sepele. Pastikan tidak ada botol air yang tertinggal di bawah sinar matahari langsung. Jaga kendaraan Anda, cegah bahaya sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
1: Buka sosial media, lihat berita buruk, scroll lagi. Lihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, scroll terus. Sampai kepala pusing, dada sesak, dan tahu-tahu malam sudah berganti pagi. Pernah merasa lelah mental padahal seharian tidak melakukan aktivitas fisik? Anda tidak sendiri. Terjebak dalam doom scrolling atau terus-menerus mengkonsumsi berita negatif di internet bisa perlahan merusak kesehatan mental kita. Dunia digital itu tanpa batas, tapi kapasitas pikiran kita ada batasnya. Yuk, mulai batasi waktu layar Anda. Sadari kapan harus mencari informasi dan kapan harus menekan tombol power off. Matikan layarmu, nyalakan kembali hidupmu. Beri jeda pada mata, beri ruang pada jiwa. Rehat sejenak dari layar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, kabar perempat bersama Anissa. Pemerintah Kota Banjarmasin terus mengenjot normalisasi sungai ke sejumlah titik. Tujuannya untuk menjaga kapasitas aliran air dan mengurangi dampak penyempitan sungai yang terjadi akibat perkembangan permukiman. Langkah tersebut dilakukan di tengah perubahan fungsi sungai di Banjarmasin. Jika dahulu sungai menjadi jalur transportasi air sekaligus ruang aktivitas masyarakat, wahini sebagian sungai mengalami penyempitan sehingga kapasitas alirannya kada lagi optimal. Data Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin mencatat, hingga tahun 2024 terdapat sekitar 512 sungai yang telah memiliki surat keputusan dengan total panjang 409.000 km lebih. Jumlah itu meningkat signifikan dibandingkan pendataan 2015 yang hanya mencatat sekitar 290.

melalui sejumlah langkah, mulai dari pengerukan sedimentasi hingga penertiban dan pembebasan bangunan yang berada di bantaran sungai. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Yamin, upaya mengembalikan fungsi sungai terus digencarkan. Sejumlah sungai dan kawasan perairan Wahini menjadi sasaran normalisasi dan juga pengerukan sebagai langkah antisipasi banjir sekaligus memperkuat fungsi retensi air. Demikian kabar Pro4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah bersama Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Selamat siang dan sanak perompat. Kita berjumpa kembali setelah 1 jam tadi sajian lagu-lagu daerah Senusantara di segmen Pusparagam Nusantara ya. Kemudian sekarang kita masih sama segmennya untuk Pusparagam Nusantara, tapi untuk sesi jam 1 sampai jam 2 ini kita kembali hadirkan info-info budaya Nusantara ya. Untuk informasi di siang hari ini yang menemani Buhan Bian Seberataan yang cukup panas ini ya, kalau di Banjarmasin ya. Jadi kalau tidak perlu keluar, di rumah aja gitu ya. Tapi kalau keluar ya nggak apa-apa, hati-hati di jalan ya. Jangan lupakan protokol kendaraan nih dan sanak perompat ya. Nah kemudian untuk informasi budayanya di siang hari ini, Ulun tertarik benar nih membahas satu tradisi Jawa ya. Tradisi namanya Tedak Siten ya. Tedak Siten ini tradisi ataupun budaya yang terkait dengan prosesi anak-anak gitu ya, dang sanak perompat ya. Jadi Tedak Siten ini adalah rangkaian prosesi adat tradisi daur hidup masyarakat Jawa yang kalau kita lihat di zaman sekarang itu agak jarang dilaksanakan ya. Tedak Siten ini berasal dari dua kata, yaitu tedak yang berarti turun atau menapakkan kaki, kemudian siten atau siti yang artinya tanah, sehingga tedak siten ini merupakan tradisi bagi anak dalam menginjakan atau menapakkan kaki ke tanah bagi anak-anak ya, masih usia bayi seperti itu. Menurut salah satu budayawan yaitu Murniatmo, tedak siten ini merupakan upacara ketika saat anak turun tanah pertama kalinya, atau disebut juga mudun lemah atau unduhan. Masyarakat beranggapan bahwa tanah ini adalah salah satu elemen yang sakral ya, yang apa istilahnya, yang spiritual seperti itu, memiliki kekuatan gaib gitu. Upacara Tedak Siten ini berlangsung ketika anak berusia 7-8 dalam kalender Jawa atau 7-8 bulan dalam kalender Masehi ya. Dan dalam usia tersebut, kenapa? Karena biasanya anak tuh mulai memasuki masa-masa belajar berjalan. Makanya inilah momen yang sangat tepat ya bagi budaya Jawa untuk memperkenalkan anak menapakkan kakinya ke tanah. Nah itu dia, kita awali dulu dengan prolog ya, dengan definisi, dengan latar belakangnya itu ya. Nantinya lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi akan kita sampaikan setelah dua lagu berikut ini bersama esensi buku ya dan sanak perompat ya. Tentunya karena informasinya dari Jawa, kita hadirkan lagu-lagu Jawa menemani Bubuhan Pian Seberataan. Tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

RI dengan esensi buku Sabar Paling Dalam, sebuah novel karya Fazar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Yang Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lebih introvert, memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan, arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah Sita, teman yang mengajarkannya tentang pentingnya kebebasan dalam mencari arti hidup dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Pertemuan dengan Sita dan karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Dalam akhirnya, novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan. Demikian esensi buku Sabar Paling Dalam karya Fazar Sulaiman dari RRI untuk Indonesia.

Masih bersama Nisa di program Suara Pusparagam Nusantara, Suara Budaya Nusantara menanti jam 2 ya. Ini kita masih di Pusparagam Nusantara, yang mana kita masih membahas mengenai tradisi Tedak Siten, yang mana ini selain sebagai kegiatan pelestarian budaya, tapi juga merupakan serangkaian kegiatan yang bermakna untuk sebagai bimbingan orang tua kepada anaknya yang berusia 7-8 bulan tadi, ia dalam meniti kehidupan melalui serangkaian prosesi atau ubarampe yang digunakan ya. Ubarampe itu adalah perlengkapan. Jadi dalam kegiatan atau tradisi Tedak Siten ini ada banyak perlengkapan yang disiapkan. Yang pertama itu jadah 7 warna-warni, kemudian tangga yang terbuat dari tebu, kemudian kurungan, biasanya berbentuk kurungan ayam yang diisi dengan barang atau benda seperti alat tulis, mainan, dan juga air untuk membasuh dan memandikan anak. Kemudian untuk makanan-makanannya itu ayam panggang, pisang raja, udik-udik, terus jajanan pasar dan berbagai jenis jenang-jenangan, jenang itu bubur ya. Dan tumpeng lengkap dengan gudangan dan juga nasi kuning. Wah, ini enak ya kalau kita bayangkan makanannya ya. Kemudian prosesinya itu ada banyak ya. Yang pertama itu membersihkan kaki. Jadi dalam prosesi ini orang tua itu menggendong anaknya untuk kakinya dicuci bersih sebelum menginjakan kaki anaknya ke tanah. Kegiatan ini mempunyai makna bahwa si anak mulai menapaki tanah, yang berarti mulai menapaki kehidupan yang perlu dilakukan dengan hati yang suci ya. Kemudian setelah kakinya dibasuh ya, kemudian anak ini dituntun berjalan melewati 7 jadah. Jadah ini adalah sejenis kue dari beras ketan. Jadi ada sebanyak 7 buah, 7 piring gitu ya. Piring, biasanya piring plastik atau piring seperti piring kue gitu ya, atau piring ya seperti itu. Dengan warna-warna yang berbeda, ada 7 warna, merah, putih, hijau, kuning, biru, merah jambu, dan juga ungu. Kenapa 7 ya? 7 dalam bahasa Jawa itu adalah pitu, dengan harapan si anak nantinya dalam mengatasi kesulitan hidup selalu mendapat pitulungan atau pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Jadah ataupun kue dari beras ketan tadi dibuat beraneka warna. Ini menggambarkan bahwa kesulitan dan rintangan hidup itu tidak terhitung jenis dan juga ragamnya ya. Masing-masing tuh punya warnanya tersendiri, misalnya merah dengan artinya keberanian, dengan harapan nanti si anak bisa berani dalam melangkah dalam kehidupannya. Kemudian warna kuning yang artinya kekuatan lahir dan batin yang wajib dimiliki oleh seseorang ya. Dan putih yang berarti kesucian. Kemudian warna merah jambu atau pink, ini artinya cinta dan kasih sayang, baik kepada orang tua, saudara-saudaranya, dan orang-orang di sekitarnya, seperti itu. Kemudian warna biru, ini artinya ketenangan jiwa dalam melangkah dalam kehidupan. Dan warna hijau yang artinya lingkungan sekitar atau kesuburan. Kemudian yang terakhir ungu, yang artinya kesempurnaan atau puncak. Jadi ungu nih sebenarnya warna yang cantik dan maknanya luar biasa ya, dan sanak perempat ya. Dan dengan menapaki jadah 7 warna ini, diharapkan nanti si bayi bisa melewati tiap rintangan dalam hidupnya ya. Kemudian ini masih panjang sebujurnya dan sanak perempat lah, kada apa-apa lah. Kemudian ada prosesi tangga dari tebu wulung. Prosesi ini anak diajak orang tuanya untuk menaiki 7 tangga yang terbuat dari batang tebu. Tebunya itu berasal dari kata antebing kalbu. Oh, ini penuh filosofis ya, yang berarti penuh tekad dan juga rasa percaya diri. Jadi ritual ini menggambarkan bahwa si bayi ini akan menghadapi perjalanan hidupnya hari demi hari sampai pada puncaknya ya. Dalam kegiatan ini didampingi oleh orang tua si anak, yang menggambarkan dukungan orang tua untuk anaknya nih dalam menjalani hari-harinya ke depannya. Dan ritual ini mempunyai harapan supaya si bayi ini tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap tangga rintangan yang ia hadapi di kehidupannya ya. Oke, itu dulu. Selanjutnya masih ada prosesi kurungan, memandikan anak dan juga memberikan udik-udik. Tapi kita akan dengarkan 2 lagu daerah, 2 lagu Jawa berikut ini. Tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Masih bersama Nisa di Pusparagam Nusantara yang masih membahas mengenai tradisi Tedak Siten ya. Untuk berikutnya ini masih melanjutkan mengenai prosesi tradisinya ya Dang Sanak Prompat ya. Setelah yang pertama tadi itu tradisinya membersihkan kaki, kemudian yang kedua berjalan melewati 7 jadah, kemudian yang ketiga melewati tangga dari tebu wulung, dan yang keempat berikutnya adalah tahap kurungan ya. Jadi di tahap ini atau prosesi ini anak tuh dimasukkan ke dalam kurungan ayam atau sangkar ya. Mungkin terdengar lucu dan senang perempat ya, tapi ini di dalam kurungan terdapat berbagai benda seperti perhiasan, kemudian buku tulis, beras, mainan, dan lain sebagainya. Yang mana kurungan ayam ini menggambarkan kehidupan nyata anak yang nantinya akan dimasuki oleh anak kelak setelah dewasa ya, jika mereka dewasa. Benda yang ada di dalam kurungan ini nantinya akan diambil oleh anak yang menggambarkan profesi yang ingin dijalani kelak jika sudah dewasa. Wow, sangat jauh sekali ya untuk filosofinya ya Dang Sanak Prompat ya. Kemudian setelah dalam kurungan itu, tahap selanjutnya adalah memandikan anak ya. Memandikan anak dengan air yang digunakan ini merupakan air yang diambil oleh kedua orang tua dari si anak yang diambil pada waktu tertentu, yakni pada malam hari sekitar jam 10 sampai jam 12 malam, yang kemudian didiamkan atau diembunkan sampai keesokan harinya terkena sinar matahari. Dalam prosesi ini, anak dimandikan oleh orang tuanya dengan air yang diberi bunga, berarti mandi kembang ya. Ini bukan mistis-mistisan dan sanak perempat ya, tapi ini sangat bermakna. Supaya apa? Supaya kelak si bayi ini dapat mengharumkan keluarga dan dirinya. Jadi secara simbolis gitu dan sanak perempat ya, bukan bermaksud ke arah mistis-mistisan seperti itu ya. Dan supaya ia nanti bisa jadi anak yang membanggakan. Setelah dimandikan, anak diberilah pakaian seperti biasa gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir prosesinya adalah memberikan udik-udik. Udik-udik ini adalah uang logam yang dicampur dengan bermacam-macam bunga ya. Dalam prosesi ini, udik-udik disebar dan dibagikan kepada anak-anak dan juga orang dewasa yang hadir di acara Tedak Siten ini. Harapannya supaya si anak nanti dikaruniai rezeki yang cukup, yang berkelimpahan, dan dapat mendermakan rezekinya kepada fakir miskin dan orang-orang sekitarnya seperti itu. Dalam prosesinya terdapat beberapa perbedaan ya dalam melaksanakan tradisi Tedak Siten ini, baik berupa prosesi, tata cara ataupun peralatan yang digunakan antara satu daerah di Jawa dengan daerah Jawa yang lain seperti itu. Tapi intinya tetap tidak menghilangkan maksud dan tujuan dari diadakannya tradisi tersebut ya. Nah, itu dia Dang Sanak Prompat pembahasan mengenai Tedak Siten yang merupakan tradisi yang luar biasa, mengandung makna yang sangat dalam ya, dan tentunya baik sekali untuk dilestarikan seperti itu ya. Nah, untuk mengakhiri atau menutup segmen Pusparagam Nusantara ini, kita masih hadirkan lagu-lagu Jawa tetap di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Hidup ini tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah nafas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga hati yang penuh kebaikan dan keberkahan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Habar Perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang, Habar Perompat bersama Ulun Anissa. Pengurus Kota Federasi Panjat Tebing Indonesia, FPTI Banjarmasin periode 2026-2030 resmi dilantik pada hari Jumat 28 Agustus 2026 di venue Panjat Tebing Gor Hasanuddin HM Banjarmasin. Pelantikan ini menjadi momentum bagi pengurus baru FPTI Kota Banjarmasin untuk memulai menjalankan program dalam memajukan olahraga panjat tebing di daerah. Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum FPTI Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Hasnuryadi Sulaiman, dan dihadiri oleh Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin HR, bersama jajaran Forkopimda Kota Banjarmasin, serta Ketua KONI Kota Banjarmasin. Kehadiran berbagai unsur ini menjadi sinyal positif dalam mendukung kepengurusan baru terlantik. Dalam kesempatan itu, Yamin menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh pengurus baru yang baru saja dilantik. Ia berharap para pengurus bisa menjalankan tugas dengan baik hingga demi kemajuan olahraga daerah.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: tukarlah. Jual.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Perempat RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, masih bersama Ulun Anissa di siang menuju Kamarian ya, yang mana masih sangat cerah dan senang perempat ya. Dan di siang hari ini, semoga Buhan Pian Seberatan sudah makan siang ya, jadi sudah terisi tenaganya. Dan juga untuk menjalankan aktivitas di hari ini seperti itu ya, baik yang lagi santai atau yang sambil berjualan ya, semangat di hari Sabtu ini karena Sabtu itu kan libur ya, jadi bahagia kita nah di hari ini. Nah, siapa nih yang bergabung di siang ini? Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Dengan siapa nih? Oh iya iya, perkenalkan kembali. Nah silakan Ustadz, siapa gitu kan?
1: Namaku M. Faujan Al Afid.
0: Oh iya iya iya, dari Martapura ya?
1: Iya, dari Martapura.
0: Ini Ulun Anissa ya, dari Banjarmasin.
1: Tahu.
0: Apa kabar Bang Ojan?
1: Pun.
0: Apa kabar? Sehat aja lo?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sudah makan siang?
1: Belum.
0: Lah, kok belum? Makan dong. Puasa ke hari Sabtu. Adakah puasa hari Sabtu?
1: Enggak
0: ada kan, makanya itu kan. Iya, iya. Ini cuaca panas. Panas kah di Wadah Pian nih?
1: Panas banget.
0: Panas banget
1: tiap,
0: ya.
1: Tiap hari.
0: Tiap hari. Oh, ini kalau siang ini masih terasa nggak nih?
1: Nanti habis maghrib ada baunya tuh.
0: Oh, iya iya iya. Kalau siang
1: sampai subuh jam 8.
0: Aduh, kalau siang hilang sudah ya. Muncul lagi malam ke subuh gitu ya.
1: Seperti Anissa juga kan?
0: Enggak juga ah. Anissa kan enggak nentu. Misal hari ini siang, besok off, besoknya lagi apa nah, gitu kan. Kalau asup kan kayaknya nentu gitu ya, malam ke subuh gitu.
1: Enggak, bercanda nih.
0: Iya deh, ini hari Sabtu ngapain Bang Ojan nih? Santai kah?
1: Sudah dikerjakan untuk selesai dah.
0: Alhamdulillah. Tinggal ya bersantai.
1: Tinggal dengerin Anissa aja siaran.
0: Oh iya, terima kasih lah. Iya, ini di sebelah. Siapa tebak di sebelah?
1: Adit.
0: Oh iya, Adit.
1: Pagi tadi kan Auliana.
0: Iya, Mada pindahnya Mada kapan hari ini?
1: Kalau di Pro 4, Kian pagi tadi.
0: Kian, iya tadi pagi Kian. Habis Anissa nanti Awan.
1: Aku tahu.
0: Iya, selalu monitor ya, keren banget emang ya.
1: Gua juga.
0: Iyalah, kan mana? Selalu setia dengan RRI Banjarmasin ya.
1: Mada Tiarna, Pak.
0: Mada nggak tahu hari ini jadulnya apa ya? Kayaknya kalau malam lain malam.
1: Tadi malam sudah.
0: Iya, makanya kayaknya hari ini nggak tahu. Entah sore atau mungkin off.
1: Meliburkan
0: gitu.
1: Diri mungkin.
0: Waduh, meliburkan diri.
1: Anu tuh, terkena anu juga tuh dampak asap juga.
0: Iya, kasihan suaranya itu kalau ini. Kalau ngobrol berat, sama Ulun nih, hei, kakak Anissa kayak gitu.
1: Tadi malam jadi banget.
0: Aduh, kasihan dia. Mudah-mudahan yang mengalami serupa. Inilah cepet sehat juga lah.
1: Sama aja, aku kena juga Anissa.
0: Iya, Pian juga kena lah. Iyalah, karena terasa banar loh.
1: Cuma kena hilang, kena bilanya malam datang lagi.
0: Iya, oke. Okay. Oke, begitulah ya. Mudah-mudahan ya, kan? Inilah cepat hilang ya.
1: Ya, dan mudah-mudahan Anissa sehat aja.
0: Amin, Pian juga dan semuanya.
1: Dan penyiar yang lain loh sehat.
0: Amin.
1: Jangan seperti Ojan sakit-sakitan.
0: Wah, enggak dong. Mudah-mudahan yang sakit diberi sehat gitu.
1: Dia masih batuk kan ya?
0: Iya. GWS Bang Ojan, GWS, jailah.
1: Iya.
0: Bahasa kerennya GWS gitu ya.
1: Ya kalau menghirup asap tuh anu, sampai ke kepala sakitnya anu.
0: Karena kadekawa dihindari seperti itu.
1: Masuk dalam rumah yuk.
0: Ya. Bujur terasa dalam rumah. Iya deh. Mudah-mudahan saya selalu Bang Ojan ya. Maaf,
1: aku mengganggu.
0: Kada mengganggu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
1: Ya, bayaran, no.
0: Apa? Rodangdut. Awan.
1: Awan ya.
0: Iya.
1: Ayo,
0: iya, siap. Terima kasih Bang Ojan.
1: Ya,
0: sama-sama. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang terdampak asap ya, yang awaknya kada nyaman, sakit gitu ya, disehatkan, dan juga yang sehat semoga tidak mengalami sakit gitu ya. Walaupun ya sakit itu ya udah kita, karena tidak bisa dihindari asapnya ya, dan sanak perempat ya. Dan Anissa lanjutkan ya, kita masih berada di segmen Suara Budaya Nusantara edisi lokal sampai kena jam 3 kemarin waktu Indonesia Tengah, dengan sajian lagu-lagu Banjar. Lawan juga kena ulun sampaikan informasi seputar Kalimantan Selatan. Jangan kemana-mana, kita hadirkan dua lagu Banjar berikut ini. Jadi tetap di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Mbah Udut adalah pahlawan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang nama aslinya Siti Warkiah. Sifat kepahlawanannya menurun dari sang kakek Haji Martajiwa yang merupakan pasukan pejuang Sultan Banjar, Sultan Muhammad Semang. Pada tahun 1946, Ali Udut bergabung dengan Ali Lipis 4A Pertahanan Kalimantan Selatan. Melalui jalur ini, Ali Udut berperan sebagai pemasok senjata pejuang ke pedalaman Kalimantan. Ali Udut juga dikenal sebagai ahli berpidato dan menarik simpati massa, sehingga gerak-geriknya dicurigai oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1948, Ali Udut ditangkap dan diinterogasi untuk membocorkan lokasi markas pejuang. Ketika Ali Divisi 4 diakui masuk sebagai Angkatan Perang Republik Indonesia, Ali Udut dibebaskan pada tahun 1949 setelah perundingan Minggu Raya. Ali Udut kembali melanjutkan perjuangan dan berkeliling Kalimantan Selatan dan Tengah untuk meresmikan beberapa markas pejuang sebagai tanggung jawabnya menjadi Tentara Republik Indonesia. Akan tetapi, karena kekuatan fisiknya yang terus-menerus menurun, akhirnya perjuangan Ali Udut berakhir pada tanggal 5 Februari 1958. Ali Udut wafat dan dimakamkan di Kandangan. Atas jasa dan perjuangannya yang tidak mau menyerah, Ali Udut oleh Presiden Republik Indonesia diberikan anugerah Bintang Gerilya dan mendapat pangkat Letnan 1 Anumerta.
1: Pernah bilang cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: jangan kada ingat. Dangar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Terima kasih masih bersama Nisa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Di siang menuju Kamarian ini masih bersama hingga kurang lebih setengah jam lagi ya, karena kebersamaan bersama Ulun itu sampai jam 3 Kamarian waktu Indonesia Tengah. Dan oh, ini ada yang bergabung nih sepertinya di WhatsApp kita. Siapakah dirimu? Assalamualaikum. Halo. Oke, sepertinya ada masalah nih di jaringan kita nih. Kita tutup dulu ya. Nanti mungkin boleh mencoba lagi ya. Karena ini tanpa nama dan senang perompat ya. Mohon maaf ya, mungkin boleh dicoba di saluran reguler 0511-325-2602 ya. Sepertinya di WhatsApp masih belum bisa nih dan senang perompat. Nah, ini terkait informasi mengenai Kalimantan Selatan. Kita ke daerah Martapura dulu ya, ke daerah Kabupaten Banjar, yang mana Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, atau singkatannya itu adalah Dinsos P3A P2KB Kabupaten Banjar, yang menggelar rapat koordinasi Forum Anak Daerah Kabupaten Banjar tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pelatihan Konvensi Hak Anak pada hari ini ya, Sabtu 29 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar dan diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan serta evaluasi program kerja Forum Anak Daerah Kabupaten Banjar untuk tahun 2026 ini. Pada kegiatan ini dilakukan pertemuan kombinasi secara online dan juga tatap muka ya, jadi hybrid seperti itulah. Adapun peserta yang hadir secara langsung ada sebanyak 100 peserta yang terdiri dari FAD Kabupaten Banjar, 1 FAD Desa, 1 Kelurahan Jua pada Kecamatan Martapura. Sedangkan peserta yang hadir melalui online, melalui Zoom ya, ada sebanyak 100 guru jenjang PAUD, 100 guru jenjang SD, serta 100 guru jenjang SMP di Kabupaten Banjar. Nah, kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinsos P3A P2KB Kabupaten Banjar, yaitu Erni Wahdini, yang pada forum ini menyampaikan bahwa ini menjadi sarana penting gasan memperkuat sinergi serta meningkatkan pemahaman anggota forum terkait pemenuhan dan juga perlindungan hak-hak anak di wilayah Kabupaten Banjar ya. Nah, ini sangat penting memang ya, karena fungsi pelopor ya, dalam hal ini sebagai pelopor gitu ya, lewat tindakan nyata mengajak kawan sebaya melakukan hal bermanfaat di rumah, sekolah maupun lingkungan masyarakat ya. Dan yang terpenting, menghadirkan ruang hidup yang aman agar anak-anak Banjar nih dapat tumbuh secara optimal. Seperti itu ya, mudah-mudahan gerakan ini semakin disuarakan dan juga mendapatkan apresiasi yang positif seperti itu ya. Dan selanjutnya kita masih akan hadirkan lagu-lagu Banjar, dan nanti juga akan kami hadirkan dokumenter budaya mengenai Aruh Bawanang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: doakan kepada lapis dua, pada kandang sebuting dua. Ma, artinya minta beri berkat berusaha. Seperti lamang ini, dia tidak di sana. Ini kan berdoa selamat oleh tokoh kepala ada melalui kita, rukun-rukun itu kesempurnaan. Supaya kita senang, ikhlas dimakan kita, dibantu oleh keluarga, undangan-undangan yang ada ini, kerjanya itu.
1: Masyarakat adat di lereng Pegunungan Meratus masih menjaga tradisinya. Kegiatan tersebut merupakan bentuk rasa syukur atas hasil panen yang didapat oleh masyarakat. Meminta keselamatan hidup, limpahan rezeki, hingga kesehatan. Seperti warga Dayak di Desa Mangkiling Hulu Sungai Tengah pun menggelar ritual yang disebut Aruh Bawanang. Aruh Adat Bawanang dilaksanakan setelah musim panen tiba. Secara bersama-sama mereka menyiapkan segala hiasan di dalam balai tempat menggelar Aruh Bawanang. Pada malam pertama sebelum Aruh dimulai, diawali dengan makan malam bersama di dalam balai adat. Selesai makan malam bersama, para tokoh adat yang disebut Balian terlebih dahulu menyajikan persembahan bagi arwah leluhur berupa beras, kelapa, gula aren dan kebutuhan pokok lain yang dimasukkan ke dalam bakul hasil anyaman atau dikenal dengan istilah piduduk. Kemudian dilanjutkan dengan ritual bekap purba minyak sebelum ritual betandik yang diiringi dengan mamang.
0: Jadi waktu Bang Mamang itu adalah mamang dipanggil artinya roh kawitan nang mati. Artinya ini kami sampai waktu hendak aruh ini menyampaikan kepada supaya roh kawitan nang mati itu supaya menyampaikan kanang satu. Artinya ini pujaannya, ini hampaiannya nang di pintanya ini supaya minta kabulkan usaha, minta kesempurnaan, minta selamatan, minta panjangkan umur. Tahun kaina kalau aku tapa taulah padi bahuma hendak minta rejeki. Itu kisah. Jadi kami setiap tahun mau ya menyampaikan kangalih nang tahun ini nih. Ongko naik kita sega.
1: Tuit, lelaki 70 tahun ini menceritakan bahwa pada malam pertama upacara Aruh Bawanang dimulai dengan acara bebalian pembukaan. Maksud upacara ini adalah sebagai pembukaan dan sekaligus pemberitahuan pada para dewa dan roh-roh nenek moyang bahwa akan diadakan upacara bebalian. Datuk-datuk dipanggil untuk menghadiri. Pimpinan upacara adalah para balian. Dalam Aruh Bawanang tidak semata harapan doa saja yang disampaikan kepada Sang Pencipta, tetapi juga mereka berbagi rezeki atas hasil panen berupa beras dan lemang yang dibagikan kepada tamu yang hadir dalam Aruh Bawanang.
0: Melaksanakan ini umpamanya mesin katam, tuntung katam. Kawan itu supaya semua sebelayan ini tuntung. Imbah tuntung itu mencari ungkus, mencari duit untuk menukar memakanan nang kakaya ini, nang menghormati kekawanan nang jauh-jauh. Itu kami, itu sudah adat kami timur-timur. Kalau warga nang di kota kah, kalau nang di gunung-gunung kah, datangan nang disaru-disaru nih. Jadi hampai tuntung kayak ini nah, ya kami nang sebagai bahin babagi nas ini lakatan nang kayak itu tuh. Jadi mana-mana nang warga nang datang tuh harus dibari. Imbah habis Lamang itu balalo kita babagi baras. Ada nang 2 liter, 3 liter. Itu jakat ibarat di Islamnya itu kami nih sambil mengeluarkan zakat.
1: Paruh bawanan secara rutin mereka laksanakan. Lantas, kapan aruh bawanan kerap digelar? Untuk menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan, masyarakat bermusyawarah bersama kepala desa dan kepala adat. Tapi pada umumnya, aruh bawanan digelar antara tanggal 1 sampai 15. Masyarakat setempat percaya bahwa rezeki selalu meningkat bila upacara dilaksanakan pada tanggal tersebut.
0: Jadi kami ini saban tahun meminta menadar kepada Ruh Pawitan, Ruh Nini, Ruh Datu, sampai kanang kuasa, nang bujurnya, nang menantu akan, nang menyelamatakan, nang Tuhan kawasa. Loh, ini permohonan sia kampung anu nah, belai anu nah, harus terima. Jadi nang akan datang, sidin tuh mengabulakan tiap-tiap tahun. Mengabulakan sidin itu mengeluarkan rezeki di dalam surga.
1: Selain memohon kepada Tuhan Sang Pencipta agar diberikan kesehatan dan keselamatan, mereka juga berjanji melaksanakan aruh bawanang yang lebih besar lagi pada tahun berikutnya bila diberikan hasil panen melimpah. Aruh bawanang dilaksanakan oleh berbagai subetnis Dayak Meratus di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara bergantian dan rutin setiap tahun seusai panen padi.
2: Meminta kepada desa kami di sini, meminta kepada Ruh Kawitan tadi, artinya satu pertama minta selamatan, minta mana, minta baik, tunah buku sambetannya. Imbah itu kepaninian, kita nadah kepaninian, minta sampurna, kami berusaha jangan diguguri bala, kan artinya tolong minta parihala, nah sampai kepada Tuhan tadi sampai ke nik moyang, nah itu bahkan nik moyang tarus ya nang memadu kagumi dengan langit.
1: Sebagai salah satu upacara ritual masyarakat Dayak, bawanang adalah satu karya budaya yang bernilai tinggi dari Kalimantan Selatan dan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di tahun 2019.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Terima kasih banyak dan Sanak Pro4 ya, sudah selalu setia bersama Pro4 Banjarmasin dan juga bersama Anissa nih, kebersamaan kita dari jam 10 pagi tadi hingga sekarang menuju jam 3 kamarian waktu Indonesia Tengah ya. Tadi kayaknya ada yang WhatsApp request lagu ya, belum saatnya dan Sanak Pro4 ya, mohon ditahan dulu. Beberapa menit lagi nanti jam 3-an lah ya, setelah kabar berita Bu Anpian akan ditemani bersama Awan ya. Jadi yang mau request lagu dangdut jangan sampai kada ingat, jangan sampai ketinggalan, lah kasih telepon nantilah di dua nomor telepon kita di WhatsApp dan juga di telepon ya. Oleh karena itu Anissa pamit undur diri dan Sanak Pro4 kita jumpa lagi di hari Senin insya Allah ya, karena besok Anissa libur ya. Selamat menikmati akhir pekannya, mudah-mudahan selalu bahagia, selalu sehat, dan yang sedang tidak sehat mudah-mudahan lekas sembuh seperti itu ya dan Sanak Pro4 ya. Dan untuk itu kita akan hadirkan satu lagi lagu Banjar sebelum nantinya kita akan menikmati lagu-lagu dangdut, tetap di Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Selamat berakhir pekan.

15 waktu Indonesia Tengah.

belajar mesin kada hanya diarahkan gasan menjaga kebersihan, tapi juga menjadi ruang bagi peserta didik mengembangkan kreativitas. Melalui Green Generation, siswa terlibat dalam pengelolaan tempat sampah, penataan taman, dan juga mempercantik lingkungan sekolah pada Jumat 28 Agustus 2026. Salah satu bentuk kreativitas siswa adalah mengecat dan menghias bak sampah agar memiliki tampilan lebih menarik. Sejumlah taman sekolah juga dipercantik melalui sentuhan karya siswa yang disesuaikan dengan ide dan kreativitas masing-masing. Kegiatan ini mengusung tema Green Creative Challenge yang memberikan kesempatan menuangkan gagasan dan juga seninya. Konsep ini membuat siswa kada sekedar menjaga lingkungan, tapi juga menghasilkan karya yang dapat memperindah. Koordinator Lingkungan Hidup SMK 4 Banjarmasin, Silviana Jamie, mengatakan kegiatan ini merupakan organisasi intrasel yang berada di wilayah di bawah binaan bidang lingkungan hidup dan sarana prasarana. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana menggandeng siswa dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan sekolah. Green Creative Challenge juga menjadi bagian dari lomba tahunan yang digelar bersamaan dengan rangkaian peringatan HUT sekolah. Selain lomba melukis, juga ada lomba kebersihan kelas yang mendapat antusiasme yang tinggi dari peserta didik, khususnya pada bidang seni lukis. Demikian Habar Pro 4 pukul 15 Kamarian waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

0: sanak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

0: Siang Dasar Pro 4, kembali Sewan Cafe hadir menemani Dasar Pro 4 buat sore hari ini di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Oke, ada Mbak Amah di Palem ya. Bang Awan, Mat sore mau request lagu ada di mana-mana darinya Selfie Amah. Buat Bang Awan TKB aja. Oke, baiklah, terima kasih. Nanti kita coba carikan dulu lagunya ya. Di mana-mana dari Selfie Amah. Oke. Semoga ada di sini. Kalau nggak ada, nanti saya carikan di tempat lain ya. Oke, telepon biasa dulu deh. Halo, ayo go ya.
1: Sayang yuk.
0: Dari siapa di mana?
1: Lukman, Wan.
0: Bang Lukman, apa kabar, Bang?
1: Alhamdulillah baik, Wan.
0: Sehat ya.
1: Lagunya pilihannya apa, Wan?
0: Pilihan lagunya ada Masa Depan, Kupu-Kupu Liar, Kasih Sayang, Cincin Kepalsuan, Emang Gua Pikirin, Angin, Payung Hitam, Memori Daun Pisang, Capek Deh, Satu
1: Memori Daun Pisang aja, nah.
0: Memori Daun Pisang, dikirimnya buat?
1: Iya, tau di belakangnya, salam ke belakang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Inur.
2: Ya.
0: Gigi, kok?
2: Lagunya Angin, Angin.
0: Angin, Angin. Ya. Emang berangin di sana?
2: Iya, di pemanah, mana pemanah, memanen padi.
0: Waduh, lagi panen padi, enak banget
2: nah,
0: itu.
2: Nah, ada angin dosinya, nah. Masya Allah. Jangan berangin, nah. Jadi angin juga lagunya.
0: Tapi alhamdulillah bisa panen ya, sekarang ya.
2: Iya, panen.
0: Syukur alhamdulillah. Oke, okay, baiklah.
2: Salah buat Jani.
0: Aha.
2: Jani, Amma, Cakbun.
0: Oke. Okay.
2: Maafi, Mamandan.
0: Aha.
2: Arman.
0: Aha.
2: Wandi.
0: Aha.
2: Maedoy.
0: Aha. Oke, okay, baiklah. Oke, waalaikumsalam.
1: Ya, assalamualaikum, Man.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Lukman dan juga Mama Inur ya. Halo Bang Ji yang ada di Palembang. Palembang hadir Bang, minta lagu Koplo Banyuwangi Impen Impenan. Vokalnya nada Jessica. Oke, okay, baiklah. Saya tuh kalau denger lagu Banyuwangi karena emang kemarin baru pulang dari sana juga kan. Dia tuh punya cengkok yang khas banget ya, kalau Banyuwangian tuh bener-bener musiknya, musik Banyuwangian gitu dengan cengkoknya yang juga khas banget. Nanti kita bakal puterin juga. Terus kemudian ada Bang Wardi request lagu Bang Awan, Asam di Gunung, Garam di Laut, lagu dari Roma Irama. Bang Wardi di mana nih Bang? Kita mau terima WhatsApp sekarang. Ada, oke. Nah, kok gitu? Nah, WhatsAppnya mati. Oh gitu. Kalau mati nyala gitu rebutan. Oh, bertarung ya. Kata Daud bertarung guys. Oke, okay, halo, ayo goyang. Kita telepon besok dulu.
3: Goyang, yo.
0: Ya, dengan Mbak
3: Yani Alabio.
0: Mbak Yani di Alabio ya. Oke. Okay. Mbak Yani. Apa kabar?
3: Lagunya apa tuh?
0: Lagunya ada Memori Daun Pisang, Angin, Masa Depan, Kupu-Kupu Liar, Kasih Sayang, Cincin Kepalsuan.
3: Kupu-kupu liar.
0: Kupu-kupu liar ya.
3: Oke, dikirim. Salamnya buat Cak Mon, buat Haji Adli Rasid, buat Amah, buat Mama Inur, buat Seberitan aja nah, buat Abang Awan, terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah gabung. Oke, okay. Kali ini kayaknya udah bisa. Kita coba angkat dulu ya. Selamat sore Bang Adli.
4: Selamat sore juga.
0: Oke, kok agak kecil ya Daud suara-suara WhatsApp-nya ya?
4: Ya, ini.
0: Oke, Bang Adli, apa kabar?
4: Ya.
0: Oke, udah.
4: Jelas ya?
0: Sudah jelas.
4: Oh ya.
0: Oke, Bang Adli mau request lagu apa?
4: Lagunya apa itu, yang di list itu?
0: Lagu yang di list itu ada Memori Daun Pisang, ada Angin, Kupu-Kupu Liar, Masa Depan.
4: Oh, Kupu-Kupu Liar aja.
0: Oke, dikirimnya buat siapa Bang?
4: Ya, pertama buat yang masuk pertama tadi, Mbak Yani di I Love You.
0: Betul.
4: Kemudian Mama Inur dan Lukman, Mama di Palam, Bang Miat, Bang Herman, Mawardi,
0: okay.
4: Bang Edoy, dan semuanya aja lah dari A sampai Z.
0: Okay.
4: Salam sehat selalu dan salam persahabatan buat Bang Awang juga, semoga sehat. Terima kasih
0: Bang Adli.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Halo, ayo goyang. Iya, Ibu Bambang.
5: Iya, di sini mah ramai banget.
0: Rame apa Bu? apa jalan santai?
5: Enggak.
0: Oh gitu, dari apa yang ngadain?
5: 5.000 orang ini,
0: 5.000 peserta maksudnya.
5: Iya.
0: Oh gitu, Ibu Bambang ikutan juga atau ikut nonton aja?
5: Saya ngeliat aja.
0: Oh di ngeliat aja ya. Oh gitu. Oh gitu. Mudah-mudahan yang dapat rezekinya ini ya bagus gitu ya.
5: Iya. Bung Aman boleh minta?
0: Boleh boleh.
5: Nah itu aja lagunya.
0: Apa? Dari siapa itu?
5: Siapa ya lupa saya.
0: Salahmu sendiri ya.
5: Oke,
0: terima kasih. Dari Yeni Inka boleh ya Ibu Bambang ya?
5: Ya boleh.
0: Oke.
5: Mohon sukses ya.
0: Amin, terima kasih Ibu Bambang doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu kenapa suka banget sama suaranya Yeni Inka. Jadi nanti saya bakal puterin dari Yeni Inka. Udah cantik lagi. Kemarin saya baru ketemu sama Yeni Inka juga di apa di acara kawinannya teman saya, jadi dia yang diundang jadi artis tamunya waktu di Surabaya kemarin. Oke, makin jatuh cinta saya sama Yeni Inka. Oke, Amang Wardi di Banua Anyer Wan, panas di sini makanya maka banyu mati, iya air mati ya di tempatmu mati nggak dapat? Oh jalan tapi apa itu kirim? Oh pelan. Jalannya pelan katanya, tapi memang beberapa daerah emang sudah mati ya, apalagi katanya kalau di Banjarbaru sama Banjarbaru sama Kabupaten Banjar. Oke, kita mau ke Mama Alfi nih, apakah Mama Alfi juga lagi mati airnya di sana? Halo Mama Alfi.
6: Halo Bang.
0: Ah lesu, kok lesu sih?
6: Panas banget.
0: Meleleh ya Mama Alfi ya?
6: Meleleh.
0: Mama Alfi, kalau Mama Alfi sendiri di tempat Mama Alfi mati nggak ledengnya?
6: Nggak ada, pernah.
0: Aman aja ya?
6: Aman juga.
0: Ya iyalah, dekat sama PDAM-nya di sana. Jalur pertama yang dapat air, orang belum kebagian, dia udah duluan kebagian.
6: Tapi amun malam halus jopan
0: banget. Oh gitu, kalau siang?
6: Siang tak ada, res sedikit. Oh.
0: Kok kebalik sih, bukannya biasanya malam ya orang yang agak alirannya agak besar gitu, kalau siang agak kecil karena banyak orang yang make.
6: Inggi, kenapa kah?
0: Kok bisa kebalik ya? Kebalik. Ini kayaknya Mama Alvin yang memanipulasi air di situ nih. Mama Alvin mau lagu apa nih?
6: Kasih sayang Bang.
0: Kasih sayang darinya sebentar. Kasih sayang darinya Epi Tamala. Oke. Okay. Boleh kirim buat? Lebih suka isi deh.
6: Semuanya saja Bang, yang sudah masuk tadi. Salam sehat.
0: Oke.
6: Okay. Abang Awan, doanya terbaik selalu.
0: Amin ya Allah.
6: Siapa itu operatornya Bang?
0: Ada Bang Daud di sini.
6: Bang Daud, panjang umur.
0: Amin, saya aminkan ya.
6: Abang Awan juga.
0: Amin.
6: Berejeki banyak.
0: Amin ya Allah.
6: Naik haji,
0: umroh. Umroh dulu.
6: Terima kasih Bang.
0: Ya, terima kasih kembali.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah gabung buat Mama Alfi. Lagi kali ya, kita terima dulu deh sebanyak-banyaknya. Baru nanti kita puterin aja. Karena nanti juga bakal kita dengerin kumandang azan tuh 45 kalau gak salah ya. Halo, ayo goyang.
7: Goyang yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Idui.
7: Ya.
0: Bang Idui, panas juga nggak di sana Bang Idui?
7: Umar bangkian. Malam nyampe-nya Bang Idui panas.
0: Tapi nggak ada karhutlah di sana, aman?
7: Aman aja.
0: Aman ya, alhamdulillah. Oke, Bang Idui mau lagu apa nih?
7: Mana belum tadi ada cincin kepalsuan?
0: Betul, ada.
7: Nah, putarkan ya.
0: Siap, mau dikirim buat siapa nih?
7: Kirim ke beratan ya, dan batian dan saya terlalu banyak aja kipian.
0: Amin ya Allah.
7: Makasih dulu, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam. Oke, buat Dans Anak Perempat yang juga pengen request lagu di TikTok kita tuh boleh, tinggal ditulis aja di bawah sini nama penyanyinya dan judul lagunya apa. Terus kemudian kalau kalian pengen kirim salam, boleh silahkan kirim salam aja, nanti kita bakal bacain ya. Dan Oke, udah cukup dulu karena saya belum ngelis nama-nama yang sudah masuk ya. Jadi kita bakal puterin lagu dulu biar antriannya nggak terlalu banyak nanti. Dan langsung aja, kali ini ada Selvi Yama, ada di mana-mana.

Oke, udah dua lagu kita puterin tadi, lagunya Mbak Amah dan juga Bang Ji yang ada di Palembang. Dua-duanya tuh yang request lewat TikTok udah disiapin, udah diputerin maksudnya. Masih ada Memori Daun Pisang, Angin, Kupu-kupu Liar, Sayang, Kasih Sayang sama Cincin Kepalsuan ya, yang bakal naik habis ini. Dan Kemana Azan, Cool, bentar, 15.43, dan kurang lebih sekitar 6 menit lagi dan senak perempat. Mungkin kita masih bisa puterin satu lagu dulu, habis itu kita break sebentar buat azan. Dan apa namanya, kita istirahat sebentar, nanti memutarkan lagu apa, lagu Islami, Islami Dangdut ya. Dan kalau begitu biar nyempetin waktu, satu lagu dulu deh dari Iwan dan juga Melina dengan Memori Daun Pisang untuk dasar perempat.

Dan sana perempat saat kumandang azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan yang sewaktu dengannya, kami perempat RRI Banjarmasin mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.

Seseorang yang ria akan membatalkan amal ibadahnya karena orang yang ria, orientasinya dalam beribadah adalah kepada makhluk bukan kepada Khalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan dampak buruk ini dalam firman-Nya. Dan apabila mereka berdiri untuk bersolat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud pamer dengan solatnya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Seseorang yang menyia-nyiakan amal ibadahnya dengan melakukan riya, maka balasan yang ia peroleh di akhirat adalah siksaan yang berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pertama-tama diadili kelak di hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Ia dihadapkan ke pengadilan, lalu diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah dia peroleh dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau berperang supaya disebut pemberani dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup dan dilemparkan ke neraka. Selanjutnya, dihadapkan orang alim yang belajar dan mengajarkan ilmunya, serta membaca Al-Quran. Diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah diperolehnya, dan dia mengakuinya. Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku belajar, mengajar, dan membaca Al-Quran karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau belajar supaya disebut sebagai seorang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya disebut sebagai qori, ahli baca, dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Sesudah itu dihadapkan orang yang diberi kekayaan oleh Allah dengan berbagai macam harta. Diajukan kepadanya nikmat yang telah diperolehnya dan dia pun mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, apa yang engkau perbuat dengan hartamu itu? Ia menjawab, aku tidak melewatkan satu jalan pun yang engkau sukai seseorang menginfakkan harta di dalamnya, kecuali aku melakukannya karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau melakukan itu supaya disebut pemurah, dan sebutan itu telah engkau dapatkan. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak di hari kiamat seseorang akan dihadapkan dan dilemparkan ke neraka. Maka berserakanlah isi perutnya keluar. Lalu ia diputar-putar dengan itu seperti keledai memutari kilangan. Kemudian penduduk neraka menghampirinya dan bertanya, wahai pulang, apa dosamu? Bukankah engkau suka beramar ma'ruf nahi mungkar? Ia menjawab, iya, aku memang menyuruh yang ma'ruf, tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku melarang yang mungkar, tetapi aku sendiri yang melanggarnya. Hadis riwayat Muslim. Penyakit riya ini dapat dihilangkan atau dihindari dengan cara yaitu selalu ingat akan dampak buruk penyakit ini bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Menjauhkan diri bergaul dengan orang-orang yang suka riya dan bergaul dengan orang-orang yang benar dan ikhlas dalam beribadah. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan menjalani hidup di dunia ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesungguhan hati untuk menghilangkan tindakan-tindakan yang mengarah pada sikap riya, misalnya cinta kedudukan atau kehormatan, suka mendapat pujian dari orang lain dan sebagainya. Bekerja sama dalam segala urusan, mengikuti adab etika Islam dalam pergaulan. Dengan demikian, tidak berlebihan dalam memberikan pujian kepada orang lain dan tidak meremehkan orang lain. Berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
siapa berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia berada dalam kebenaran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memantapkan hati dan menolong hambanya. Menyadari bahwa segala sesuatu di alam ini berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Kemudian, sesungguhnya makhluk sekuat dan sekuasa apapun, dia tidak mampu memberi manfaat dan menolak bahaya dari dirinya atau orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya makhluk-makhluk yang kamu seru selain Allah itu adalah hamba-hamba yang serupa dengan kamu. Maka, serulah makhluk-makhluk itu dan biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu memang orang-orang yang benar. Quran Surah Al-A'raf ayat 19. Sesungguhnya mereka, Bani Israel, sekali-kali tidak akan dapat menjauhkan, menolak dari siksaan Allah. Firman Quran Surah Al-Jasiyah

Pakai Dasar yang Kurang 4, satu lagu Islami dangdut terakhir sebelum kita akan putarkan lagu-lagu yang sudah di request tadi dan Dasar yang Kurang 4 yang sudah antri panjang ya. Oke, langsung saja, ini dia ada gibah untuk Anda.

teringat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Oke, ada 94 udah kita puterin ya lagu dari Yeninka. Selamat sore Om Upi, udah gabung juga ya. Ada Om Boy. Semangat kerjanya Abang Amel. Terima kasih banyak Amel. Kok Amel masuk juga? Oke. Yang pengen request lagu silahkan di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602. Yang pengen request lagu dan di TikTok juga boleh ya, tinggal tulis aja nanti di sini nama penyanyinya siapa, judul lagunya apa, dan mau dikirim buat siapa gitu ya. Oke, ada Bang Herman dulu yang kita kita mau terima teleponnya. Mana nih? Oke, ntar ya. Oke, halo, ayo goyang.
1: Yang Yawan,
0: waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bang Herman.
1: Yawan.
0: Ya, gimana Bang?
1: Wah, nangkap.
0: Ayo, mau pantun. Kok diem Bang Herman?
1: Nangkap, buah apalah. Minta lagu kan?
0: Lah, tadi mau pantun, kok gak jadi pantun?
1: Belum.
0: Oke, saya tungguin.
1: Buah kelapa, buah semangka.
0: Cakep.
1: Minta lagunya sama Wan lah.
0: Nah, kok gak nyambung sih pantunnya? Udahlah, minta lagu aja deh. Pantunnya gak nyambung nih, gak asik.
1: Oke, Nek, pantunnya mana terakhir mana?
0: Gak usah deh. Lagu aja.
1: Ya. Itu lagunya, Wan?
0: Lagu apa?
1: Lagunya dari mana? Bunda Rita, Wan.
0: Judulnya?
1: Itu judulnya Zainal.
0: Zainal dari Rita Sugiarto ya.
1: Iya.
0: Oke, mau dikirimnya buat siapa?
1: Dulu buat mama-mamaannya loh, mama dadanya loh. Mm-hmm. Malpi juga. Mm-hmm. Sama siapa tuh? Siapa Amang Maudin kan ya, sama Kayane ya loh. Mm-hmm. Sehat. Mm-hmm. Itu Pak Haji Adli punya baru juga.
0: Oke.
1: Di siapa gitu. Mm-hmm. Di Abah Halpi juga. Lawan yang di mata pura atau nasi Abang Hujan nah juga. Mm-hmm. Ya seperti itu nih soalnya mana.
0: Oke, baiklah
1: ya, saya semuanya lo.
0: Oke.
1: Buah asam, buah manggis, mereka maunya manis.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manis emang. Oke, Bang Ramli juga terima kasih. Absin Jersidin, halo Ayu Guyang Wan. Sedikit lagi tuh Bang Ramli, bukan ABSIN tapi ABSEN. AYO bukan AYU. Go GOYAENG. Goyang bukan guyang. Biar nanti saya bingung bacanya apa. Oke. Kita mau terima lagi. Sekarang di telepon biasa ya. Halo Ayo Goyang.
2: Awan.
0: Iya.
2: Ada apa yo?
0: Volumenya dikecilin dulu dong, agak storing nih.
2: Mas.
0: Mas Wawan.
2: Yo.
0: Oke, monggo mau lagu apa?
2: Lagunya adakah jawaban kiri munggah baling?
0: Jawaban apa?
2: Kiri munggah baling.
0: Jawaban kiri munggah baling.
2: Ya.
0: Saya tak cari no yo.
2: Yo.
0: Jawaban
2: kere munggah balik.
0: Kere munggah balik. Wes ae.
2: Ono.
0: Ono.
2: Ya wes.
0: Dari Anissa Rahma yo.
2: Yo, sembarang jawaban itu.
0: Nggih, dari Yeninka boleh?
2: Yeninka boleh.
0: Oke. Wes, mau kirim salam buat siapa?
2: Buat semuanya. Kok aku nggak pernah dengar suara Auliana siaran itu?
0: Auliana neng Pro 1 bukan Pro 4.
2: Ya, Pro 1 kan ada sampai itu kan. Kok ada sampai
0: nanti mas Owan tanya no dengan teman-teman di situ Auliana dinasnya jam berapa, jam piro. Jadi ya,
2: kan kadang pro 1 itu terus saya manisernya.
0: Iya, kalau misalnya Mas Wawan gabung di Pro 1, tanyain sama penyiar yang di situ nanti. Oh, iya. Mbak Auliana dinasnya jam piro gitu. Jadi Mbak piro, jadi Mas iya. Wawan bisa dengar tuh Wawan, di jam itu.
2: Emang orang Banjar sampean?
0: Saya orang Banjar.
2: Sampai kok bilangnya habis dari Jawa Timur, dari Banyuwangi kemarin tadi itu?
0: Iya, saya habis dari Kawah Ijen.
2: Wah, saya kan main sama Jawa Timur, kok tahu Kawah Ijen.
0: Iya, saya hampir tiap bulan sekali ke Jawa Timur, ada kerjaan di situ.
2: Gitu.
0: Ya, jadi begitu,
2: Ya, kalau
0: tapi
2: semuanya tanpa target. Eh, Pak,
0: ya,
2: yang acara apa? Tanpa ngerasa tak mana itu tak malam enggak itu?
0: malam Kamis.
2: Oh, malam Kamis.
0: J,
2: Ini
0: malam
2: sekali.
0: Kamis.
2: Ya, saya kan setiap malam itu.
0: Dengerin setiap malam Kamis itu Mas Wawan, jadi
2: Oh iya.
0: narasumbernya asli wong Jawa.
2: Mbak Rinda kemarin saya nelpon itu.
0: Iya, sama Mbak Rinda. Mbak Rinda kan juga wong Jawa.
2: Wong
0: Dia
2: Jawa.
0: ya iso iso iso basa Jawa.
2: Iya, iso Jawa. Lah sampean belajar gak iso Jawa?
0: Nah, sebab soalnya saya tiap bulan kan apa ke Surabaya, jadi sambil
2: Surabaya.
0: belajar-belajar city-city yo.
2: Oh, acara apa apa kultur touring tour itu kah?
0: Enggak, ada kerjaan di sana, jadi tiap bulan kadang ke Surabaya. Jadi
2: Ya.
0: teman-teman di Surabaya tuh ngobrolnya pakai bahasa Jawa aja, jadi saya
2: Bahasa Jawa.
0: sedikit-sedikit harus paham bahasa Jawa.
2: Iya,
0: Ngono toh.
2: makasih yo.
0: Jadi sama-sama Mas Wawan.
2: Assalamualaikum.
0: Suwun yo, Waalaikumsalam. Oke. Udah ya Mas Herman tadi udah hadir hadir lagi. Salam sehat kawan-kawan di TikTok kata Bang Herman ya. Oke. Bang Herman lain kali dipersiapin dulu ininya apa pantunnya. Halo, ayo gue yang bakal bi.
3: Siang yo.
0: Oke, apa kabar Pian?
3: Kamu sehat aja.
0: Sehat ya, Alhamdulillah. Oke,
3: Ya
0: Ben.
3: mudah-mudahan sehat.
0: Amin ya Allah, mudah-mudahan sehat semuanya. Mbak Kolbi mau request lagu apa?
3: Ada lah lagi pilihannya.
0: Pilihannya ada masih banyak, ada Angin, Kupu-kupu Liar, Kasih
3: Angin
0: Sayang.
3: aja.
0: Angin ya, dikirimnya buat siapa nih?
3: Pada ulun anginnya dari setahun.
0: Oh, deras ya di sana ya. Awas, awas terbang.
3: Nah, sama-sama tuh seperti tanda aja yuk nah sama
0: Inge.
3: di pusat tuh ya.
0: Inge.
3: Mulai sampai gitu
0: Inge.
3: Ya mau terima aja lah
0: sama-sama
3: bawa
0: Inge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Abah Kalbi. Dan kita putarkan lagunya, udah banyak banget antri jadi harus kita putarkan sekarang nih.

Dasar 4 udah di menit ke berapa nih? Ke 48 ya. Jadi kita udah nggak bisa lagi kayaknya buat puterin requestan yang lain. Jadi masih ada siapa nih? Ntar ya saya bacain. Tiff kan putus cinta sebentar. Tiff kan putus cinta. Terus kemudian juga ada yang udah request sebelumnya lagunya dari apa namanya Kere Munggah Balek tadi ya sama Rita Sugiarto, kayaknya udah nggak sempet lagi aktifkannya, mohon maaf, mungkin di hari besok ya. Dan menutup perjumpaan kita, mungkin saya harus sudahi dengan dua lagu terakhir ini. Dan sedang perempat ada Rita Sugiarto yang diminta tadi Jainal, dan nanti akan ada lagu terakhir dari Yeninka dengan Kere Munggah Balek ya. Bener gak sih? Kere Munggah Balek, oke. Langsung saja ini dia lagunya untuk Anda.

dan Sana Pro 4 tidak hanya mengganggu arus lalu lintas di darat, kabut asap juga berakibat terdampak terhadap terganggunya aktivitas penerbangan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Bandar Udara Internasional Samsudinur Banjarbaru menyampaikan keterlambatan sejumlah penerbangan saat kabut tebal menyelimuti runway bandara. Melalui keterangan resmi General Manager Bandara Samsudinur, Stefanus Milias Wardana, mengatakan tercatat ada 5 penerbangan yang mengalami keterlambatan atau delay pada hari ini, terdiri dari 4 pesawat keberangkatan dari Bandara Samsudinur dan 1 dari penerbangan kedatangan. Pesawat keberangkatan mengalami delay antara lain Banjarmasin Jakarta dengan nomor penerbangan QG483 pada pukul 6.10, GA533 Banjarmasin Jakarta pukul 7, JT543 Banjarmasin Semarang, dan Banjarmasin Surabaya JT315. Sementara untuk pesawat kedatangan mengalami delay yaitu rute Surabaya Banjarmasin pada pukul 8.55 menit. Hingga pukul 10 pagi dikatakan hilas terdapat penerbangan 2 penerbangan keberangkatan yang sudah lepas landas yaitu QG483 pada pukul 8.49 dan GA533 pada pukul 8.50. Selain itu penerbangan kedatangan juga sempat terdampak pada kabut asap dan telah tiba dan mendarat pada pukul 9.20 menit waktu Indonesia Tengah. Dampak kabut asap terhadap penerbangan di Bandara Samsudinur ini tidak hanya kali ini terjadi, tetapi juga telah beberapa kali sejak kabut asap akibat karhutla menyerang wilayah Banjarbaru. Demikian dan sana kabar Pro 4, terima kasih dan salam budaya.

24 masih di Surabaya Banjar ya. Jadi memang kabut asap ini masih melanda wilayah di Kalimantan Selatan, di mana kondisi kabut asap ini juga terjadi karena memang dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang masih belum membaik dan sangat merompak, membuat pemerintah memperpanjang kebijakan belajar jarak jauh bagi sekolah di Banjarbaru. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Abdul Basit, menyampaikan keputusan ini diperpanjang bagi satuan pendidikan pada tanggal 31 Agustus sampai dengan 2 September atau selama 3 hari. Perpanjangan tersebut tertuang dalam surat edaran nomor 400.3.5/1800/P.SMP/Disdik yang diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 2026. Kebijakan bagi satuan pendidikan di bawah naungan Disdik Banjarbaru seperti TK, SD, SMP diambil dalam rangka menindaklanjuti perkembangan paparan kabut asap akibat karhutla yang masih berpotensi berdampak bagi keselamatan dan kesehatan warga sekolah. Selain sekolah umum, satuan pendidikan keagamaan di bawah naungan Kementerian Agama Kota Banjarbaru juga memperpanjang pelaksanaan belajar dari rumah. Kepala Kantor Kemenag Banjarbaru, Mulis Sridani, mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat edaran nomor 1432/KK.17.02.2/PP/00/08/2026 tentang perpanjangan PJJ bagi madrasah se-Banjarbaru. Pelaksanaan tersebut berlangsung selama 3 hari dari tanggal 31 hingga 2 September 2026. Perpanjangan PJJ baik sekolah umum maupun keagamaan di Banjarbaru bakal kembali dievaluasi berdasarkan perkembangan kualitas udara dan kondisi darurat karhutla di wilayah ini dan sana. Sebelumnya juga pemerintah kota melalui Disdik dan juga Kemenag Banjarbaru telah menetapkan atau menerapkan kebijakan PJJ selama sepekan sejak 24 hingga 28 Agustus 2026.

0: sahabat budaya, tari Radap Rahayu yang berasal dari Kalimantan Selatan merupakan salah satu tarian yang bersifat ritual bagi masyarakat Banjar. Tarian ini dipercaya sebagai salah satu tari yang berguna untuk menolak bala serta meminta segala kemudahan dan keselamatan. Tari Radap Rahayu sering digelar saat ada pejabat atau tamu besar yang berkunjung ke daerah Kalimantan Selatan. Adapun nama Tari Radap Rahayu ini diambil dari kata adab atau beradab, adab yang berarti bersama-sama. Sedangkan Rahayu berarti kebahagiaan atau kemakmuran. Oleh karena itu, tari ini bisa diartikan kelompok masyarakat yang secara bersama-sama bisa menjaga kebahagiaan dan kemakmuran kehidupan masyarakat tersebut. Pada pertunjukan Tari Radap Rahayu, penari yang berjumlah 7 akan menggunakan busana dengan baju layang dan selendang yang melukiskan seorang bidadari.
1: Mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Iwak Sambu atau Iwak Basambu adalah makanan khas Kalimantan Selatan yang memanfaatkan hasil laut berupa ikan yang disambu. Sambu dalam bahasa Banjar berarti proses menghasilkan ikan dengan dibumbui oleh garam, kunyit, dan beras yang disangrai dan kemudian ditumbuk kasar. Ikan yang biasa dipilih untuk disambu adalah ikan gabus, sepat, saluang, dan papuyu. Iwak sambu bisa dimakan bersama nasi, sayur, sambal, ataupun lauk-lauk lainnya. Iwak sambu yang ingin dimakan harus digoreng terlebih dahulu hingga matang. Rasa dari iwak sambu asin bercampur gurih dan tak lupa terdapat sensasi kriuk yang menambah selera makan.

di Tanjung Tabalong dan Selat Perompat, kabut asap akibat karhutla di musim kemarau ini muncul di wilayah Kabupaten Tabalong. Dan meski tidak separah beberapa wilayah di luar Tabalong, kondisi kabut asap ini langsung mendapat perhatian serius dari Pemkab Tabalong. Bupati Haji Muhammad Norifani turun ke jalan untuk membagikan masker kepada masyarakat di lampu merah Masjid Agung Asyiratul Mustaqim Tanjung pada Sabtu pagi. Pembagian puluhan ribu masker ini untuk mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan, dan ini juga diikuti oleh unsur Forkopimda Tabalong, pejabat SKPD terkait, dan juga ID. Pada momen ini juga Bupati memanfaatkan kesempatan untuk memberikan imbauan secara langsung kepada pengguna jalan terkait penggunaan masker untuk menghadapi kabut asap. Sementara itu, selain digelar di lokasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Haji Fanani, pembagian masker juga kepada masyarakat dilakukan di beberapa titik lainnya. Dan menurut beliau, pembagian masker ini merupakan langkah preventif menyikapi munculnya kabut asap akibat karhutla. Dengan pembagian masker gratis, diharapkan dapat membantu mencegah dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat yang ada di sana.

masa lalu, hutan-hutan di Jawa Timur menyimpan sebuah rahasia kelam. Sebuah biji pohon liar yang jatuh ke tanah, ditakuti dan dijauhi masyarakat. Mereka mengenal sebagai ramuan ilmu hitam. Siapapun yang berani memakannya secara langsung, akan tumbang dalam hitungan jam. Karena di balik cangkangnya yang keras seperti batu, tersembunyi senyawa asam sianida murni yang sangat mematikan. Namun disinilah keajaiban dan kecerdasan sejati leluhur Nusantara dimulai. Tanpa laboratorium modern ataupun peralatan canggih, nenek moyang kita menemukan metode detoksifikasi yang sangat jenius. Biji-biji mematikan itu mula-mula direbus, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikubur jauh di dalam abu vulkanik selama berhari-hari. Cara kuno ini sempat membuat para peneliti barat kebingungan. Bagaimana mungkin abu vulkanik ternyata secara alami mengisolasi panas dan memicu proses fermentasi alami. Proses inilah yang secara ajaib melarutkan seluruh racun sianida tanpa menyisakan bahaya sedikitpun. Ketika cangkang batunya akhirnya dipecahkan, sebuah transformasi luar biasa telah terjadi. Ikatan racun maut di dalamnya hancur total, lalu bermutasi menjadi black gold. Cairan hitam pekat yang meledak dengan kandungan super antioksidan, zat besi, dan vitamin C murni. Dari biji mematikan yang semula dihindari, lahirlah Kluwek, bumbu magis yang memberikan warna hitam legendaris, aroma pekat yang khas, dan rasa gurih yang mendalam pada sepiring rawon, salah satu sup terbaik di dunia. Kuliner Nusantara kita bukan sekedar tentang rasa yang memanjakan lidah, melainkan sebuah bukti ilmu pengetahuan dan warisan abadi dari leluhur. Jadi, sudahkah dan sanak mengapresiasi keajaiban Kluwek di dalam mangkuk rawon Anda hari ini?

dalam hutan Kalimantan Selatan, ada satu ngaran pohon nang kada biasa. Ngarannya jingah. Urang Banjar mun menyambat jingah, kada kawa sambarangan. Biasanya suaranya dipelankan. Soalnya jingah tu dipercaya ada isinya. Ada reaksi nang kada sama gasan tiap urang. Di kampung-kampung, ada istilah daraman lawan kada daraman. Mun pian daraman, kuat batin, selaras lawan alam, haratan menjapai batang jingah, insya Allah, kada akan kanapa-napa. Kulit aman, kada panas, kada gatal, bahkan ada nang memadahakan batangnya terasa dingin. Tapi mun pian kada daraman, lain ceritanya. Sedikit haja basandar atau menjapai satu mat, kulit langsung memerah. Gatalnya kada katahanan, sampai melepuh kaya tasiram banyu panas. Ada jua nang sampai panas dingin, bahkan siup. Urang bahari menyambat, lain durinya nang bahaya, tapi reaksi alamnya. Jingah dipercaya kawa mengenali niat urang. Mun datangnya lawan niat kada baik, bapender membarang, atau kada permisi di hutan, biasanya reaksinya lebih kuat. Di Banjarbaru, khususnya di Guntung Jingah, kisah ini sudah turun-temurun. Para tatuha selalu mengingatkan, mun masuk hutan, jaga tingkah laku. Jangan sambarangan menyentuh pohon tuha. Jangan kada ingat, bapermisi. Karena gasan orang Banjar, alam itu hidup. Bukan benda mati nang kawa diperlakukan sakahandak hati. Jadi, pian daraman atau kada daraman. Satu sentuhan haja

kami sampaikan kabar perempat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar menggelar rapat koordinasi Forum Anak Daerah Kabupaten Banjar tahun 2026 yang dirangkaikan lawan pelatihan konvensi hak anak pada hari Sabtu. Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinsos P3A2PKB ini di Kabupaten Banjar diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan serta evaluasi program kerja Forum Anak Daerah Kabupaten Banjar tahun 2026, di mana para peserta tampak kompak mengenakan pakaian bertema nuansa merah putih dan sanak. Pada kegiatan yang itu dilakukan juga pertemuan kombinasi secara online dan tatap muka. Adapun peserta yang hadir secara langsung sebanyak 100 peserta terdiri dari FAD Kabupaten Banjar dan desa kelurahan yang ada di Kecamatan Banjar. Sedangkan peserta yang hadir melalui Zoom ada 100 guru dari jenjang PAUD, 100 guru jenjang SD, 100 guru jenjang SMP di Kabupaten Banjar. Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinsos Kabupaten Banjar Dr. Hajah Erni Wahdini SPD MPD Piajum dan menyampaikan bahwa forum ini menjadi sarana penting bisa memperkuat sinergi serta meningkatkan pemahaman anggota forum terkait pemenuhan lawan perlindungan anak-anak di wilayah Kabupaten Banjar. Demikian dan sana kabar perempat, terima kasih, salam budaya.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: pada hari ini kumandang azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya kami akan ajak Dang Sanak Perempat untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran untuk sore hari ini. Sekarang sudah pukul 18 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Kurang lebih 10 menit dari sekarang Dang Sanak Perempat, kita dengarkan sama-sama pengajian sore hari ini, yaitu ada surah Sa'ba ayat 31 bersama Syarkawi.
1: Minasyaitonirrojim.

0: صدق الله العظيم.
1: Saat kumandang azan maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan yang sewaktu dengannya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Amin rabbal alamin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Seseorang yang riya akan membatalkan amal ibadahnya, karena orang yang riya orientasinya dalam beribadah adalah kepada makhluk, bukan kepada Khalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan dampak buruk ini dalam firman-Nya. Dan apabila mereka berdiri untuk bersolat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud pamer dengan solatnya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Seseorang yang menyia-nyiakan amal ibadahnya dengan melakukan riya, maka balasan yang ia peroleh di akhirat adalah siksaan yang berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pertama-tama diadili kelak di hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Ia dihadapkan ke pengadilan, lalu diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah dia peroleh dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau berperang supaya disebut pemberani, dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup dan dilemparkan ke neraka. Selanjutnya dihadapkan orang alim yang belajar dan mengajarkan ilmunya serta membaca Al-Quran. Diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah diperolehnya dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku belajar, mengajar, dan membaca Al-Quran karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau belajar supaya disebut sebagai seorang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya disebut sebagai qori, ahli baca, dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Sesudah itu dihadapkan orang yang diberi kekayaan oleh Allah dengan berbagai macam harta. Diajukan kepadanya nikmat yang telah diperolehnya dan dia pun mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, apa yang engkau perbuat dengan hartamu itu? Ia menjawab, aku tidak melewatkan satu jalan pun yang engkau sukai seseorang menginfakkan harta di dalamnya, kecuali aku melakukannya karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau melakukan itu supaya disebut pemurah, dan sebutan itu telah engkau dapatkan. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak di hari kiamat seseorang akan dihadapkan dan dilemparkan ke neraka. Maka berserakanlah isi perutnya keluar. Lalu ia diputar-putar dengan itu seperti keledai memutari kilangan. Kemudian penduduk neraka menghampirinya dan bertanya, wahai pulang, apa dosamu? Bukankah engkau suka beramar ma'ruf nahi mungkar? Ia menjawab, ya, aku memang menyuruh yang ma'ruf, tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku melarang yang mungkar, tetapi aku sendiri yang melanggarnya. Hadis riwayat Muslim. Penyakit riya ini dapat dihilangkan atau dihindari dengan cara yaitu selalu ingat akan dampak buruk penyakit ini bagi kehidupan di dunia. dan di akhirat. Menjauhkan diri bergaul dengan orang-orang yang sukaria dan bergaul dengan orang-orang yang benar dan ikhlas dalam beribadah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan menjalani hidup di dunia ini berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesungguhan hati untuk menghilangkan tindakan-tindakan yang mengarah pada sikap riya, misalnya cinta kedudukan atau kehormatan, suka mendapat pujian dari orang lain dan sebagainya. Bekerja sama dalam segala urusan, mengikuti adab etika Islam dalam pergaulan. Dengan demikian, tidak berlebihan dalam memberikan pujian kepada orang lain dan tidak meremehkan orang lain. Berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berada dalam kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memantapkan hati dan menolong hambanya. Menyadari bahwa segala sesuatu di alam ini berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Firman Allah dalam Quran surah Al-Hadid ayat 22. Kemudian sesungguhnya makhluk sekuat dan sekuasa apapun, dia tidak mampu memberi manfaat dan menolak bahaya dari dirinya atau orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya makhluk-makhluk yang kamu seru selain Allah itu adalah hamba-hamba yang serupa dengan kamu. Maka serulah makhluk-makhluk itu dan biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu memang orang-orang yang benar. Quran surah Al-A'raf ayat 19. Sesungguhnya mereka, Bani Israel, sekali-kali tidak akan dapat menjauhkan, menolak dari siksaan Allah. Firman Quran surah Al-Jasiyah ayat 19.

setelah ini akan ada pengajian bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mulkani pada pukul 19 lebih ya. Kami masih menantikan untuk bergabung bersama Mas Citra sambil memutarin Banjarmasin. Dan sebentar lagi saya pamit undur diri, dilanjutkan.

0: 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Pemerintah Kota Banjarmasin menegaskan komitmen menjaga jaringan sungai sebagai bagian penting dari sistem pengendalian banjir di Kota Seribu Sungai dan Sanak berdasarkan SK Wali Kota Banjarmasin nomor 100.3.3.3/595/KUM/2025 tentang penjaringan sungai sebagai fasilitas umum. Pemerintah Kota Banjarmasin tahun 2025 tercatat sebanyak 512 sungai tersebar di 5 kecamatan. Total panjang jaringan sungai tersebut mencapai 409.652.531 meter yang menjadi dasar gesan pemerintah dalam menjaga sungai, fungsi sungai tersebut termasuk melakukan normalisasi, pengerukan, lawan juga penerbitan terhadap bangunan yang berpotensi mengganggu aliran sungai. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR, upaya pengendalian fungsi sungai terus digencarkan, di mana sejumlah sungai di kawasan perairan kini menjadi sasaran normalisasi dan pengerukan sebagai langkah antisipasi banjir sekaligus memperkuat fungsi retensi sungai. Dan Dasana Perempat salah satu gencar yang dilakukan di Pulau Insan lawan Sungai Baru. Langkah tersebut dinilai penting mengingat sungai kada lagi hanya menjadi bagian dari identitas Banjarmasin, tetapi juga memiliki fungsi vital sebagai jalur aliran dan tampungan air ketika curah hujan tinggi. Pemerintah Kota Banjarmasin mengambil langkah lebih tegas terhadap berbagai bangunan yang berdiri dan menutup badan sungai. Penerbitan diperlukan agar ruang sungai kada terus menyempit dan menghambat aliran sungai. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR menegaskan, keberadaan sungai harus dikembalikan pada fungsi utama dan kada boleh terus tergerus oleh aktivitas pembangunan, di mana menurutnya normalisasi kada cukup hanya dilakukan dengan pengerukan, tetapi memastikan kada ada lagi aktivitas maupun bangunan yang mengganggu aliran di sungai tersebut tadi. Demikian Dasana Kabar Perempat, terima kasih dan salam budaya.

of

0: يصلي أو يأكل فله تأخيره حتى يفرغ أو ليلا فحتى يصبح. Dan jika ia mensyaratkan bebas dari sesuatu yang akan terjadi, tidak sah pada qaul ashah. Jadi nukar barang, syaratnya barang ini kenalah kada garing ya. Misalnya nukar binatang, nukar seumpama hayawan, syaratnya bilanya aku tukar kada boleh garing. Maksudnya setelah dibeli, kalau waktu beli garing itu aib, boleh dikembalikan. Ini pokoknya kada boleh garing, bilanya garing kena wih apakah boleh kakan. Itu kada boleh, kada sah. Karena apa? Ya pasti saja sesuatu itu suatu saat kena ada saatnya garing. Atau seumpama nukar motor dengan syarat kada boleh mogok, bilanya mogok boleh kakan. 3 tahun kemudian mogok boleh kakan lah. Ya kada, tidak boleh. Jadi aib yang terjadi setelah selesai akad itu tidak boleh dijadikan syarat untuk dibulikakan. Dan jika binasa mabi', sirna, hancur, hilang, mabi', barang yang dijual di sisi pembeli, artinya di tangan pembeli, atau ia memerdekakannya, pembeli itu memerdekakan budak yang inya tukar, kemudian diketahui aib, sekalinya ada celah meminta ia dengan ganti rugi, yaitu sebahagian daripada harganya. Jadi nukar seumpama barang dijual lagi pulang barang neto, hanya tahu bahwa barang itu sekalinya ada cacat, maka boleh ia meminta ganti rugi, yaitu sebahagian daripada harganya. Perbandingannya daripada kepadanya, perbandingan yang mengurangi aib itu daripada nilai. Jadi jika barang itu sempurna 100, barang itu cacat misalnya 80, maka minta ganti 20. Karena barang cacat pasarannya 80 misalnya. Walaupun sudah jadi milik orang lain dengan dijual tadi atau dimerdekakan, boleh tetap minya meminta ganti rugi. Jika ia selamat, yakni dari aib. Dan pada qaul ashah, pada pendapat yang paling sahih, dianggap paling rendah harga dari hari jual beli hingga qabd, hingga diambilnya barang itu. Jadi umpat harga napa nenek? Misalnya nukar hari Senin, sekalinya hari nukar hari Senin, lalu kemudian hari Ahad, arti parang seminggu tuh, parang semingguan nukar hari Senin, hari Ahad ketahuan bahwasanya barang itu ternyata aib. Nah, padahal hari Sabtu sudah dijual ke lain barang itu, boleh minta ganti? Boleh. Menuntut ganti ternyata barang ika itu aib. Jadi pasarannya waktu nukar itu hari Senin 100, sedangkan hari yang lainnya 90, kemudian 80, 70, maka diambil harga yang paling rendah dari hari Senin sampai Sabtu itu. Nang paling rendah berapa? Lalu kemudian nang cacat berapa? Maka selisihnya diminta ganti. Itu jika barang yang fluktuatif. jika rusak harga ini bab lain lagi. Harga itu maksudnya adalah barang yang dijulung oleh pembeli, itu harga. Barang yang dijulung oleh penjual, itu ngaranya mabi, barang yang dijual. Tidak harus uang. Dari pembeli itu tidak harus uang. Karena ada jual beli barter. Jadi misalnya ternyata menukar sepeda motor dengan mobil, misalnya mobil dibeli dengan sepeda motor, maka sepeda motor itu namanya harga, mobil itu namanya barang yang dijual. Sekalinya ditukarlah mobil dengan sepeda motor, lalu sepeda motornya aib, ada celah ternyata, berarti mapan itu. Dan jika rusak harga tidak mampu, ia mengembalikannya dan mengambil ia semisal harga atau nilainya. Jadi boleh dia mengembalikan barang itu yang berupa harga tadi, kemudian dia mengambil lagi barang yang seumpamanya. Artinya yang gantinya, minta gantinya, jangan nang itu, nang lain aja pulang sepeda motor nang skutingnya, misalnya boleh seperti itu, atau yang senilai dengannya. Dan jika diketahui aib setelah hilang miliknya kepada selain. Segera mengembalikan itu harus segera loh. Jika kita mengetahui barang yang kita tukar itu ternyata cacat, wajib segera dikembalikan. Apabila ternyata tidak bersegera mengembalikan, dianggap kita ridho dengan barang itu, kada boleh dikembalikan lagi sudah, apalagi sampai dipakai, kada boleh. Nukar kupiah, sekalinya rabit, tapi dipakai dulu, hanya dibeliakan kada kawa lagi, karena apa? Sudah dipakai. Dengan kamu makai, seakan-akan kamu ridho dengan rabit nang sedikit tadi. Minta toh, itu maksudnya. Jadi rot itu mengembalikan barang yang aib itu segera, maka hendaklah ia bersegera atas adat. Artinya bersegeranya itu ya sesuai yang wajar lah, tidak harus bersegera tiba-tiba tahu langsung, oh, kada. Ya kalau misalnya masih ada gawe yang lain, tutung akan dulu. Maka jika ia mengetahuinya, ia mengetahui aib dan ia sedang sholat atau makan, maka baginya menundanya sehingga selesai ia, atau malam, maka besokan mengembalikannya. Tahunya itu rabitnya malam. Mun situ saya ini malam itu kada kayu jumah habari kada kau mengirim kada kau membelikan kada kau ya isuk besukan itu maksudnya. Jadi bersegera itu dianggap dengan adatnya. Kalau dianggap dia itu memang sudah bersegera, maka wajib penjual itu membelikan duit dan mengambil barangnya, kada boleh menolak karena itu adalah mengembalikan dengan aib. Fa in kana al bai'u bil baladi raddahu alaihi bi nafsihi aw wakilihi aw ala wakilihi, maka jika penjual di dalam negeri, satu kampung, satu daerah, penjualnya mengembalikannya atasnya dengan dirinya, maka nang menukar itu membulikakan saurang atau wakilnya mewakilkan kepada orang lain untuk membulikakan, atau atas wakilnya, atau ternyata atas wakil penjual. Jadi penjualnya kadada, tapi ada perwakilan penjual, boleh. Nah itu maksudnya kenapa. Jadi transaksi itu tidak harus dengan penjual. Perwakilan penjual boleh. Misalnya ini perusahaan, kita berjual ke perusahaan, nang menerima akan itu bosnya lah. Ya kada, bosnya kan kada tahu di mana. Ya siapa perwakilannya di situ nang bagian penerimaan barang atau nang mengeluarkan duit. Nah itu sudah cukup. Seperti online. Online tidak harus bertemu muka. Ya cukup dengan chattingan yang ada di WA atau misalnya dan lain sebagainya, cukup. Boleh dianggap itu perwakilan. Seumpama kita nukar minuman nang pakai mesin, ya sudah, mesin itu penjualnya. Jadi akan jual beli dengan mesin. Nah, bila nyata salah, salah seorang juga. Di sana kan ada tulisannya 10 ribuan jadi julung 20 ribu, soalnya dimakannya juga. Seorang juga salahnya kada bisa mangsul mesin. Tapi biasanya sih kada mau inya menerima. Oh, lain gambarnya, inya kan pakai sensor gambar. Kada mau inya menerima, jadi harus nang 10 ribuan jua tu pang. Inya kada mangsul minta tah. Tapi ada sebahagian mesin nang kawa inya mensensor dan kawa mangsul, ada sebagian mesin. Jadi sebagian mesin itu nya kawa membedakan nang 10 ribuan, nang 5 ribuan, nang kawa inya membedakan nang 100 ribu, nang 10 ribu, nah neta. Ada juga itu lebih canggih lagi. Cukup itu dianggap perwakilan. Nah ini, jadi ketika barang itu misalnya cacat, maka dia mengembalikan sendiri atau perwakilannya yang mengembalikan nyuruh orang lain. Kemudian nang menerimanya adalah penjual atau perwakilan penjual. Cukup sudah. Tetap. Atau wakilnya, atau atas wakilnya, maksudnya wakilnya penjual. Dan jika ia meninggalkannya, dia teledor tidak segera mengembalikannya dan mengangkat urusannya kepada hakim, maka ialah lebih kuat. Artinya ternyata inya kada kawa inya apa namanya mengurus, atau inya kada kawa membulikakan, lalu di angkatnya kepada hakim. Nah, aku nanukar barang, hakimai tolong saksiakan pian, ini barang rusak, tapi aku kada kawa membulikakan. Misalnya urangnya kadada nang menukar, nang juali satu, atau misalnya aku nang kada kawa, nah dua. Jadi dia memberi persaksian kepada hakim, maka ialah lebih kuat. Bagus itu, lebih kuat. Yang penting harus ada saksi dulu, terutama hakim, apabila barang itu cacat. Dan jika ia ghaib, yakni penjual kada ada orang yang nang bolehkan, mengangkat ia kepada hakim. Dan qaul ashah, pendapat yang paling sahih, bahwa ia lazim bagi dia, artinya wajib inya kayak itu. Sebabnya kalau misalnya ternyata inya dianggap teledor mengembalikannya, Padahal karena penjualnya kadada, kada disaksikannya kepada hakim, dianggap teledor, tidak diterima nanti pengaduan dia. Kada diterima karena dianggapnya sudah ridho. Nah, oleh karena itu, ketika barang itu cacat, lalu kita itu klaim kepada penjual dan tidak bisa, maka harus memberikan penyaksian kepada hakim, yaitu pihak ketiga, untuk menjadi saksi bahwa barang ini memang cacat dan boleh dan harus dikembalikan dan wajib mengembalikan penjualnya. Nah, tentunya barang-barang seperti ini kan barang yang berharga. Kalau barang yang tidak berharga kan orang koler. Misalnya harga barangnya 10.000, 5.000, 12.000, ya biar aja sudah, pasti kayak itu, kadang-kadang kan biasanya kayak itu. Tapi kalau harganya yang puluhan juta, yang ratusan juta, kemudian ternyata diklaim tidak ada jawaban, orang yang menjual tiba-tiba hilang, lalu dia memberikan kesaksian kepada orang-orang hakim tadi bahwasanya tertipu atau dia merasa dirugikan, maka suatu saat nanti orangnya itu datang bisa dipermasalahkan, bisa dibuka sidangnya, kenapa kamu kadada, ini sudah tidak membolehkan ninya, tapi ikam kadada, makanya ini bersaksi di sini. Nah, kalau dia tidak bersaksi, maka dianggap dia ridho dengan barang yang cacat itu. Setelah 10 hari atau 15 hari baru dia mengangkat ke hakim, tidak diterima. Karena apa? Kamu terlambat. Nah, itu maksudnya. Jadi apabila terjadi barang yang dibeli itu cacat, segera dikembalikan. Kalau tidak bisa berhalangan, segera mencari saksi atau melaporkan kepada yang berwenang. Itu aja tajak awal ini. Nah, tentunya dalam masalah ini kita kembali berpikir, kalau kira-kira dikaduakan ini anu pacangan berhasil atau kada, pacangan kira-kira malah menambah ongkos atau kada, kan itu banyak pertimbangan-pertimbangan, yaitu kembali kepada Anda. Yang jelas tatkala engkau membeli barang dan cacat, punya hak untuk mengembalikan dan penjual wajib untuk menerima. Tapi prosesnya ya pikir masing-masing. Kalau harus ke pengadilan ya berapa duit lagi kan, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ya lihat sajalah, tergantung barangnya. Kalau barangnya misalnya 10 miliar, ya mau kada mau bakal kaduan. Barangnya sekalinya larang benar, ya seperti itu tentunya dikembalikan kepada yang jelas pembeli punya hak untuk mengembalikan barang yang cacat kepada penjual, dan penjual wajib untuk menerima dan membelikan duitnya. Itu hukum dasarnya seperti itu. Bahwa ia lazim bagi dia menjadikan saksi. Nah, ini lazim bagi dia menjadikan saksi atas fasakh, atas membatalkan jual beli, yaitu membatalkan jual beli jika memungkinkan, sehingga ia menyelesaikannya kepada penjual atau hakim. Maka apabila ia lemah dari menjadikan saksi, tiadalah lazim baginya mengucapkan dengan fasakh pada qaul ashah. Jadi apabila inya kada kawa jua mencari saksi, maka ya sudah kada kawa. Jadi kada nang harusnya aku fasakh, ya tidak penting itu mengatakan aku fasakh, yang penting ada saksinya. Kalau ada saksinya bahwa sejadi yang keberatan dan akan mengembalikan, maka cukup, walaupun tidak harus dia mengucapkan aku batalkan jual beli, enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting barang ini adalah barang yang boleh dikembalikan karena cacat dan wajib pembeli untuk menerima klaim itu, baik diucapkan fasakh ataupun kada ada masalah. Kada harus gitu nah. Meninggalkan akan dengan fasakh pada qaul ashah dan disyaratkan. Nah, ini syaratkan pulang, meninggalkan akan memakai. Kada boleh dipakai barang yang sudah tahu barang cacat. Mun barang cacat hendak dibulikakan dipakai dulu, itu namanya ridho dengan barang cacat. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Kalau sudah tahu cacat, ya jangan dipakai. karena akan dikembalikan, kecuali kada usah dikembalikan kan sudah biar aja, ya silahkan pakai. Karena kalau memakai itu dianggap dia ridho dengan barang yang cacat. Maka jika ia mengkhadamkan budak, artinya menjadikan pelayan seorang budak, atau meninggalkan di atas tunggangan pelananya dan kain alasnya, misalnya ditinggalkannya kain pelana, dan pelana itu kuda ya, pelana kuda, kainnya, maka batallah haknya untuk mengembalikan karena ia telah teledor dengan memakainya. Seperti pelana kuda itu kan mun dia di atas kuda berarti dipakai. Nya kuda itu ada kain, setelah kain hanya ada pelana tempat duduk. Nah, jadi bilanya kainnya itu cacat harus dibulikakan, ya jangan dipakai. Dilipat, disimpan untuk dikembalikan. Tatkala dia tetap membiarkan di atas kudanya, di atasnya pelananya, berarti dia ridho dengan barang yang cacat itu. Itu umpama kalau kuda. Kalau yang lain ya silahkan pikir sendiri, misalnya nukar kursi, ya Allah, kursi ini cacat dan dibeliakan, tapi diduduki, dinikmati, itu namanya ridho dengan barang yang cacat, kada boleh dibelikan lagi. Jadi kalau tatkala harus dikembalikan karena cacat, didiamkan, tidak boleh dipakai sampai waktunya tiba untuk dikirim dan lain sebagainya, diklaim dulu kemudian diterima, hanya dikirim misalnya. Jadi selama masih belum ada proses jelas bahwasanya barang ini dikembalikan atau tidak, maka tidak boleh dipakai. Merusak misalnya diduduki kursi, sekalinya tambus, buritnya tajam. Umpama ya Allah. Nah, siapa yang ganti? Kada kau lagi dibelikan. Ini memang cacat loh, kenapa kamu pakai sudah tahu cacat? Kalau tahu cacat jangan dipakai. Justru karena cacat itu kamu pakai, akhirnya tembus seperti ini, ya salah gitu. Akhirnya bisa digitu kan. Itu batallah haknya dan dimaafkan pada menaiki tunggangan yang liar. Nah, ini beda. Dimaafkan pada menaiki tunggangan yang liar yang sukar mengemudinya dan menuntunnya. Kuda pulang ini, kudanya ini kada kawa, kada ditunggang, mun ditarik aja kada kawa. Inya anu benar, gagah benar. Mau kada mau ditunggang. Nah, ini bukan memakai, tapi inya mengemudikan untuk dikembalikan. Itu boleh. Seperti mobil, masa mobilnya cacat tiba-tiba didorong dibulikakan ke dialer sana, kada mungkin. Kalau ya dinaiki kada mungkin dianu. Nah, ini tetah umpamanya sama neta. Yang sukar mengemudinya dan menuntunnya, dan bermula apabila jatuh rodnya, artinya kada haknya jatuh karena sebabnya memakai tadi dan sebagainya, dengan sebab teledor, yaitu dia tidak segera mengembalikan atau memakai barang cacat tadi, maka tiada ganti rugi, tiada ganti rugi. Dan jika terjadi di sisinya aib, pada waktu di tangannya dia terjadi kerusakan yang baru, jatuhlah hak rod, jatuhlah hak untuk mengembalikan dengan dipaksa. Artinya kemudian dengan dipaksa. Jadi kada kawa lagi sudah dibulikakan karena sudah dipakai, atau terjadi aib yang baru karena inya makai, atau terjadi celah yang baru karena didiamkan, kada segera dibulikakan. Kemudian jika ridho dengannya penjual, mengembalikannya pembeli. Kecuali ridho, nah ini termasuk akhlak yang baik. Apabila ternyata penjual mau dibulikakan, nah bagus lagi, kada apa-apa pang. Boleh aja, walaupun ternyata dia tidak punya hak untuk mengembalikan, tapi ternyata dibulikakan mau aja, ya bagus lagi, berarti penjualnya baikan. Penjualnya baikan. Dan itu termasuk al-iqalah yang disebutkan dalam hadis, min akhlakil mu'min al-iqalah. Akhlaknya orang mu'min itu menuluskan atau membebaskan orang yang sengketa atau yang berhalangan hati tadi gara-gara menyesal menukar tadi. Jadi maka kadakawa dibulikakan, sekalinya hakun aja. Nah itu adalah akhlaknya orang mukmin. Dengannya penjual mengembalikannya pembeli atau menerima dengannya. Dan jika tidak, maka menggabungkan pembeli akan ganti rugi aib yang baru kepada penjual. Jadi ternyata kada mau jua, maka akhirnya harus ada ganti rugi. Salah satu pihak tidak menerima, salah satu pihak mau, satu pihak tidak mau. Maka akhirnya bagaimana? Maka diuruslah ganti ruginya. Sesuatu yang baru terjadi, maka tanggungan pembeli. Sesuatu yang telah lama terjadi, itu tanggungan penjual. Jadi motor ini ternyata ada cacat, lalu ditukari. Sekali ditukari dipakai lawan penjual, ya kalau lah, lalu terjadi cacat yang baru, dua cacat. Nah ini bagaimana? Tidak ada pihak yang mau mengalah, tidak ada pihak yang mau menerima. Akhirnya terpaksa harus dihitung, cacat pertama itu berapa nilainya, cacat kedua itu berapa. Cacat pertama tanggungan penjual, cacat kedua tanggungan pembeli. Ruku ya kan? Nah itu berdamai akhirnya kada kawa juga. Nah, anunya diputuskan kada kawa, sama-sama kada menerima. Jadi itu maksudnya, menggabungkan pembeli akan ganti rugi aib yang baru kepada penjual, dan mengembalikannya atau meminta kepada penjual denda aib yang terdahulu. Jadi bisa dibulikakan, potong harga aib apa celah yang kedua, bisa tetap diterima, tapi apa namanya, harus membulikan duit karena aib celah yang pertama, bisa itu tah, aib yang terdahulu, dan tidak mengembalikannya. Maka jika keduanya sepakat atas salah satunya, apakah kamu yang mengganti rugi aib yang pertama atau saya yang mengganti rugi aib yang kedua, saya kembalikan, atau kamu mengganti aib yang kedua dan tidak dikembalikan, hasil dari kesepakatan itu. Maka hal itulah, nah itulah yang jadi dalam jual beli itu yang penting ada kesepakatan, tetapi tetap tidak menjatuhkan hak masing-masing. Hak pembeli ketika menukar barang cacat mengembalikan, wajib bagi penjual untuk menerima dan membelikan. Hak penjual jika ternyata uang atau harga yang dibayarkan cacat untuk mengembalikan, dan wajib bagi pembeli untuk menerima dan mengembalikan barang. Karena sebenarnya hukum jual beli itu adalah barang bahuruk barang, cuma ada barang yang memang sudah terbiasa untuk menjadi harga, yaitu uang, bahari, emas dan perak, wahini, kertas. Nah ini kan pembahasan satu-satu, pembahasannya masing-masing. Nilainya tetap di, kalau kita bicara masalah zakat, maka nilainya tetap dihitung dengan emas. Kalau kita bicara masalah batas di mana seseorang mencuri hukum potong tangan, tetap nilainya emas. Kemudian kalau kita bicara tentang sodakot, maka tetap kembali kepada nilai-nilai yang disebutkan itu. Akan tetapi dalam jual beli kada kawa, dalam jual beli uang kertas dengan uang emas beda, kada kawa disamakan. Karena apa? Karena tatkala uang itu emas, dia nukar emas itu harus sama timbangannya. Sedangkan tatkala nukar emas dengan uang kertas, ya tidak harus sama timbangannya. dan begitu seterusnya. Jadi kembali kepada hukum-hukum dasarnya, bahwasanya apabila ternyata sama-sama emas, sama-sama perak, sama-sama makanan, itu wajib sama timbangan, sama ukuran, sama takaran. Langsung tidak boleh berutang, dan segera dan jadi, tidak ada khiyar, tidak ada hak untuk mengembalikan. Akan tetapi tatkala berbeda tim, berbeda jenis, yaitu logam misalnya emas dengan perak, atau makanan yang berbeda yang sudah disebutkan sebelumnya, maka boleh terjadi perbedaan timbangan, takaran dan ukuran, tapi harus segera dan tidak boleh berutang. Gitu. Nah, yang menjadi masalah yang sekarang terjadi, uang emas udah enggak ada, uang perak sudah kadada, nang ada duit kertas, sehingga akhirnya kita nukar emas bautang, boleh bautang emas, boleh. Tapi saya kembali katakan, bautang emas dengan nukar emas bautang lain loh ya, bautang emas dengan nukar emas bautang lain. Kalau nukar emas bautang, tautang kertas, duit kertas. Tapi kalau bautang emas, bulik emas. Jadi bilangnya bautang emas sekilo, bulik akan sekilo. Bilanya aku menukar emas, nah tapi bautang, berarti duit rupiah utangnya. Nah, ini nanti akan terjadi permasalahan kalau emas naik. Emasnya sekalinya isuknya dua kali lipat. Jadi jenang bajul emas ikam bayar harus bayar sesuai emas. Jadi ada kawa, aku hari semalam kan nukar emas bautang, lain bautang emas. Nah, ini bahaya. Hati-hati, aku nukar emas bautang 2,5 miliar, bayar hari ini, berjanji hari ini, padahal ini sudah 5 miliar harganya. Ya, bautang nukar emas bautang, lain bautang emas sekilo, bayar sekilo. Hari semalam nilainya 2,5 miliar, hari ini 5 miliar, ya tetap dia bayar sekilo karena dia bautang emas. Nah, di situ. Dan jika terjadi di sisinya aib, jatuhlah hak rad dengan dipaksa kemudian. Jika ridha dengannya penjual, sudah kata deh. Nah, itu. Dengannya penjual mengembalikannya pembeli atau menerima dengannya. Dan jika tidak, maka menggabungkan pembeli akan ganti rugi aib yang baru kepada penjual dan mengembalikannya, atau minta kepada penjual denda aib yang terdahulu dan tidak mengembalikannya. Maka jika keduanya sepakat atas salah satu, maka hal itulah. Dan jika tidak, maka qaul ashah mengabulkan yang meminta menahani, yang meminta menahani. Dan bermula wajib memberitahu pembeli kepada penjual segera akan aib yang baharu, agar ia memilih. Maka jika ia menunda dengan tiada uzur, maka tiada rad, tidak boleh dibolehkan lagi kalau ditunda-tunda, dan tiada ganti. Dan jika terjadi aib yang tiada diketahui terdahulu kecuali dengannya, seperti pecah telur dan buah kelapa dan berlubangnya semangka yang berulat, dikembalikan, dan tiada ganti rugi. Apabila ternyata berlubangnya itu semangka itu lalu berulat, artinya kelihatan sebenarnya cuma inya kada itih, atau telur pecah yang tahu, dan tiada ganti rugi atasnya pada qaul adhar. Dan jika mungkin mengetahui yang terdahulu dengan lebih sedikit daripada yang baharu daripada aib, maka seumpamanya segala aib yang baharu, artinya tetap dinilai dengan segala cacat-cacat itu akan dinilai harganya atau nilainya, dan diwajibkan bagi penjual untuk mengganti akan cacat itu jika cacat itu sesuatu yang memang terlihat, memang terjadi sebelum akad. Tapi nanti ada kasus di mana cacat itu cacat dalam. Cacat dalam itu beda dengan cacat luar. Kalau cacat luar itu boleh dikembalikan, cacat dalam itu boleh dikembalikan kalau ada perjanjian. Yaitu yang seperti yang disebutkan dalam pelajaran sebelumnya, yaitu bisyartil baro'ah minal aib. Aku beli ini barang dengan catatan bagus loh ya barang ini, maksudnya bagus, bagus mesin misalnya, kalau misalnya kendaraan, misalnya apa namanya itu buah bagus loh ini, artinya kadada, baulat dan lain sebagainya. Lalu jar pembeli, ya saya terima syaratnya. Tatkala dibuka ternyata apa namanya mesinnya rusak, tatkala ternyata baulat, boleh dikembalikan, boleh dikembalikan. Tapi kalau tidak ada perjanjian seperti itu, cacat di bagian dalam tidak bisa diklaim. Karena apa? Pasti penjual akan mengatakan, aku ingin kada tahu juga akan cacat di situ. Kalau dia bohong, dosa dia. Tapi kan kada kalau dibuktikan, karena cacat-cacat dalam. Nah tinggal orangnya itu aja lagi, kalau ternyata inya berdusta, membungul ingarannya gitu. Nah tapi untuk dibuktikan dalam bukti zahir pengadilan kada kawa, apalagi inya beralasan aku kan kada tahu juga misalnya, kada kawa minta tah, karena cacatnya cacat batin, cacat dalam. Nah jadi itu cacat dalam itu boleh dikembalikan dengan syarat ada perjanjian. Aku tukarin nah kendaraan tapi bagus kalau ini jar, mesinnya bagus dan sebagainya, bagus jar, jamin. Nah itu sekalinya mesinnya rusak di dalam, bukan zahirnya ya, di dalamnya, boleh kan? Itu wajib untuk dikembalikan, wajib untuk diterima oleh penjual, karena dia menjamin bagus. Maksudnya bagus tuh bukan luarnya, kalau luarnya orang bisa melihat bagus kadanya, maksudnya bagus tuh dalamnya. Dan itu batin, aibun fil batin, aib dalam bagian dalam. Kada kawa semua orang tahu, kada mungkin kan meneliti sampai ke dalam-dalam. Nukar sepeda motor, bongkar dulu semunyaan, kegilaan orang nak menjuali lawan nukar, gila juga. Bongkar semunyaan sampai ke dalam-dalam kada mungkin gitu. Nah oleh karena itu ketika ada perjanjian itu wajib untuk menerima apa namanya penjual itu, kemudian boleh mengembalikan pembeli itu. Tatkala ridho, kada apa-apa. Kembali semua hukum fikih itu, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal itu jelas, haram itu jelas, tapi ketika ada seseorang yang tidak menuntut haknya, ketika seseorang mengikhlaskan untuk tidak untuk orang lain tidak menjalankan kewajibannya, maka itu adalah saling memaafkan, saling memaklumi satu sama lain, dan itu adalah tasawuf, dan itu adalah pahala di sisi Allah. Pian berjual barang, orang komplain, walaupun sebenarnya pian kada wajib untuk membulikakan duitnya, mengambil kembali barang, menerima kembali barang itu, tapi karena orang komplain, ayo sudah kada apa-apa, kurang lebih ini nilai plus. Itulah akhlak yang baik yang dianjurkan di dalam agama sebagai tasawuf. Begitu pula seseorang yang beli, tatkala dia beli ternyata ada barang yang tidak bagus dan lain sebagainya, biar jagain sudah kada apa-apa jar, anu aku rito aja, itu adalah nilai yang bagus, nilai yang baik. Iyalah. Nah, tapi tatkala ternyata harus dikembalikan, yang ini harus menerima, hukum fikih berlaku. Al halalu bayyinul haramu bayyin. Itu maksudnya. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha wa an ta'fu khairul lakum. Balasan sebuah kebaikan, balasan sebuah kejahatan, kejahatan seumpamanya. Di dalam kisos, apabila dipukul, boleh mukul. Apabila ditendang, boleh nendang. Apabila terjadi, kisos, maka balasan satu gigi. Balasan satu luka, dalam hukum fikih. Bilanya, terbunuh, dibunuh yang membunuh itu. Dalam hukum fikih. Ya kan? Tetapi tatkala seseorang memaafkan, wa antafu khairul lakum, kalau kalian memaafkan lebih baik bagi kalian. Sekarang kamu ingin menjadi orang yang berbuat kejahatan walaupun dengan membalas, ataukah ingin menjadi orang yang pemaaf? Itu aja pertanyaannya. Kalau kamu ingin membalas berarti koden, inya menampar, nyawa tampar, ya sama koden saling menampar. Inya menghantam, seorang menghantam, sama aja. Ya Allah, kenapa tidak ingin yang lebih tinggi daripada itu? Deretnya apa? Wa anta'fu khairul lakum, kalian memaafkan lebih baik. Tatkala maaf itu dilaksanakan, maka itu lebih indah dan lebih akhlakul karimah. Nah, itu batasan yang jelas antara fiqih dan tasawuf. Fiqih bicara hukum pasti, hukum yang harus diberlakukan dengan ridho atau tidak ridho, hukumnya ada. Tapi tasawuf adalah menghalusi sembunyian itu supaya jangan berdauran kayak apa, supaya nyawa dapat pahala banyak kayak apa, supaya hatimu lebih lembut bagaimana, supaya engkau lebih tinggi derajat bagaimana, kan begitu. Makanya ujar ulama, belajar fiqih aja sombong. Ya Allah lah, sombong tuh halal haram itu aja, oh bid'ah gitu, itu aja gawian. Ya Allah, tapi memaafkan kada. Tapi kalau belajar tasawuf saja, anu juga pulang apa teledor pasti dimaafkan. Ya kalau oh kenapa apa kurang lebih dimaafkan, oh enggak bisa seperti itu. Akhirnya kena mengambil duit orang, oh pastinya maaf aja, baikkan aja ini aja. Nah iya, itu ngeramput maginnya. Ya kalau lah, nah ini harus dipadukan antara fiqih dan tasawuf. Itu hukum bakunya faham ngerti, tapi akhlakul karimah tetap dipakai. Itu yang diinginkan, yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis, kemudian dalam Al-Quran, ya kah? Supaya kita betul-betul, nah semuanya itu dasarnya tauhid dulu, kekuatan keyakinan dengan Allah, mengetahui Tuhan, lalu kemudian amaliyahnya itu kena perpaduan fiqih dan tasawuf. Nah disitulah kenapa hadis Jibril, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jibril itu tiga unsur ini ya. Pertama, kamu iman dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan malaikat, dengan kitab Allah, hari akhir, takdir. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua bahwasanya engkau yang pertama bersaksi dulu, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, puasa, zakat, haji, ya kan? Kemudian setelah itu beriman kepada Allah, malaikatnya dan seterusnya, atau terbalik. Yang ketiga adalah al-ihsan. Al-ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Maka al-ihsan itulah tasawuf, artinya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, Allah mengetahui kepada engkau. Dua maqam, yaitu maqam musyahadah dan maqam muraqabah. Jadi dudukan arwah guru bangil lawan arwah guru sekumpul lawan julak saman, ya Allah, membaca ayat hadis, ya Allah lah, membaca hadis anta'budallah ka'annaka tarahu. Jadi ujar guru bangil, wa anta tarahu ka'annan, itu tambahan aja nang ajar. Artinya engkau menyembah Allah hal keadaan engkau melihat Allah, bukan seakan-akan. Kalau seakan-akan itu kada melihat, itu pinanya aja. Ini kada dasar melihat. Nah, melihatnya itu badi mapa, melihatnya itu terbulik kepada kitab Mishkatul Anwar karangan Imam Ghazali. Melihat itu kadanya nah harus lawan mata, Bang. Melihat itu lawan hati. Dan penglihatan hati lebih luas daripada penglihatan mata. Sekarang apa yang saya pandang di sini adalah jamaah di Masjid Sabilal Muhtadin. Tapi kalau ulun melihat hati ulun, ulun kau melihat di Mekah, melihat di Madinah dari hati. Ya kah? Pian kin kawa? Coba pian di hati-hati pian. Kelihatan Mekah, kelihatan Madinah, kelihatan Ka'bah, tapi mun mata kelihatan kada kelihatan. Ghazali bahwasanya penglihatan hati lebih luas daripada penglihatan mata. Penglihatan hati inilah nang dipakai ka'annaka tarahu tadi. Jadi ka'annaka, seakan-akan engkau, bukan seakan-akan, engkau melihat Tuhan menjadi sedikit, tapi dengan penglihatan hati. Melihat apa? Ini kan sempurnaan fi'lullah, gawian Tuhan. Napa nang kita lihat, nang kita dengar, kita rasa ini gawian Tuhan barataan. Jadi melihat Tuhan taruh saya. Nang jadi akan kada terlihat Tuhan itu kan karena kita tertutup dengan syahwat. Melihat syahwat, melihat motor mau bagusnya jalan nyaman nyeleh-nyeleh motor larang tuh. Nah, ini kan syahwat semua nih. Ini semuanya keinginan-keinginan nafsu semuanya, lalu tertutup. Jakanya ingin melihat, masya Allah, Allah Ta'ala juga, ampun gawian, terbuka dia. Dan begitu seterusnya, itu cara latihannya. Kemudian, bagaimana hasilnya? Munkawa dalam keseharianmu lebih banyak musyahadahmu dengan Allah, maka engkau akan dapatkan itu. Tapi kalau sedikit saja, mungkin tatkala pengajian saja kayak itu Mbak Buling ampe, atau mungkin tatkala ingat Mbak itu banyak ada ingatnya, nah ini rezekinya di situ sudah. Jadi ingat lawan Allah Ta'ala itu rezeki dari Allah. Jira ruah guru bahari, tenang aja jasidit, tenang. Maksudnya apa? Jangan bedadas, tapi jangan juga malas. Serahkan lawan Allah. Rezeki zahir itu Allah nang matur, rezeki batin juga Allah. Jadi sama. Jadi murang dapat rezeki makom, ya dapat makom. Murang dapat rezeki jadi wali, ya jadi wali. Nang kada dapat, ya kada dapat. Kata kau diusahakan. Kembalikan kepada Allah. Wa fawwidu amri ilallah. Aku serahkan kepada Allah. Nah, itu pentingnya kita tahu akan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memfahamkan kita dengan ilmu agama. Kemudian semoga Allah Ta'ala memudahkan kita mengamalkan ilmu agama dan ikhlas dalam beramal. Semoga hati kita selalu dijaga daripada segala penyakit-penyakit hati, dibersihkan dan dikuatkan iman. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyah salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. La tada' fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Bersama tadi ceramah agama Islam langsung dari Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mulkani. Dan semoga kita yang sudah menyimak dan mendengarkan tadi bisa mengambil makna intisari dari apa yang sudah beliau sampaikan untuk kita jadikan pegangan dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Baik, saat ini sudah pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saat lagi kami akan sampaikan kabar perompak.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Lomba Trompet bersama Ulun Rinda. Dan sekarang pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial Dinsos mendirikan dapur umum. Dapur ini gagasan mendukung kebutuhan konsumsi petugas selama jua relawan dan menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Banjarbaru. Dapur umum nang itu didirikan di laman rumah warga di Jalan Padang Golf RT 13 RW 04 Banjarbaru, tepat di depan SMPN 11 Banjarbaru. Operasional dapur umum direncanakan berlangsung selama 14 hari. Kepala Dinsos Provinsi Kalimantan Selatan M. Farhani melalui Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial PSKBS Yofi Fahromi menyampaikan dapur umum tersebut menjadi bagian dari dukungan Pemprov Kalsel terhadap penanganan karhutla khususnya di kawasan hutan lindung sekitar Jalan Golf. Menurutnya, menu makanan akan diolah bervariasi setiap hari agar kebutuhan konsumsi petugas dan relawan tetap terpenuhi. Sejumlah menu yang disiapkan antara lain nasi kuning, ayam goreng capcay, nasi goreng ikan asin, hingga balado ayam tahu. Nah, selain menyiapkan makanan di dapur umum, Dinsos Kalsel juga menyiapkan armada gasan mendistribusikan makanan ke sejumlah posko penanganan karhutla. Armada yang itu akan melakukan dropping makanan bagi petugas yang berada di sejumlah lokasi termasuk posko, Dinas Kehutanan, Pekerjaan Umum, Lanal, dan Polda.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam perempuan dimanapun berada. Bahagia dan senang sekali pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ragam budaya Ruku Ibarakatan. Kayak kabar pian seberataan malam hari ini? Semoga sehat, tidak kurang satu apapun juga ya. Nah, dan salam perempuan di malam hari ini ulun Rinda Rianti tidak sendiri, tapi bersama tiga narasumber kita yang sudah hadir di studio. Saya akan langsung menyapa saja. Ada Bapak Dr. Haji Rahmat Fadilah, SHIMH, ADVCPM, CPARP gitu ya. Panjang sekali ini. Dosen bidang ilmu hukum Fakultas Syariah UIN Antasari. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, kabar baik ya, Pak ya. Oke, selanjutnya ada Husnul Khotimah, SHCPM, alumni mahasiswa prodi hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Antasari. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Iya, ulun manggilnya apa nih? Husnul apa Khotimah?
2: Husnul.
0: Husnul ya. Baik, selanjutnya ada Arif Khoiri, SHCPM, alumni mahasiswa prodi hukum keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik,
3: alhamdulillah ibu baik.
0: Sumberkah berat ya,
3: alhamdulillah.
0: Ya, walaupun mungkin agak sedikit ngeri-ngeri sedang nih judul topik kita ya, mediasi konflik pasangan demi kepentingan anak. Nah, ini memang lagi marak juga ya kalau kita lihat di medsos ini. Ya salah satunya artis kayak ya. Ini sebenarnya apa yang mendorong mengambil topik ini nih? Mungkin ke Pak Rahmat dulu ya. Kalau kita bicara konflik ini biasanya dalam setiap rumah tangga itu bisa sering terjadi ya. Nah, banyak faktornya ya penyebabnya, bisa masalah kemudian perbedaan prinsip, masalah ekonomi atau masalah-masalah lainnya yang kadang-kadang kemudian berdampak harus berpisah gitu ya. Dan ini yang terpenting lagi, dampaknya itu terhadap anak ya. Jadi mungkin itu nanti kepada mediasi ya. Oke. Mungkin bisa dijelaskan kenapa ambil topik ini.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi langsung pada tujuan utama dari untuk kenapa kami mengangkat tema ini adalah agar bisa membangun kesadaran kolektif masyarakat bahwa meski ikatan perkawinan antara suami istri itu dapat diputus oleh hukum, hubungan darah serta tanggung jawab pengasuhan oleh orang tua terhadap anak tidak mengenal istilah selesai. Jadi terus selalu terjadi. Dan hal ini kenapa terjadi? Tentu kita kalau mengingat judul tadi ya, mediasi konflik pasangan demi kepentingan anak, kalau kita melihat di Undang-Undang nomor 1, Perma nomor 1 tahun 2016 itu menjelaskan bahwa mediasi itu merupakan upaya penyelesaian konflik dari para pihak dan dibantu oleh mediator, yang ini sifatnya rahasia. Nah, ketika ada konflik permasalahan di masyarakat yang itu mungkin ya, dan pasti itu ada beberapa, kalau boleh kita bilang, keretakan hubungan antara suami dan istri. Nah, perceraian akhirnya itu menyebabkan dampak-dampak fisik atau mental anak tersebut. Nah, dari sini maka kami ingin mengangkat pentingnya mediasi ini dengan perspektif bahwa bagaimana caranya agar para pasangan itu melihat kepentingan anak, bukan hanya saat ini tapi juga ke depan.
0: Tapi kadang-kadang pasangan maunya menang sendirinya, merasa paling benar, merasa ini. Jadi akhirnya mungkin bisanya dia susah untuk mengawali sebuah mediasi kalau begini. Nah, ini kebanyakan itu apa penyebab susahnya untuk melakukan mediasi antara kedua belah pihak?
1: Iya, kalau kita melihat susahnya itu lebih fokus kepada bagaimana prinsip mereka masing-masing. Memang ada permasalahan giringan atau turutan, kita bilang seperti itu ya. Seperti yang disampaikan tadi oleh Hal, semua bisa jadi karena ekonomi, karena apalagi
2: perbedaan pendapat.

0: kiri sih kalau itu.
1: Iya, dan ya itulah tadilah, kadang-kadang tuh antara pasangan ini ada menang sorangan aja. Yang merasa paling benar. Karena yang mungkin bersalah nih pasangannya gitu. Nah, ini kayak apa? Kemudian untuk sebuah mediasi yang mungkin harus sebenarnya harus ditempuh. Nah, kalau misalnya ini sudah bujuran berpisah itu antara keduanya, apakah sebuah mediasi ini masih perlu juga?
0: Sebenarnya bagaimana, Pak? Silakan. Sebenarnya izin nih, Bu. Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara tentang mediasi itu, jika mereka sudah berpisah, itu kan bisa, masih bisa nih, masih punya kesempatan untuk dibicarakan kembali. Sehingga karena seperti topik kita untuk kepentingan anak ini, bagaimana sih anak ini lalu dia itu nanti kehilangan peran ayah, kehilangan peran ibu, itu kan kasihan. Jadi pentingnya mediasi di situ sih sebenarnya untuk anak itu tadi.
1: Jadi sebenarnya nggak boleh merasa menang sendiri ya,
0: nggak bisa,
1: atau merasa benar sendiri gitu. Jadi untuk ini lebih melihat kepada kepentingan anak. Nah, ini sebenarnya hal-hal seperti apa yang penting juga dilakukan dalam mediasi ini untuk kepentingan anak?
2: Sebenarnya kalau di dalam mediasi itu untuk kepentingan anak, kita kan sebagai mediator itu kita menyelesaikan suatu permasalahan di dalam rumah tangga. Nah, di situ kan kita bisa melihat atau kita bisa memberi nasihat kepada kedua pasangan bahwa untuk memikirkan kembali bagaimana dengan mental anak, bagaimana dengan anak itu, apakah sudah siap berpisah dengan orang tua atau bagaimana, itu sangat penting sekali untuk kita lihat. Jadi di situ bukan hanya kita mengedepankan ego kedua pasangan, atau misalnya si istri nggak mau ngalah, si suami nggak mau ngalah, yang namanya adanya mediasi di tengah situ kita mencari solusi bagaimana agar kiranya rumah tangga mereka itu tetap bisa membaik, agar kiranya juga tidak menimbulkan atau berdampak kepada mental health anak tersebut. Itu yang paling penting.
1: Ya, itulah tadi kan, kadang-kadang tuh makanya orang tua ini nggak mau melihat ke sana.
0: Iya, betul.
1: Ini gimana kalau dilihat faktanya, Pak Rahmat?
3: Ya, memang pada dasarnya terkadang kita, kalau dibilang tadi ya, pembahasan ini ngeri-ngeri sedap gitu ya. Kalau kita menelaahnya secara luas, bisa memang sangat luas sekali. Dan kalau kita menelaahnya mendalam, bisa sangat dalam sekali. Dan bahkan bahasanya bisa jadi ke arah sensitif bahkan seperti itu. Nah, lebih dari itu adalah ketika kita melihat dulu bagaimana sih sebenarnya kondisi keadaan yang terjadi pada rumah tangga tersebut.
1: Separah apa gitu ya?
3: Kalau memang hanya pada tataran maaf ya, saya bilang dari jenis komunikasi saja, maka itu masih
1: sih
3: banyak
1: bisa, ya?
3: Terbuka peluang untuk bisa disatukan kembali. Kalau dalam Islam ini dirujukkan kembali. Dengan adanya mediasi, maka peluang untuk memulihkan kembali psikis dan mental anak itu insya Allah akan lebih baik. Karena apa? Dengan kembalinya suami istri, maka keutuhan rumah tangga kembali, anak pun akan menjadi kuat kembali seperti itu. Karena di saat adanya perpisahan itu banyak sekali dampak-dampak buruk yang diperoleh oleh anak tersebut. Misalnya contoh, dia misalnya kehilangan ayah kalau dia ikut ibu ya. Maka itu ada yang bilang dengan father wound gitu ya. Nah, di mana sosok ayah dia akan kehilangan. Di mana yang semestinya dia bisa melihat pribadi yang sebagai pelindung, sebagai pengayom, sebagai pencari nafkah, itu dia bisa mempelajari dengan kebijaksanaan seperti apa, itu juga dia akan bisa pelajari. Tapi ketika ayah sudah terpisah, nah itu lambat laun juga akan berkurang. Bagaimana sih
1: sosoknya?
2: Itu berdampak juga untuk masa depan anak, untuk kehilangan sosok ayah apalagi sosok ibu. Maka dari itu kalau bisa, namanya ada mediasi ini kan, kita kayak pertama tadi, pembicaraan pertama, kita mencari jalan keluar agar kiranya pertikaian di dalam rumah tangga itu tidak berdampak bagi anak. Karena kalau di dalam mental health anak, kalau sudah kehilangan sosok orang tua, itu dia pasti mencari kasih sayang sana kemari. Dia nggak akan pernah cukup kesana kemari. Dan itu sangat membahayakan di masa depannya nanti, entah dari emosionalnya, perilakunya, dan sifat karakternya di situ.
1: Jadi mediasi ini penting. Kalau hal-hal yang masih bisa dikomunikasikan dalam mediasi itu mungkin nggak akan terjadi sebuah perpisahan ya.
0: Okay, betul.
1: Kalau masih dianggap-anggap ringan, masih bisa bermediasi antara kedua belah pihak. Ini hal-hal yang mudah masih bisa, seperti halnya karena miskomunikasi aja misalnya. Yeah. Ini yang terparah apa tuh? Kalau misalnya gitu, udah dimediasi tapi nggak berhasil. Apa biasanya? Kepada siapa yang
0: dibaca? Mungkin Bapak dulu.
2: Boleh Bapak dulu.
3: Izinnya. Jadi kemarin sempat ada kita kolaborasi dengan pihak BKKBN. Yeah. Dan dari sana ada data, riset, menyatakan bahwa tingkat perceraian itu yang utama memang sebenarnya tadi, komunikasi yeah, juga komunikasi, sebenarnya. Yeah. Tapi pada level-level berikutnya yeah, adalah seperti misalnya KDART, minum-minuman keras. Bahkan pada ekonomi itu pada level ketiga, keempat atau kelima baru ada seperti itu. Dan runtutan lainnya yang mengikuti seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyatakan bahwa karena komunikasi aja itu ringan, tidak. Ternyata justru
1: itu yang penting ya, komunikasi ya.
3: Cuman pada ranah penyelesaiannya yeah, itu lebih itu dirasa lebih ringan seperti itu. Dibanding yang KDRT udah keras. Saya ada yang sebagai pengalaman seperti itu, ada yang bilang, saya apa nggak tahan lagi kalau dikukul suami terus kayak gini, yeah, saya juga ingin menjaga mental saya, katanya fisik saya yeah, sampai dilihat tuh ada
1: lubang-lubang. Ya, jadi memang dalam keluarga ini betul ya, komunikasi adalah hal yang penting. Nah, tapi kadang-kadang kalau komunikasi itu macet, kita nggak tahu apa maunya gitu, nggak bisa kita membaca hati orang ya.
0: Ya bisa.
1: Ya, walaupun orang dekat, kalau pasangan sendiri kan ya. Jadi keterbukaan ya.
2: Iya, keterbukaan itu hal yang penting.
0: Penting sekali sih kalau kita berbicara keterbukaan tadi ya. Karena ibaratnya kalau kita punya pasangan itu kan dalam posisi tertinggi atau posisi terendah, itu kan kita harus bercerita nih terhadap pasangan. Iya. Karena kan pasangan tuh nggak tahu nih, kita bukan cenayang gitu. Kita bukan cenayang yang iya, tahu dari ekspresi iya, segala macam kan. Jadi harus dibicarakan.
1: Ya kalau ada dibicarakan ya piring terbang.
0: Iya betul, betul. Itu kan susah gitu.
1: Nah, kalau dalam bentuk KDRT yang Jarpian tadi sampaikan, nah ini hal yang mungkin agak fatal ya dalam sebuah iya, rumah tangga. Sampai kapan dia bisa bertahan untuk menerima kekerasan dalam rumah tangga itu? Nah, apakah ini hal yang utama dalam gagalnya sebuah mediasi atau mungkin hal lainnya?
3: Kembali ke yang saya sampaikan di awal bahwa memang sebenarnya hal utama baik itu keberhasilan yeah, maupun sebaliknya ketidakberhasilan itu, saya akan menilainya lebih kepada pada prinsip mereka masing-masing.
1: Oh, iya.
3: Kenapa demikian? Karena saya ambil contoh ada satu kasus yang saya tidak bisa nyebut yeah, namanya. Beliau itu sudah dipukul suaminya kemudian dengan kata-kata kasar. Lalu saya tanya, sudah berapa tahun ibu menjalani ini? Udah hampir 7 tahun pak, katanya bilang kayak gitu. Nah ini kan
0: 7 tahun untuk
1: belum jadi repay ya. Ya.
3: Saya bilang kenapa sampai kayak gini bu, kayak gitu. Saya pikir katanya gitu kan, saya bisa merubah sikap suami saya pak, kayak gitu. Saya pikir saya bisa merubah sikap suami saya yang kasar, bahkan sampai memukul seperti itu. Ternyata sampai saat ini saya pertahankan gak bisa juga. Lalu saya tanya, apakah ini terjadi pada hanya baru-baru saja atau memang di awal-awal?
1: Iya, iya.
3: Di awal-awal tidak pak katanya, tapi baru-baru saja kayak gitu. Dan ibu tahu nggak ternyata ya, kenapa ini sampai terjadi kayak iya, gitu? Banyak pak kayak gitu kan, karena misalnya ekonomi tadi juga kan, bahkan juga sempat saya tanya bahwa orang tuanya gimana kayak gitu kan, orang tuanya takut juga katanya.
0: Waduh, itu kalau susah itu.
3: Ini yang ya Allah, kata, berarti Piani sabar banget. Jadi tidak bisa juga kita mengukur bahwa hanya dengan kekerasan fisik lalu orang itu akan, tapi saya akan lebih mengukurnya kepada seberapa tahan, seberapa keinginan untuk baik dari yeah, para pihak tersebut seperti itu. Kalau ada itikad baik dari para pihak dan ingin berubah sikap, insya Allah saya pikir bisa ke depannya lebih baik lagi.
1: Ya, kalau untuk jarnya pihak tadi untuk berubah perilaku. Nah, jadi apakah dalam mediasi ini penting buat kita mendengarkan gitu? Kan kadang orang tuh nggak mau mendengar, ya,
0: betul,
1: tapi
0: betul,
1: mau
0: betul,
1: didengar
0: betul,
1: aja.
0: Betul.
1: Nah, itu gimana? Siapa yang nanggapin? Mas Noh?
3: Boleh.
2: Lanjut, boleh, Fit.
0: Ya, memang dalam mediasi itu sebenarnya kita harus bisa mendengarkan sih. Karena kan tujuan dalam rumah tangga itu tuh sekali seumur hidup. Nah, jadi kalau memang kita sudah niat untuk sekali seumur hidup nih sama pasangan yang sudah ada, ya kita harus belajar mendengarkan lah ya. Bukan kita doang nih yang mau didengar gitu. Kita kan karena berpasangan jadi harus mendengar pasangan juga gitu tentunya. Dan mungkin itu sih dari saya.
1: Tapi lah itu tadi karena keegoisan.
0: Betul.
1: Yang jadi biang masalah ya.
2: Ya itu tuh sulit, Bu. Masalah keegoisan atau ingin menang sendiri itu sangat sulit. Kadang terkadang ada dalam rumah tangga seseorang sudah menerima KDRT, perselingkuhan atau segala macam tindakan kekerasan lainnya, dia bertahan dengan alasan anak. Itu ada, padahal padahal di situ kalau dia berbicara tentang kepentingan anak, di situ malah anak lebih berbahaya karena dia melihat langsung perilaku orang tua, ayah menyakiti ibunya atau sebaliknya, ayah berkata kasar atau segala macam, dan itu bisa jadi tiruannya nanti di masyarakat. Dan itu membentuk karakternya dari sejak kecil, dari dia melihat orang tuanya itu tadi, padahal itu bukan untuk kepentingan anak, mereka mau bertahan tadi. Seharusnya dengan adanya mediasi kan kita mencari jalan keluar, apakah ini sudah bisa dipertahankan atau tidak, kayak gitu. Jadi untuk alasan saya ingin bertahan nih demi anak, karena kalau nggak ada suami saya susah, kayak gitu. Padahal suaminya juga
1: duit,
2: iya, padahal suaminya
1: kan
2: juga ibaratnya
1: karena faktor ekonomi itu tetap bertahan ya kan.
2: Tapi kebanyakan kalau ekonomi itu kan, Bu, masih bisa ditampung segala macam. Tapi kalau sudah permasalahan ekonomi namun ada di dalamnya judi online, slot segala macam, nah itu apa bedanya seperti itu?
1: Habis sekurasa.
2: Iya, habis.
0: Semuanya habis kalau judi online.
2: Nah, itu biasanya itu menjadi konflik yang paling banyak saat ini, ekonomi karena permasalahan tersebut. Nah, itu yang maulah kayak binian nih kayak menyenyarik aja gitu. Itu yang paling penting. Nah, jadi karena kita ini susah untuk menampung sebuah emosi lalu kita lontarkan di depan anak, dan itu sangat berbahaya untuk kesehatan anak. Mungkin anak melihatnya cuma diam, padahal dia lagi ngerekam memorinya di situ untuk masa depan dia nanti, kayak aku nggak mau nikah, kayak itu bisa jadi. Itu yang pertama,
1: dampak
2: kebanyakan iya. Atau dia nanti memperlakukan orang sama, kalau aku kasar juga nggak apa-apa, kayak gitu, karena mereka juga kasar. Atau mereka bisa aja menganggap semua orang juga berperilaku kasar ke dia. Nah, itu sangat banyak yang dirugikan di anak seperti itu. Jadi saran dari mediasi ini pun, anak itu sangat penting. Jadi mencari jalan keluar sama-sama, bagaimana rumah tangga ini bisa dipertahankan atau tidak, dan untuk kepentingan anak tadi.
1: Iya. Nah, yang lebih ngeri lagi kalau misalnya anak ini melihat perilaku keseharian dari orang tuanya, nanti dia akan menerapkan itu kepada rumah tangganya.
2: Nah, itu yang lebih bahaya.
0: Itu bahaya banget itu. Iya. Itu bahaya banget.
3: Jangan sampai.
1: Iya. Iya. Tapi kalau mungkin dalam mediasi itu kedua belah pihak benar-benar bisa mendengarkan, karena untuk kepentingan anak ya mungkin nggak akan pernah terjadi perceraian ya. Nah, yang terjadi perpisahan ya mungkin karena itu tadi, mau menang sendiri, tidak memikirkan kepentingan anak ini bagaimana ke depannya. Nah, kalau ini misalnya sudah terjadi sebuah perpisahan, nah kesepakatan yang seperti apa yang bisa dibuat untuk kepentingan anak gitu?
3: Saya coba ya.
0: Thank you, Bapak.
3: Sedikit menambahkan tadi bahwa memang kalau kita bicara ego ya, itu tidak ada batasnya.
1: Iya, betul.
3: Pasti selalu yang satu merasa benar, yang satu merasa benar, dan tidak ada akhirnya. Itu kamu salah karena ini, yang satu juga membalas kamu juga salah, gini, dan seterusnya seperti itu. Nah, lalu ketika ego itu ada, sebenarnya solusinya adalah kita meningkatkan toleransi.
1: Iya.
3: Ada rasa saling memaafkan juga. Kalau itu bisa diterapkan dengan baik, maka insya Allah ke depan rumah tangga itu akan bisa lebih baik juga. Lalu ketika itu bisa dijalankan, maka nanti akan ada hasil-hasil yang baik. Kembali kalau soal tentang bagaimana hasil dari mediasi itu sendiri. Jadi kalau dalam mediasi kita itu membaginya menjadi tiga. Yang pertama ada mediasi damai dengan hasil kesepakatan damai. Kemudian ada juga mediasi dengan hasil kesepakatan damai. masih ada komunikasi yang baik. Tidak hanya permasalahan perceraian saja kan yang melibatkan kondisi mereka saat itu. Ada tentang nafkah istri. Nafkah istri itu ada tiga juga terkadang. Iddah, madiyah, mut'ah, seperti itu. Kemudian ada juga tentang nafkah anak. Bahkan sampai ke harta guru gininya seperti apa. Nah, saat tiga hal ini, di samping dari perceraian itu, masih bisa dikompromikan, otomatis ini bisa masuk pada kategori damai sebagian tadi.
1: Kalau yang gagal ini udah gagal semua.
3: Gagal semua. Bahkan tidak ada mau komunikasi gitu. Dan dia bilang, saya nggak mau lagi menatap muka. Misalnya, nah itu ekstrim banget sudah. Saya merasa apa? Kalau boleh kita bilang, merasa sangat disakiti banget. Bahkan melihat wajah saja tidak mau berbicara dia di saat mediasi pun tidak mau. Otomatis ini gagal. Tidak ada, ya, tidak ada keterbukaan. Dan bahkan ada juga satu waktu mereka saling mencaci maki di ruang mediasi. Padahal di awal-awal kita sudah terapkan tata tertib bahwa harap dalam kondisi ini mereda emosi dan jangan saling berbantah-bantahan sebagainya. Tapi ya tetap saja terkadang pada jalannya ya hanya saja terkadang.
1: Nah ini tadi disampaikan oleh Pak Rahmat ada damai sebagian ya, artinya masih ada kompromi dengan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat. Nah ketika berjalannya waktu itu dia tidak bisa memenuhi kesepakatan yang sudah dibuat, misalnya tadi ada nafkah untuk anak kan banyak juga tuh kaum pria yang nggak akhirnya nggak bertanggung jawab nggak kasih nafkah kan di situ biasanya ada juga ditetapkan nominalnya ya.
3: Iya
1: ada
3: diharapkan ya sekaligus.
1: Nah itu gimana kalau misalnya nggak memenuhi atau mengingkari dari kesepakatan yang sudah dibuat?
0: Kita kan harus melihat juga nih kondisi pasangan itu apakah memang mampu namun ingkar untuk memenuhi atau memang kondisinya kurang memungkinkan.
1: Iya, kurang kan, memungkinkan terus minta 1 miliar sebulan.
0: Misalnya kan itu kan
1: gak mungkin.
0: Bukan gak mungkin juga gak kan. Harusnya pasangan ini bukan untuk menang nih di dalam penetapan nafkah. Karena kita harus melihat juga nih selama pernikahan ekonominya aja kurang gitu, gimana mau memenuhi nafkah gitu kan. Jadi sebagai pasangan nih harus dalam perkara ini ya, dalam perkara ini harus mengetahui juga nih dia lo gak bisa nih memenuhi nafkahku saat pernikahan, apalagi sudah
1: berpisah
0: ya kan. Jadi ya dikurangi lah egonya, maksudnya kalau misalnya memang pasangan itu gak bisa memenuhi, iya jangan dituntut yang di luar kendalinya.
1: Terus
0: gitu.
1: Terus anaknya siapa yang ngasih makan?
0: Nah, kalau misalnya dalam rumah tangga aja mereka susah gitu kan, apalagi sudah berpisah. Gitu. Ya, mungkin kalau dari saya, misal mereka nggak bisa menafkahi full, itu dibicarakan baik-baik lah. Kamu bisanya berapa nih? Gitu kan masih punya anak. Misalnya mereka sudah punya pasangan, harus dipikirkan juga tentang anaknya. Mereka harus sekolah nih. Gitu misalnya masih balita, oh mereka perlu keperluan lain. Gitu mungkin bisa dibicarakan baik-baik sih tentang itu.
1: Sudah dibicarakan baik-baik, tapi nggak mampu juga. Itu yang parah ya.
0: Itu parah sih. Maksudnya sebagai laki-laki, apalagi sebagai laki-laki ya. Ya berusaha lah gitu, berusaha supaya bisa memenuhi karena kepentingan anak loh gitu.
1: Berumah tangga nyekolan, cari duit dari mana gitu. Itu yang agak susah ya.
0: Agak susah
1: kalau masalah ekonomi yang seperti itu. Nah ini kemudian mungkin ya dari pihak istri kan bisa jadi jangan tapi pegawai, ada duit kita baginya lah anaknya itu. Nah itu kayak apa? Misalnya keputusan anak ini gimana? Apakah dibagi anaknya atau yang ibunya saja yang ingin mengambil semua anaknya atau itu gimana? Itu siapa yang menentukan di sana?
2: Bisa mungkin? Oh itu biasanya pada saat sidang ya untuk pola asuh atau hak asuh itu biasanya pada saat sidang kebanyakan kalau anak masih di bawah umur atau masih bayi balita atau
1: sama ibunya,
2: di ya? Ya itu biasanya sama ibu. Tapi ada juga bisa jadi tuh sama bapak kalau ibunya misalkan ada bermasalah seperti tidak memungkinkan untuk menjaga anak, itu bisa jadi. Nah biasanya kebanyakan kalau nya di bawah umur itu hak asuh kepada ibu. Lalu setelahnya nanti ada itu hak asuh kepada ayah, tapi itu biasanya diputuskan di pengadilan. Tapi dilihat juga kalau hak anak itu jatuh ke ayah, biasanya dilihat juga dalam ekonomi seorang ayah tersebut. Apakah seorang ayah tersebut sudah memenuhi, bisa memenuhi untuk kebutuhan anak atau tidak. Dilihat juga nanti ibunya, seperti itu. Biasanya putusannya di situ. Dalam mediasi ini mungkin kami beberapa menyarankan, seperti kayak bapak biasanya bisa nggak kalau ngasih nafkah anak segini kayak gitu, atau minimal banget kayak gini, minimal banget untuk sekolah, biasanya kayak gitu. Pasti ada penawaran di situ, ada penurunan ego di situ, di dalam mediasi itu, agar kiranya pada saat kita nih tahu anak ini bakalan jatuh kepada ayah karena umurnya yang sudah beranjak agar remaja ataupun dewasa. Nah, jadi pastikan di situ kita tuh berbicara atau berdiskusi, bapak sanggup apa tidak minimal banget untuk biaya dia sekolah, untuk dia melanjutkan pendidikannya, seperti itu. Kalau tidak, ya jatuh kepada seorang ibu, tapi itu nanti putusannya pada saat sidang lagi, seperti itu.
1: Nah, misalnya kalau anak itu sudah beranjak dewasa ya, tadi kan bisa ke ayah, tapi kalau dia sendiri tuh, si anak tuh boleh nggak bisa menentukan dia mau ikut ke siapa, ke ibu atau ke bapaknya gitu?
3: Boleh. Sebelum itu saya mau menambahkan tadi ya, bahwa kalau soal finansial ayah, saya teringat bahwa itu kalau ayahnya PNS, jadi pihak pengadilan itu khususnya hakim akan menetapkan bahwa dia akan dipotong gajinya. Jadi nanti ada kolaborasi dengan admin di lembaga pemerintahannya. Nah, berapa gaji yang boleh dipotong untuk anak tersebut yang pantas? Jadi memang ada asas kepantasan juga, seperti itu. Jangan serta-merta diambil semua misalnya gitu kan. Kemudian soal hadanah anak tadi, jadi berdasarkan ketentuan di kompilasi hukum Islam pasal 105, anak yang mumayyiz di bawah 12 tahun itu dia masih ikut ibunya sebenarnya. Ini kan berdasarkan hukum positif ya, tapi kalau di atas itu, nah, kembali kepada bagaimana dia ingin mengikuti ayahnya kah atau mengikuti ibunya. Jadi ada peluang nanti pada persidangan itu dipanggil anaknya sendiri untuk memilih. Terpaksa tidak mau tidak mau ini jadinya. Kan hakim juga tidak terkesan ingin memaksa dia harus ikut salah satu orang, tapi dengan kondisi yang tidak diinginkan sebenarnya. Ini kan perceraian ini kan merupakan suatu hal yang dibolehkan tapi dibenci oleh Allah, seperti itu. Nah, maka dia otomatis nanti akan bisa memilih sendiri. Lebih pas di mana, ikut di mana. Itu di samping kita melihat pendidikan dan kesehatan ya, dia akan menilai sendiri kenyamanan dia sendiri ikut di siapa.
1: Iya, itu boleh jadi seperti itu ya. Tapi ketika anak itu memilih ibunya atau ayahnya, tapi kemudian kedua belah pihak ini rebutan, itu kan masalah lagi kan. Nah, itu apakah hakim melihat dari keinginan anak atau keinginan kedua orang tua ini?
3: Iya, justru inilah tadi kita mengangkat tema tentang pentingnya kepentingan anak. Iya. Jadi memang pada dasarnya diarahkan dulu anak ini, nanti dilihat dia posisi sedang sekolah kah, atau dia sedang berkebutuhan seperti apa, lebih cenderung kemana dia kemaslahatannya, kalau di dalam Islam kemaslahatannya, apakah lebih cenderung ke ibu atau ke ayah. Tadi bisa saja menuntut misalnya seperti ini, pada saat misalnya di ketentuan adalah umur 12 tahun dengan ibu, tapi ternyata ibu misalnya sedang mabuk-mabukan, ada melakukan kekerasan ke anak, ayah boleh menuntut hak hadanah atas anak tersebut agar beliau yang memeliharanya demi kemaslahatan. Dan insya Allah hakim pasti akan menyetujui hak tersebut, tapi tentu dengan proses pembuktian dan lain sebagainya, kan, bagaimana ini sampai terjadi demikian.
1: Baik, nampaknya kita harus jeda dulu. Sudah di menit ke-36. Selain ini nanti akan kita lanjut lagi, dan kita akan berikan kesempatan buat Dadang Sanak Propat yang mungkin ingin bertanya, baik melalui telepon di 0511325602, WhatsApp 0895340509, atau juga melalui live chatnya Propat RRI Banjarmasin.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 kan banyak.
4: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elok-elok buluang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Ya, terima kasih dan sarang perempat yang masih bersama kami di kesempatan malam hari ini di Raga Budaya Ruhuy Barangkatan. Kita masih bicara tentang mediasi konflik pasangan demi kepentingan anak. Masih bersama Dr. Haji Rahmat, Husnul Khotimah, dan juga Arif Khoiri.
2: Afif.
1: Afif ya? Ketinggalan. Afif bukan Arif. Oh iya, Afif benar. Iya, baik, dan sarang perempat mungkin ada di antara pihak ingin bergabung, boleh kita tunggu atensinya di 0511325 2602 atau 0855 3405 0959, atau juga melalui live chatnya Pro 4 ya. Jangan-jangan banyak nih nang nang kebetulan gitu lah mengalami kasus perceraian inilah. Dan tadi kita sempat ngobrol bahwa kasus perceraian di daerah kita Sorong ini banyak banget lah.
2: Untuk 2025 itu sekitar 1.700 pasangan, sekitar 1.700
1: 1.700 pasangan yang
2: mengajukan perceraian.
1: Itu kan banyak, udah banyak janda nih, belum lagi anak-anaknya lah kayak
2: belum tadi. Anak-anaknya.
1: Kalau yang terjadi kasus perceraian ini, apakah yang masih karena boleh jadi kan ada perkawinan ini, tapi ada juga yang sudah tua-tua karena kasus perselingkuhan atau bisa yang bercerai. Itu kalau sudah tua mungkin anaknya banyak lah, karena satu aja mungkin. Dan kita bisa bayangkan kayak apa dampaknya gitulah untuk anak-anak dari apa akibat kasus perceraian ini. Ya bisa jadi banyak hal-hal, kenakalan remaja dan lain sebagainya lah. Ini mungkin sebagai apa namanya luapan atau ungkapan dari rasa kecewa ya terhadap orang tua. Nah mungkin kita nggak sampai ke sana tuh mikirnya para orang tua ya, begitu dahsyatnya dampaknya ini terhadap anak-anak. Nah kalau kita lihat di lingkungan kita, mungkin si Fusul bisa cerita nih dampaknya.
3: Dampak dari perceraian tersebut untuk anak banyak sih sebenarnya. Kayak pernah ulun lihat kayak gitu loh di masyarakat atau di lingkungan, kayak anak itu kekurangan kasih sayang. Dia mencari rasa aman di luar, rasa damai di luar, sehingga dia tuh jarang ada di rumah. Entah dia terjerumus ke pergaulan bebas, klub malam atau segala macam. Nah di situ kita tidak bisa menyalahkan seorang anak tersebut, kayak ikam tuh nakal, ikam tuh ini, ikam tuh itu. Kita nggak bisa, tapi kita harus melihat di belakangnya, kenapa mereka terjadi demikian. Seluruh anak pasti ingin memiliki cita-cita, seluruh anak pasti memiliki impian dan kehidupan yang layak dan damai kayak gitu. Tapi ada suatu hal yang membuat mereka seperti itu. Entah dari perceraian orang tua, pertengkaran orang tua, sehingga mereka kayak acuh tak acuh, kayak yaudahlah kayak gitu. Nah kayak mereka aja saling menyakiti, kok masa aku gak bisa nyakiti diriku sendiri. Itu biasanya prinsipnya tuh pasti ada di situ. Nah jadi kebanyakan yang ulun lihat pun di situ, yang diselamatkan, yang paling penting diselamatkan itu adalah mereka yang terdampak akibat dari perceraian atau pertengkaran orang tua tadi. Itu yang paling penting, apalagi perempuan. Nah, apalagi perempuan di luar sana itu kan ibaratkannya lebih bahaya kalau dia udah terjerumus ke pergaulan bebas sebenarnya. Nah, itu
1: ini, ini bisa jadi karena kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya oleh kedua belah pihak ini tidak dijalankan ya. Kalau misalnya ini dijalankan, mungkin walaupun terjadi perpisahan, mungkin anaknya nggak sampai berbuat kenakalan itu ya.
3: Iya. Nah. Mereka sebenarnya butuh perhatian lebih kayak gitu. Apalagi misal ikut ibu bisa banyak kok, kayak selebgram atau artis yang lain yang bercerai tapi anaknya masih tetap baik-baik aja. Karena perhatian itu cukup, kasih sayang itu cukup dari kedua orang tua. Orang tua pasangan itu tidak memiliki keegoisan. Jadi mereka masih mementingkan, kedua belah pihak itu masih mementingkan anak. Kayak kita jalan-jalan bertiga, kita nanti aku ajak anak kesini minggu ini, kamu dengan dia, kayak gitu bisa jadi. Itu diskusi kan ya, harus komunikasi. Jangan sampai gegara perceraian atau pertengkaran ini membuat kayak, sudah gini kem aja gini, aku lapah atau apa segala macam. Nah itu kebanyakan seperti itu. Nah yang dibutuhkan anak pada saat perceraian itu sebenarnya mereka tetap ingin merasakan
1: kasih
3: cinta dan kasih sayang. Mereka nggak peduli kayak gitu, kayak sudah kalian mau ngapain juga, yang penting aku tuh butuh itu semua. Apalagi anak dalam masih proses dalam masa remaja ke dewasa itu sangat rentan, masih labilnya, emosionalnya, karakternya masih pembentukan karakter. itu bisa berpengaruh kayak gitu untuk masa depannya, apalagi untuk sekolah dan lingkungannya.
1: Iya. Dan kalau biasanya terjadi perceraian, itu biasanya salah satu orang tua bisa jadi kan memburuk-burukkan abahnya atau mamanya.
2: Nah, itu bisa juga. itu bahaya banget sih. Pokoknya jangan deh itu untuk memburukkan pasangan satu sama lain. Yeah. Toh gimana kalian pernah saling mencintai loh gitu. Dan itu tuh banyak kok kasus-kasus yang begitu tuh menjelek-jelekkan pasangan yang lain. Seharusnya itu tuh nanti akhirnya anak tuh menilai salah satu pasangan atau menilai salah satu orang tua mereka itu tuh kayak abah kok sekalinya kayak itu yuk gitu, atau mama sekalinya kayak itu yuk, padahal itu sebenarnya nggak terjadi pada anak. Kan anak tuh tidak merasakan akibat perceraian untuk dampak pertengkarannya. Mereka tuh harusnya tidak merasakan itu.
1: Tapi faktanya kayak itulah, banyak banget.
2: Kebanyakan seperti itu. Karena
1: apalagi kalau diubar ke media sosial,
2: nah, itu jadi jangan jejak. Sampai.
1: Iya, jadi jejak digital kan. Betul. Sampai kapan aja mungkin atau suatu ketika anak itu akan melihat gitu melalui media sosial ini kan akan sangat parah dilihat banyak orang gitu. Nah ini Pak Rahmat mungkin ada kasus yang seperti itu ya?
4: Ya sebelum itu saya menambahkan sedikit. Yeah. Okay. Jadi sebenarnya memang dalam tangga itu ya, seyogianya ayah dan ibu itu mempunyai dua mode setidaknya. Yang pertama, mode sebagai partner of life gitu ya. Jadi mereka itu menyatakan bahwa ini istriku loh, atau sebaliknya ini suamiku loh, kayak gitu kan. Apapun yang terjadi permasalahan pada kami, harusnya diselesaikan antara kami saja, tidak melibatkan orang lain. Dan mode satunya adalah sebagai parent atau orang tua itu sendiri, yang posisi sebagai ayah atau sebagai ibu. Nah, ketika yang posisi pada partner of life tadi, permasalahan tadi jangan sampai menyentuh atau didengar atau bahkan ketahuan oleh anak. Dan sebaliknya, walaupun sudah terjadi perceraian, posisi mode sebagai parent orang tua itu sendiri tetap harus dijalankan. Dan ini seyogianya disampaikan dalam kesepakatan tadi juga di pengadilan, bahwa nanti kami misalnya tadi kan walaupun misalnya hadananya jatuh ke ibu seperti itu, tapi ayah tetap bisa berkomunikasi, bisa mendatangi di waktu-waktu yang memang baik, bisa ditemui dan dapat mengajak misalnya jalan atau berkomunikasi, makan bareng atau kemana kayak gitu. Dan kenapa ini terjadi? Sebenarnya kita pernah mendalami bahwa anak itu juga dampaknya setidaknya ada tiga macam yang dia sangat langsung dirasakan. Yang pertama adalah perasaan bersalah internal atau self-blame, di mana dia merasa, oh jangan-jangan karena udun lah kada masih lawan abah mama, lalu abah mama ini berkelahi. Bisa menyalahkan diri sendiri. Yang kedua yaitu kebingungan loyalitas atau loyalty conflict, di mana dia bingung nanti apakah memilih ayah atau memilih ibu. Karena amun aku memilih abah ya, karena rasanya kayak mengkhianati mama, atau sebaliknya juga amun aku memilih mama ya, rasanya kayak mengkhianati abah, padahal aku sayang pada duanya aja. Dan yang ketiga yaitu ada rasa keterasingan hubungan atau parental alienation, di mana ini dia tidak akan lagi merasa menyatu, melainkan akan terasing nanti jadinya. Bisa nyopat abah, mama rasa jauh benar. Karena ada lagi rasa, oh kayak ini kah, ada bisi mama, rasa disayang, rasa di apa, ada kehangatan lah kayak gitu. Atau sebaliknya juga, biasanya jauh dari abah, oh kayak ini kah, ternyata kadang ada lagi rasa dilindungi, diayomi, atau bahkan dinafkahi. Nah itu nanti pada dasarnya akan memunculkan perasaan-perasaan atau keadaan-keadaan pada mental anak, misalnya kayak anxiety, dia khawatir, atau bahkan ada narsistik juga, dia ingin validasi terus, kalau ini aku bisa kok, gitu. Padahal tanpa kasih sayang, misalnya. Atau sebaliknya, padahal dia tidak ada perlindungan dari orang tuanya.
1: Ya harusnya orang tua tuh mikirnya sampai ke sana ya.
2: Seharusnya begitu sih.
1: Tapi kalau sudah berpisah, dia punya rumah tangga baru lagi, itu aja dipikirin.
2: Ya itu bahaya banget sih.
1: Tanpa memikirkan dampaknya itu seperti apa terhadap anak. Nah jadi sebaiknya tuh orang tua yang walaupun sudah tadi dimediasi ada gagal tiga sebagian. Tuh damai sebagian. Nah kalau damai sebagian ini masih mending ya. Yang kalau gagal total ini yang susah. Nah ini bagaimana caranya walaupun sudah terjadi kegagalan total tadi ya, akhirnya berpisah, tapi masih harus bisa melakukan kesepakatan yang sudah dibuat hingga mungkin tidak terlalu berdampak kepada anak. Walau ini sebenarnya sulit ya untuk dilakukan kedua belah pihak. Ini caranya bagaimana agar orang tua ini tetap bisa menjalankan ini agar anak tuh baik-baik saja. Oh, ceritanya aja baik-baik saja, mungkin gak sesempurna dia punya kedua orang tua. Itu berapa gimana?
4: Jadi memang pada dasarnya kalau sudah terjadi permasalahan dan memang tercerai juga dan mau tidak mau kalau mereka bisa memposisikan tadi dua model tadi itu baguslah kan, bahkan anak pun tidak tahu bahwa orang tuanya sedang bercerai gitu. Tapi sebaliknya kalau orang anak tadi tahu bahwa orang tuanya sedang bercerai, nah inilah yang memang sedikit banyak kita bilang beratlah ya. Cuman tidak dipungkiri untuk kita bisa menyelesaikan permasalahan itu. Trauma-trauma yang dialami anak itu harus diselesaikan dengan benar, berasaskan dari kesepakatan sebelumnya. Apa saja yang disepakati, misalnya soal waktu antarjemput anak, soal pembiayaan nafkah anak, soal makannya, soal liburnya, soal pakaiannya, kemudian soal kayak tadi termasuk kalau hari raya ikut siapa sih kayak gitu. Apakah hari ini ikut ayah, besok ikut mama, atau satu hari pagi ikut ayah, sore ikut mama kayak gitu. Misalnya, nah, itu juga.
1: Itu sudah bisi dua mama dua abah.
4: Harus disepakati itu. Kalau tidak ya tentu akan memunculkan permasalahan baru lagi jadinya ke depan.
1: Ya, akhirnya empat ini.
3: Itu paling aman udah.
2: Nininya ada dua lagi.
1: Nini abah,
2: dari abah, nini mama.
1: Bingung lagi.
2: Bingung lagi.
1: Akhirnya karena kemana-mana di rumah aja.
3: Mengurung diri
1: sepi
3: itu.
1: Ya. Baik, kita sudah berada di menit 53 dari pukul 20. Mungkin kita tiba pada kesimpulan, siapa dulu?
3: Boleh.
1: Nanti terakhir mungkin Pak Rahmat yang melengkapi.
2: Tapi kalau dari saya, dalam rumah tangga itu tuh tidak pernah luput dari salah paham, kurang komunikasi, dalam segi apapun pasti setiap rumah tangga memiliki
1: masalah. Tergantung bagaimana kita menyelesaikan masalah itu ya.
2: Ketika terjadi masalah, bicarakanlah baik-baik. Jika terjadi perceraian, bicarakanlah bagaimana anak, karena kehidupan anak itu lebih panjang daripada kehidupan orang tua itu sendiri. Mungkin dari itu. Mungkin itu dari saya sih.
1: Silakan.
3: Kalau aku masalah ini, kalau kita memiliki pasangan, itu yang paling pertama itu adalah komunikasi. Komunikasi itu penting, karena kalau kita menikah seumur hidup isinya cuma komunikasi. Apapun itu harus dikomunikasikan. Ego harus turun. Jangan sampai mementingkan diri sendiri, kayak aku maunya kayak gini atau kamu gak boleh kayak gini, kayak gitu. Karena kita di situ ada dua kepala yang berbeda. Jadi di situ harus disatukan dua kepala itu dan sama-sama berdiskusi dan mencari solusi. Jangan sampai karena ego tersebut kita malah mengorbankan mental health anak. Dan mental health anak itu sangat penting untuk masa depan. Karena semua orang tua pasti ingin memiliki anak yang berhasil. Dan anak yang berhasil dari orang tua yang tidak mementingkan egonya sendiri. Mungkin itu dari ulun.
1: Silakan Barat.
4: Kalau saya teringat satu dalil, ya yukallazina amanu wa anfusakum wa ahlikum nar. Jadi di mana kita itu dituntut untuk memperbaiki diri kita sendiri dulu. Masing-masing. Jadi lebih terkait kepada ayah dan ibu tadi, lalu baru kita memperbaiki anak kita. Seperti apa? Bahkan juga ahlikum itu keluarga, lingkupan kita itu. Apa yang kita bisa sudah jangkau, nah itu harus kita perbaiki dengan berupaya semaksimal mungkin. Dan juga kenapa saya bilang di awal
1: pasangan mungkin bisa menjadi mantan lah.
2: Betul. Yeah.
1: Tapi ayah tetap ayah, ibu tetap ibu, dan anak tetap membutuhkan kedua-duanya. Jadi walaupun berpisah, bagaimana caranya kebutuhan anak ini harus tetap kita perhatikan ya.
2: Betul.
1: Dan mudah-mudahan tidak akan ada lagi kasus perceraian gitu. Mungkin nggak sih? Ini tergantung kembali kepada kita ya,
2: tergantung kembali kepada kita. Misalnya pun terjadi kan harus dibicarakan nih kepentingan anak dulu.
1: Iya, yang jelas hidup ini memang penuh masalah.
2: Betul.
1: Kalau nggak ada masalah nggak hidup.
2: Betul.
1: Dan jadi tergantung bagaimana kita untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Dan yang jelas Allah tidak akan memberikan sebuah cobaan atau ujian yang melebihi kemampuan manusia ya. Kalau kita dikasih ujian itu artinya Allah tuh tahu bahwa kita tuh mampu tuh bisa menyelesaikan. Jadi tergantung bagaimana kita aja dalam menyelesaikan sebuah permasalahan itu ya kan.
4: Harus optimis.
1: Iya, harus optimis ya. Jadi menatap ke depan, jangan ego yang diutamakan. Betul. Turunkan egonya agar komunikasi itu tetap jalan. Yang terpenting tadi adalah keterbukaan ya. Komunikasi apapun itu tetap komunikasi terhadap suami, pasangan, atau anak, atau kepada siapapun, komunikasi yang penting. Oke, baik, terima kasih Pak Dr. Rahmat Fadilah SHI, MH, ADV, CPM, CPARB. Luar biasa ini. Dosen Bidang Ilmu Hukum Fakultas Syariah UIN Antasari, dan juga Husnul Khotimah SHCPM, alumni mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, dan Afif Khoiri SHCPM, alumni mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Terima kasih juga Gasan Pian Berataan yang sudah bersama kami di kesempatan malam hari ini di Raga Budaya Ruhi Barakatan. Akhirnya saya Rinda Rianti undur pamit. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habar Prompat pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat malam, Habar Prompat bersama Ulun Rida. Dasarnya Komisi 8 DPR RI mendorong penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Selatan dilakukan secara lintas sektor. Upaya penanganan dinilai kada cukup hanya mengandalkan pemadaman, tetapi juga harus diperkuat dengan mitigasi dan juga pencegahan jangka panjang. Hal ini disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid saat bertemu pemerintah Provinsi Kalsel di ruang rapat Haji Maksid Banjarbaru Jumat 28 Agustus 2026. Kunjungan tersebut dilakukan gagasan menggali informasi secara langsung mengenai kondisi karhutla sekaligus melihat kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana. Dalam pertemuan yang itu, Pemprov Kalsel menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi dalam pengendalian karhutla, khususnya di wilayah prioritas seperti Gunung Damar, lawan juga kawasan hutan lindung Liang Anggang, yang berada parang lawan Bandara Samsudinur dan pusat kota Banjarbaru. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin yang diwakili Gubernur Kalsel Muhyiddin menyampaikan pengendalian karhutla terus dilakukan bersama pemerintah kabupaten dan kota, TNI, Polri, relawan, serta berbagai unsur terkait. Upaya yang ini meliputi pemadaman, pembasahan lahan, normalisasi kanal, hingga pengerahan berbagai peralatan dan personel. Demikian Habar Prompat Ulun Rida, salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Hilda Wati, dengan pendukung cerita Halaban diperankan oleh Ibai, Utusan Saudagar diperankan oleh Bayu, Biawak Putih diperankan oleh Ahai, Bangkui diperankan oleh Yoga, Suara Gaib diperankan oleh Lutfi Saukani, Saudagar Kaya diperankan oleh Kesit. Selamat mengikuti.

3, di mana kabut menyelimuti hutan lebat, hiduplah suku Dayak Biaju. Di sana, seorang pemuda bernama Halaban mewarisi kesaktian ayahnya. Namun, bukan kesaktiannya yang paling dikenal, melainkan hatinya yang ramah dan bijaksana. Suatu pagi yang tenang, kedamaian itu pecah oleh deru langkah kaki yang panik.

0: gerangan kau datang ke sini jauh-jauh dari kota dengan kondisi seperti ini.
1: Majikanku, sang saudagar kaya, anaknya sedang dalam ambang maut. Tabib-tabib terbaik telah menyerah. Penyakit aneh, suara hilang, lehernya bengkak dan tubuhnya sepanas bara api.
0: Aku turut prihatin mendengarnya. Tapi apa hubungannya denganku yang tinggal di pedalaman ini?
1: Majikanku bermimpi bertemu seorang kakek tua. Kakek itu berkata hanya seteguk air dari puncak Bukit Bajuin yang bisa memadamkan api di tubuh anaknya. Kami memohon padamu tuan, tak ada yang sanggup mendaki ke sana selain engkau.
0: Puncak Bajuin bukanlah tempat bermain. Ini adalah wilayah sakral. Baiklah, aku akan pergi. Namun, ini bukan kesaktian semata, tapi soal niat. Siapkan syaratnya. Yang pertama, 1 ayam hitam. Dan kedua, 7 kuntum bunga beraneka warna. Dan yang ketiga, bibit pohon. Tanpa itu, aku tak akan bergerak.
2: Dengan keranjang rotan atau butah di punggungnya, Halaban mulai mendaki. Di tangannya terselip parang bungkul yang legendaris. Saat matahari mulai meninggi, ia tiba di lereng pertama yang sangat panas.

0: manusia. Berani sekali kau mengusik hawa panas di lerengku ini.
1: Aku Halaban dari suku Biaju. Siapakah engkau yang bersembunyi di balik semak?
0: Aku adalah penjaga pintu pertama. Ceritakan padaku, apa yang membuatmu berani membawa nyawamu ke atas sana? Jika ceritamu tidak memuaskanku, kau akan menjadi santapanku siang ini.
1: Baiklah, aku membawa amanah. Seorang anak sedang sekarat, dan air di puncak ini adalah satu-satunya obat. Aku bersedia mempertaruhkan nyawaku untuk itu.
0: Ketulusan yang langka. Baik, kau boleh lewat. Tapi ingat, jalan ke atas tidak mungkin kau daki hanya dengan tangan kosong. Carilah tali kayu bilangan di dekat air terjun. Tapi waspadalah, Ular Tedung tak suka berbagi hartanya.
2: Halaban tiba di air terjun. Di sana pohon bilaran melilit kuat, namun sepasang mata merah mengawasinya dari balik dahan.
1: Aku hanya butuh seutas talimu, Sang Raja Ular. Izinkan aku. Kau menyerangku dengan cepat, tapi aku tak ingin melukaimu. Diamlah sejenak di sini, kawan. Aku tak ingin mengusikmu. Aku hanya minjam tali ini. Maafkan ketidaksopananku.

0: Balaban melepaskan ular itu ke semak yang jauh dan segera mengambil tali bilaran. Ia beristirahat sejenak, meminum air sungai, sebelum melanjutkan perjalanan ke lereng kedua yang lebih curam. Di lereng kedua, bebatuan besar menghadang. Tiba-tiba, seekor bangkui, monyet raksasa berwarna coklat kemerahan, muncul dengan taring yang menyeringai.
1: Pergi! Ini tempatku! Manusia hanya membawa kerusakan!
2: Aku tidak datang untuk merusak, Tuan Bangkui. Aku hanya ingin lewat.
1: Bohong! Semua manusia berkata begitu. Rasakan cakarku!
3: Itu pesan ayah. Jangan melukai kita.
2: Hentikan, Bangkui!
0: Halaban terus menghindar tanpa membalas. Namun Bangkui semakin membabi buta. Terpaksa, Halaban mengayunkan parangnya sedikit saja hanya untuk menghentikan serangan.
2: Ampuni aku. Aku tidak bermaksud melukaimu sedalam ini. Sini biar aku melihat lukamu.
4: Kau tidak membunuhku saat aku lengah. Kenapa kau meminta maaf?
2: Karena kita sesama penghuni alam. Aku butuh air di puncak ini untuk mengobati seorang anak manusia.
4: Manusia sepertimu sudah jarang ada. Tempelkan keong emas ini pada lukaku. Ia akan sembuh. Dengarlah pesanku. Di puncak nanti, kau akan mendengar suara yang memekikkan telinga. Jangan goyah. Lakukan tepat seperti yang ia katakan.
0: Halaban menggunakan tali bilaran untuk memanjat dinding batu terakhir. Di puncak, pemandangannya luar biasa indah. Namun, suasananya terasa sangat berat dan sakral.
5: Siapa kau? Apa tujuanmu mengotori puncak ini dengan kakimu?
2: Aku Halaban. Aku datang untuk meminta belas kasih bagi nyawa seorang anak.
5: Tidak ada yang boleh mengambil air telaga ini secara cuma-cuma. Apa yang kau bawa?
2: Aku membawa syaratnya. Seekor ayam hitam untuk hutanmu. Bunga tujuh warna untuk batumu. Dan bibit pohon untuk masa depan bukit ini.
5: Letakkan bunga itu di atas batu paling besar. Lepaskan ayam itu agar ia hidup bebas di sini. Dan yang terpenting, tanamlah bibit pohon itu. Berikan namamu pada pohon itu sebagai tanda bahwa kau akan selalu menjaganya.
2: Sudah kulakukan semuanya. Pohon ini akan kusebut pohon Halaban. Ia akan tumbuh bersama janji jagaku pada alam ini.
5: Ambillah airnya, banyu batuah ini milik mereka yang berhati tulus. Pergilah.
0: Halaban turun dengan hati-hati. Sesampainya di bawah, ia segera memberikan air itu kepada si anak. Hanya dalam hitungan hari, keajaiban pun terjadi.
6: Anakku, suaranya kembali. Demamnya juga hilang. Halaban, engkau bukan hanya menyelamatkan anakku. Engkau menyelamatkan seluruh harapanku. Terima kasih, Halaban.
2: Syukurlah, tapi jangan berterima kasih kepadaku. Bersyukurlah kepada Tuhan dan alam hutan Bajuin yang telah memberikan obat ini.
0: Sejak hari itu, tempat di puncak Bukit Bajuin itu dinamakan Telaga Alam Banyu Batuah. Air bertuah yang menyembuhkan. Halaban tetap menjadi pemuda yang rendah hati. Dan pohon yang ia tanam, kini tumbuh besar. Menjadi saksi bisu bahwa keberanian dan kasih sayang pada alam akan selalu membawa berkah bagi kehidupan.
7: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

ini rindu ya, kok nyelonong nih. Harusnya lagu-lagu Borneo ya, tapi nggak apa-apa deh. Gimana nih buknya nih? Oke, ini lagu berjudul Ini Rindu, populer udah lama sekali ya oleh musisi legendaris Indonesia Farid Harja. Ya waktu itu sering dibawakan lagu ini duet sama Lucky Reza ya di tahun sekitar 90-an ya. Kalau dilihat sih cukup ikonik ya, dengan ciri khas liriknya yang tuh agak-agak gagap ya di bagian akhir. Gagap gimana maksudnya? Tuh ada kan liriknya, mulut pun bisu. Jadi gagap ya. Ya memang makna lagu ini tuh garis besarnya itu menceritakan tentang seseorang yang terlambat menyadari bahwa dia tuh sebenarnya jatuh cinta, sampai akhirnya ada perasaan rindu. Rindunya tuh sangat hebat ya, setelah orangnya tuh pergi, orang kita rindukan itu. Kenapa dia nggak bilang waktu itu ya kalau dia tuh jatuh cinta ya, apa namanya ya, kata orang kalau orang lagi jatuh cinta tuh untuk mengungkapkan itu tiba-tiba aja bibir kita jadi keluh gitu ya, padahal udah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, atau mau ketemu nanti aku mau bilang ini gitu. Ya mungkin mungkin pas aja ya ada gagap-gagapnya gitu. Mulutun bisu. Akhirnya memang bisu beneran, nggak bisa menyampaikan apa yang mau disampaikan gitu ya. Ya akhirnya akibatnya ya rindu sendiri setelah orang itu pergi gitu ya. Siapa tahu malam hari ini juga ada yang lagi jatuh cinta tapi nggak bisa mengungkapkan terhadap seseorang yang apa namanya, yang kita cintai itu ya. Akhirnya ya nggak bisa tidur, nggak bisa makan, selalu ingat dia ya. Itu ada lagunya lagi ya. Ya berusaha untuk bisa mengungkapkan apa yang dirasakan gitu ya. Jadi biar gak kelamaan kangen ya rindunya gitu. Kalau diterima alhamdulillah, gak diterima jangan nangis. Ya harus legowo juga ya. Kalau orang mungkin gak menerima, masih banyak pilihan. Ya mungkin Allah udah siapkan jodoh yang lain gitu buat kita. Jadi gak usah kecewa ya.

0: sakit adalah tempat orang-orang berjuang untuk sembuh. Di sini, setiap detik sangat berarti. Setiap suara bisa membawa ketenangan atau justru mengganggu proses pemulihan. Saat kita berkunjung, ingatlah, pasien membutuhkan istirahat yang cukup. Silakan aktifkan mode senyap pada ponsel Anda. Hindari berbicara terlalu keras, tertawa berlebihan, atau berkerumun di ruang perawatan. Datanglah sesuai jam besuk yang telah ditentukan. Jangan memaksakan diri masuk jika kondisi pasien belum memungkinkan untuk dijenguk. Jaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah menjenguk. Jangan membawa makanan atau barang tanpa izin petugas medis. Dan jika sedang kurang sehat, sebaiknya tunda kunjungan Anda. Karena kepedulian bukan hanya tentang hadir, tetapi juga tentang menjaga. Mari bersama kita ciptakan suasana rumah sakit yang tenang, nyaman, dan mendukung kesembuhan. Berkunjunglah dengan empati, berada dengan etika, demi kesehatan kita semua. Iklan layanan masyarakat yang dipersembahkan Pro 4 RRI Banjarmasin ini mengajak Anda untuk bijak dan santun saat berkunjung ke rumah sakit.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia. Indonesia.
2: Kelihaian tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

ngamuk-ngamuk lah. Ngamuk-ngamuk biniannya gara-gara ikan tuh bang. Kenapa gerang? Nah, sekalinya bang rambuti lah. Jadi biniannya tuh kecewa, sakit hati, sangkal. Ya lo, dihianati bang, diberi harapan palsu. Siapa nang kada hamuk bagitnya? Kekasih hati nang apa nang maulahnya bagitnya hamuk ya kada. Nah, kena kalau pindah tembuli ke diri sendiri. Pada suatu saat kena lah. Nah, jadi kalau kada hendak disakiti jangan menyakiti itu lo. apalagi ngarannya apa makara putih didustai. Nah, pun orang pendusta tuh sekali aja berdustanya bisa nyanyian. Karakawa menutupi dustanya, berdusta pulang. Karakawa pulang menutupi, berdusta pulang. Nah, jadi cara orang tuh berdusta atau berbohong itu nang kayak apalah, nang beranak pinak tuh lah. Berkembang terus karena karakawa. Karakawa menutupi terus rambutnya. Jadi berdusta terus. Jadi akhirnya tuh kayak lingkaran, nah, lingkaran setan lah. Setan itu siapa? Yang berdusta, Allah. Jadi orang tuh tepuntal lah, kebanyakan dusta jadi tepuntal. Tapi mudah-mudahan kita jangan berdusta-dusta lah. Kalau pindah tanya-tanya tinggalnya berdusta terus habisan. Kita juga nang rugi sebenarnya lo, selain merugikan orang lain kita juga nang rugi. Orang kada bakalan percaya lagi. Apalagi kasih hati nang dustai, wah bakalan.

dalam hutan Kalimantan Selatan, ada satu ngaran pohon nang kada biasa. Ngarannya jingah. Urang Banjar mun menyambat jingah, kada kawa sambarangan. Biasanya suaranya dipelankan. Soalnya jingah tuh dipercaya ada isinya. Ada reaksi nang kada sama gasan tiap urang. Di kampung-kampung, ada istilah daraman lawan kada daraman. Mun pian daraman, kuat batin, selaras lawan alam, haratan menjapai batang jingah, insya Allah, kada akan kanapa-napa. Kulit aman, kada panas, kada gatal. Bahkan ada nang memadahakan batangnya terasa dingin. Tapi mun pian kada daraman, lain ceritanya. Sedikit haja basandar atau menjapai satu mat, kulit langsung memerah. Gatalnya kada katahanan, sampai melepuh kaya tasiram banyu panas. Ada jua nang sampai panas dingin, bahkan siup. Urang bahari menyambat, lain durinya nang bahaya, tapi reaksi alamnya. Jingah dipercaya kawa mengenali niat urang. Mun datangnya lawan niat kada baik, bapender membarang, atawa kada permisi di hutan, biasanya reaksinya lebih kuat. Di Banjarbaru, khususnya di Guntung Jingah, kisah ini sudah turun-temurun. Para tatuha selalu mengingatkan, mun masuk hutan, jaga tingkah laku. Jangan sambarangan menyentuh pohon tuha. Jangan kada ingat, bapermisi. Karena gasan orang Banjar, alam itu hidup. Bukan benda mati nang kawa diperlakukan sakahandak hati. Jadi, pian daraman atau kada daraman. Satu sentuhan haja bisa jadi pelajaran saumur hidup.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Kambang tigarun merupakan tanaman sayur yang bagian kembangnya paling banyak dipakai sebagai lalapan. Kambang tigarun banyak disukai penduduk Banjar. Sayuran ini termasuk tanaman musiman sehingga keberadaannya tidak selalu di setiap waktu. Kambang tigarun yang hendak diolah juga harus memilih yang sudah mengembang bunganya. Sebenarnya, tanaman kambang tigarun mempunyai rasa pahit. Kambang tigarun atau jarum tigarun yang akan dijadikan lalapan sebelumnya harus direndam terlebih dahulu selama berhari-hari. Kalau sudah 3 sampai dengan 4 hari proses perendaman, biasanya kambang tigarun sudah bisa dinikmati bersama kacapan asam.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomentar.
4: Jangan kada ingat, dengar ya kan taruh.

0: merupakan budaya dan tradisi tua yang masih lestari dan menjadi ritual penting pada masyarakat suku Dayak Balangan. Baharin bermakna ungkapan syukur atau perolehan hasil panen. Baharin bisa dilakukan oleh masing-masing keluarga di rumah atau dilakukan secara bersama-sama di balai adat. Secara tradisi, ritual baharin ini dilaksanakan setiap tahun dan dilaksanakan 7 hari 7 malam penuh. Puncak acara digelar pada Sabtu malam selama 1 malam suntuk. Balai Tumarang menjadi ritual pembuka hari baharin yang diisi dengan tarian Tandik Balian, yaitu menari sambil diiringi mamang atau mantra berisi pujian dan doa pada dewa. Proses ritual di hari kedua dan hari ketujuh hampir sama dengan hari pertama. Hanya satu hal yang berbeda, mereka secara bergantian memberkati sesaji dalam ritual Hiang Lembang, mandi wata, dan menyembelih hewan kurban seperti kerbau, kambing, dan ayam. Ritual Aruk Baharin ditutup dengan melarungkan sesaji menggunakan miniatur perahu naga ke Sungai Balangan. Hingga kini Aruk Baharin terus dilestarikan oleh warga Dayak Balangan yang mayoritas beragama Buddha. Selain masyarakat Dayak Balangan, Dayak Meratus juga menggelar ritual sah.
1: Alam memberi kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

Ya, dasar bujur jar Tommy keganangan. Nah, ketika kita merasa nyaman, itu adalah sesuatu yang luar biasa ya, ketika bersama orang yang benar-benar tepat ya. Ya, walau mungkin kita hanya duduk aja di samping orang, membuat kita nyaman tanpa kita harus bicara gitu, kita dasar bujur merasa nyaman. Nah, jadi kehadiran orang yang bujur-bujur bisa menenangkan hati kita, membuat kita lebih berharga, memahami kita. Waduh, pokoknya sudahlah. Orang yang membuat nyaman itu nang ngalih dicari lah. Dan mudah-mudahan juga pihak saat ini benar-benar merasa nyaman berada di samping orang yang tepat, yang mungkin bisa menerima segala kekurangan lawan kelebihan kita. Karena memang pada hakikatnya itu tidak ada manusia yang sempurna lah. Seberatan orang itu punya kekurangan sekaligus juga kelebihan. Jadi kalau mencari yang sempurna itu kereda, kita bisa saling melengkapi aja ya lo. Gitu. Kalau orangnya pian jar lah.

Kuriding. Kuriding adalah alat musik tradisional Kalimantan Selatan. Kuriding terbuat dari kayu atau pelepah nau, berbentuk kecil dan memiliki alat getar serta tali penarik. Dimainkan dengan cara ditempelkan di bibir sambil menarik gagang tali getar. Bunyi akan muncul ketika tali getar bergetar.

Dalam kehidupan sosial dan budaya orang Banjar, kuriding memiliki fungsi guna yang beragam, yaitu sebagai alat untuk pelipur lara di kala sepi dan melepas lelah usai bekerja di kebun atau hutan, sebagai alat untuk mengingatkan mereka akan leluhur, dan sebagai media yang disakralkan. Fungsi-fungsi ini masih dipercaya oleh masyarakat hingga kini, akan tetapi mereka sudah jarang memainkan atau menyimpannya, kecuali mereka

Keberadaan Kuriding saat ini sangat memprihatinkan, bahkan hampir punah. Saat ini hanya dimainkan oleh generasi tua yang tinggal di perkampungan. Kuriding merupakan peninggalan leluhur yang telah turut menyumbang kekayaan budaya Banjar, mestinya dipelihara.

0: bro. Nanti kita hangout ya di kafe biar sekalian bikin konten.
1: Nak, Pian lawan kawan Pian itu kada bisa kah pakai bahasa Banjar aja?
0: Kada ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
1: Padahal bahasa Banjar tuh warisan budaya orang Banua. Nah, dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan jua hormat kepada orang tua.
0: Nggih, bujur Pian Mai. Mun kada kita nang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
1: Nah, itulah. Budaya bisa tetap hidup kalau kita nang menjaganya.
0: Baiklah, Mak. Mulai hari ini ulun kada sopan lagi pakai bahasa Banjar.
2: Bahasa daerah adalah jati diri kita. Gunakan, lestarikan, dan banggakan.
3: Jangan kada ingat, dengariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Tradisi ngalap berkah ialah tradisi umum yang datang dari berbagai suku atau daerah, termasuk juga suku atau daerah Banjar. Tradisi ngalap berkah sudah lama tertanam dalam keyakinan para santri, khususnya yang berada di pondok pesantren. Ngalap berkah berarti menambah kebaikan, mengambil keuntungan atau suatu keberkahan yang tentunya bisa didapatkan dengan berbagai macam cara yang baik dan tidak menyalahi adat atau nilai agama. Orang Banjar sendiri biasa mengenal tradisi ngalap berkah ini dengan sebutan maambil berkat. Di antaranya, maambil berakat orang soleh atau tuan guru seperti anak santri kepada kiainya. Maambil berkat dengan ziarah kubur, maambil berkat dengan sisa makanan atau minuman orang soleh

sedekah atau ngalap berkah juga dilakukan ketika kita berdagang, yang mana dalam dunia perdagangan harus dilakukan sebagaimana yang dianjurkan dalam agama, seperti jangan mengurangi timbangan, mengambil untung sekedarnya, dan yang terpenting ialah tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim.

0: Tahukah Anda, di balik bentuknya yang sederhana, laung adalah simbol kehormatan, jati diri, dan kebanggaan masyarakat Banjar.
1: Hormat kepada paduka, hamba akan melaksanakan.
0: Laung bukan sekedar menutup kepala. Laung menjadi bagian dari warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam berbagai kegiatan adat, seni, budaya, hingga kehidupan sehari-hari, laung mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi. Di tengah arus modernisasi, mari kita kenali, gunakan, dan lestarikan laung sebagai identitas budaya Banjar. Dengan mencintai budaya sendiri, kita turut menjaga kekayaan warisan bangsa untuk masa depan. Laung Banjar, simbol kehormatan, kebanggaan, dan jati diri orang Banua.

0: seri banget lagunya lah. Ini keingatan lawan seseorang, utamanya kekasih hati atau suami atau istri lah, atau mungkin sudah kereda, sudah pergi. Nah, biasanya tuh ranjang wasi, di ranjang wasi itu guring lah. Berdua lawan pasangan kita. Tapi karena sudah kereda, jadi rasa kegenangan, rasa rindu, rasa sunyi, seorangan lah. Nah, keingatan kemudian lawan masa-masa dahulu waktu mengikat janji di hadapan kuitan, di hadapan warga kampung, jelas. Ya itulah perjalanan hidup kita lah. Karena mungkin kita tidak selamanya selalu bisa bersama. Ya kalau sudah waktunya kita dipanggil oleh sang pemilik hidup kita, ya kita mau apa lah? Karena manusia pada akhirnya awalnya sendiri dan akan kembali sendiri. Nah, yang jelas kita masih punya kenangan, masih punya masa-masa indah ya, yang pernah kita lalui, yang menjadi kenangan yang masih bisa kita ingat-ingat kembali ya. Kalaupun ada di antara pihak yang malam hari ini juga lagi sedih lah, keingatan di masa lalu ketika masih bersama, karena sekarang lagi sendiri, jadi memang merasakan kesedihan yang terawat sangat ya. Tapi bukan maksud ulu hendak membawa pihak dalam suasana yang sedih karena lagu ini, kadalah ya, yang jelas ini hanya sebuah lagu yang mudah-mudahan menghibur lah, bukan malah membuat piatu bersedih hati. Ya baik, sudah 53 menit dari pukul 22. Selamat malam gue Sanbian yang malam hari ini sedang menikmati suasana istirahat malamnya, atau bahkan mungkin bisa jadi cua dari antara pian yang malam hari ini lagi begawian lah, kerja lembur, atau lagi menikmati suasana malam minggu kadakawa lawan pasangan, mungkin juga seorangan aja duduk di pojokan. Ya yang penting jangan sedih hati lah, karena kehidupan ini tuh kareda nang bahagia, terus gembira, terus lah pasti semua itu silih berganti dalam, datang dalam kehidupan kita, ada sedih, ada senang lah, ada bahagia, ada susah. Jadi kehidupan itu seperti roda yang berputar lah. Yang jelas banyak hal yang sudah kita lalui dalam perjalanan hidup kita yang membuat kita tuh kaya kan pengalaman lah. Jadi orang tuh sudah termakan asam garam lah. Ya gak apa-apa, itulah hidup, penuh dengan warna, penuh dengan banyak hal yang justru mungkin akan membuat kita itu lebih menjadi orang yang lebih bijaksana lagi, menjadi lebih dewasa, pokoknya lebih baik lah ya dari sebelumnya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Rumah Lanting adalah rumah tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan dengan fondasi rakit mengapung terdiri dari susunan dari batang-batang pohon yang besar yang selalu oleng ketika dimainkan gelombang dari kapal-kapal yang hilir mudik di sungai. Rumah Lanting banyak terdapat di sepanjang sungai-sungai di Kalimantan. Kini Rumah Lanting menjadi kontroversial seiring penataan kota yang tidak berpihak pada penataan kawasan sungai. Lanting dianggap mengganggu pemandangan karena menimbulkan kesan jorok dan kumuh. Hingga kini, Rumah Lanting masih bisa ditemui di perairan Sungai Martapura dan sungai-sungai di bagian dalam. Rumah Lanting itu tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi sekarang berkembang menjadi toko terapung. Di Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar, di Muara Kuin Banjarmasin, dan di Muara Mantuil Banjarmasin, kini bertebaran toko terapung. Rumah portable yang bisa dipindah-pindahkan itu hingga kini masih berjaya di tengah gelombang modernisasi.

kuda gepang di daerah Banjar Hulu dan juga merambah hingga daerah Banjar Kuala. Dari tari ini sering ditampilkan pada berbagai acara masyarakat sebelum tahun 1960-an. Penari kuda gepang selalu berpasang-pasangan dan biasanya tari ini ditampilkan dalam rangkaian acara perkumpulan masyarakat Banjar, yaitu Bausung Pengantin. Pasangan pengantin akan duduk di pundak dua orang yang bertindak sebagai raja kuda lumping. Di belakangnya diikuti rombongan kuda lumping. Menariknya, setelah sampai ke tempat mempelai perempuan, rombongan kuda gepang ini juga bisa bertindak layaknya sebagai pagar ayu bagi pasangan pengantin yang sedang bersanding di pelaminan. Mereka berbaris untuk membuka jalan pengantin. Dalam kepercayaan masyarakat Banjar, keturunan dari para penari kuda gepang atau pegepangan ini juga harus menampilkan tari ini pada saat pernikahannya agar rumah tangga lancar.

0: Paluh Idut adalah pahlawan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang nama aslinya Siti Warkiah. Sifat kepahlawanannya menurun dari sang kakek Haji Marta Jiwa yang merupakan pasukan pejuang Sultan Banjar, Sultan Muhammad Semam. Pada tahun 1946, Paluh Idut bergabung dengan Ari Divisi 4A Pertahanan Kalimantan Selatan. Melalui jalur ini, Paluh Idut berperan sebagai pemasok senjata pejuang ke pedalaman Kalimantan. Paluh Idut juga dikenal sebagai ahli berpidato dan menarik simpati massa, sehingga gerak-geriknya dicurigai oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1948, Paluh Idut ditangkap dan diinterogasi untuk membocorkan lokasi markas pejuang. Ketika ahli Divisi 4 diakui masuk sebagai Angkatan Perang Republik Indonesia, Paluh Idut dibebaskan pada tahun 1949 setelah perundingan Minggu Raya. Paluh Idut kembali melanjutkan perjuangan dan berkeliling Kalimantan Selatan dan Tengah untuk meresmikan beberapa markas pejuang sebagai tanggung jawabnya menjadi Tentara Republik Indonesia. Akan tetapi, karena kekuatan fisiknya yang terus menerus menurun, akhirnya perjuangan Paluh Idut berakhir pada tanggal 5 Februari 1958. Paluh Idut wafat dan dimakamkan di Kandangan. Atas jasa dan perjuangannya yang tidak mau menyerah, Paluh Idut oleh Presiden Republik Indonesia diberikan anugerah Bintang Gerilya dan mendapat pangkat Letnan 1 Anumerta.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

satu kampung yang begitu terkenal di Banjarmasin, yakni Kampung Tangguy yang berada di Kuin Cerucuk, Banjarmasin Utara. Disebut Kampung Tangguy tentu saja karena di sana terdapat begitu banyak pengrajin tangguy. Mulai dari tangguy yang hanya berbentuk polos, hingga tangguy yang telah dihias sedemikian rupa. Tangguy merupakan topi khas Banjarmasin yang berukuran besar, terbuat dari daun nipah atau rumbia. Biasanya, tangguy dipakai oleh petani maupun orang-orang yang sedang menggunakan alat transportasi air tradisional, yakni jukung atau kelotok, seperti contohnya di Pasar Terapung. Meski dulunya tangguy hanya dipakai oleh kalangan orang tua dengan tujuan untuk melindungi kepala dari sengatan sinar matahari, sama halnya dengan topi, kini tangguy bisa dijumpai sebagai aksesoris pelengkap jika berkunjung ke kota Banjarmasin. Keberadaan Kampung Tangguy tidak hanya untuk mempertahankan warisan budaya leluhur, namun diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat sebagai pelaku UMKM dan menjadi salah satu daerah wisata di Banjarmasin.

Pada mulanya, kain sasirangan disebut kain langgudi, yakni kain tenun berwarna kuning. Ketika Empu Jatmika berkuasa sebagai raja di kerajaan negara Dipa pada tahun 1355-1362. Kain langgudi merupakan kain yang digunakan secara luas sebagai bahan untuk membuat busana harian oleh segenap warga negara kerajaan negara Dipa. Meskipun demikian, kain langgudi tidaklah punah sama sekali. Beberapa orang warga negara kerajaan Dipa masih tetap membuatnya. Kali ini, kain langgudi dibuat bukan untuk dijadikan sebagai bahan pembuat busana harian, tetapi sebagai bahan pembuat busana khusus bagi mereka yang mengidap penyakit pingitan. Penyakit pingitan adalah penyakit yang diyakini sebagai penyakit yang berasal dari ulah para arwah leluhur yang tinggal di

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Barabun adalah sebuah proses dalam mengusir hama atau binatang atau serangga pengganggu atau perusak tanaman tanpa saling mata dan bunuh. Biasanya dilakukan pada waktu sore hingga menjelang matahari tenggelam dengan membuat api kecil sehingga menimbulkan asap pada sudut-sudut titik di sepanjang batas rumah sembari bermama atau melantunkan mantra bagi penganut kepercayaan Balian atau akan melantunkan ayat suci Al-Quran, salawat, dan doa jika muslim. Barabun juga digunakan oleh orang Dayak untuk mengusir gangguan makhluk halus, misalnya dengan membakar kayu nunang untuk mengusir hantuen atau kuyang. Dengan membakar kayu atau daun rabun, konon para makhluk halus ini tidak akan tahan mencium bau kayu atau daun rabun yang dibakar ini.

0: ada bisa mencari asal tanah timbul. Jadi kalau dia berkunjung, berkunjung sepasang, ya berkunjung di situ, iya, cari melanjati segala batu babi banyak-banyak. Tapi di bawah orang masih malu. Jadi di sini, tanah asal anyar segala hamun tay segala di sini. Pemulgan ni benua asal ini.
1: Ya kalau sejarahnya lokasi candi ini sepas segi empat. Ya rumah lo itu pas tuh rumah lo itu perbatasan sampai ke sini.
2: Dari cerita tutur masyarakat yang tinggal di Desa Candilaras, Tapin, Kalimantan Selatan tentang keberadaan tanah timbul atau tinggi yang dimana dulunya pernah berdiri sebuah candi. Mungkin tidak banyak orang tahu tentang situs purbakala Candilaras, apalagi menyempatkan diri untuk mengunjunginya. Hal ini memang disadari karena situs purbakala Candilaras terletak jauh dari ibu kota kabupaten apalagi provinsi. Letak situs Candilaras dikelilingi oleh anak sungai kecil dari Sungai Margasari. Masyarakat setempat menyebut anak sungai itu sebagai Sungai Amas. Konon, sebelum dijadikan cagar budaya, masyarakat setempat ada yang mendulang emas di sekitar situs Candilaras. Sejarah panjang dari Candilaras memang minim catatannya. Tim RRI mencoba menelusuri jejak keberadaan Candilaras bersama sejarawan Dr. Andes Hairiyadi.
1: Di sini juga menjadi tempat persinggahan sekitar abad 7 sampai 8. Itu berdasarkan temuan dari adanya arca Buddha atau patung Buddha. Kemudian ada juga arca Batara Guru. Nah, itu Hindu. Nah, ini memperkuat juga bahwa di sini tidak hanya Hindu tetapi juga Buddha gitu. Buddha. Artinya ini jejak tentang Melayu bisa juga dilacak diawali dari sini. Tentang orang Banjar yang ada unsur Dayaknya, ada unsur Melayunya, ada unsur Jawanya. Nah, pelacakan unsur Melayu ini juga memberikan bukti karena di sini juga ada tinggalan berupa arca Buddha yang mirip dengan arca yang ditemukan di daerah Palembang atau disebut orang peninggalan dari keturunan Dapuntahiyang.
2: Seperti yang dikatakan Hairiyadi, sekitar abad 7 hingga 8, di tempat ini yang dulunya bernama Batang Banyu sudah ada pemukiman. Perjalanan orang-orang dari Sriwijaya telah sampai di tempat ini dan menjadikan sebagai tempat persinggahan. Situs purbakala Candilaras ini diperkirakan dibangun pada abad ke-7 oleh Jimuntawahana, keturunan Depuntahiyang dari kerajaan Sriwijaya. Kalau dilihat dari tahun berdirinya, sebenarnya Candilaras lebih tua dari candi serupa yang ada di Amuntai, yakni Candi Agung yang didirikan pada saat pemerintahan Kerajaan Dipa 1350 Masehi.
1: Versi pertama tempat singgah karena perjalanan panjang, lalu pembuktian bahwa di sini ada pendatang Melayu diperkirakan dari Sriwijaya itu karena patung Buddha yang di sini memiliki kemiripan dengan patung Buddha yang ada di Palembang gitu. Jadi ada kemungkinan Sriwijaya. Kemudian ada batu yang bertuliskan tadi Jaya Sidayatra, perjalanan yang berhasil. Umurnya tinggalan itu diperkirakan sekitar abad 7 abad 8. Dan itu sejaman dengan kejayaan dari kerajaan Sriwijaya. Kira-kira 4 abad kemudian ada pelayaran dari orang nangarannya Mpu Jatmika. Nah, Mpu Jatmika ini diperkirakan singgah di sini.
2: Seperti dituturkan dalam Hikayat Banjar, sebuah pelayaran dilakukan oleh Empu Jatmika dengan armada Prabayaksa. Empu Jatmika merupakan seorang saudagar dari Keling yang sebelumnya diwasiati oleh orang tuanya untuk mencari tanah yang hangat dan berbau harum. Di tempat inilah Empu Jatmika melakukan persinggahan sebelum menemukan tempat yang tanahnya hangat dan berbau harum tersebut. Lalu, siapakah sebenarnya Empu Jatmika ini?
3: Ada yang mengatakan dia dari daerah Kediri, ada dari Singosari. Tapi yang jelas itu terjadinya ada perang ganter. Perang ganter itu terjadi sekitar abad 12-13. Nah, kalau itu yang jadi rujukan, itu Jatmika, ada pelarian dari orang yang menyelamatkan diri dari huru hara yang ada di Pulau Jawa. Artinya angka tahunnya bisa diperkirakan sekitar abad 12 sampai 13. Nah, sebagai bukti karena dia beragama Hindu, maka dia mendirikan tempat pemujaan. Tempat pemujaan inilah yang disebut dengan Candi Laras.

0: Kedatangan Empu Jatmika di tempat ini kemudian membuka pemukiman dan mendirikan Candi Laras sebagai tempat peribadatan yang kemudian hari menjadi cikal bakal lahirnya Kerajaan Negara Daak. Setelah Empu Jatmika mendirikan Kerajaan Negara Dipa dan membangun Candi Agung di Banua Ujung Tanah yang sekarang dikenal dengan sebutan Amuntae.
1: Kebiasaan candi itu biasanya 4 pintu, menghadap timur, menghadap barat, menghadap utara, selatan. Ya, tengah-tengah candi biasanya ada Siwa sebagai Mahadewa. Buktinya ada ditemukan Lembu Andini sebagai biasanya di candi itu. Siwa itu duduk di atas lembu sekeliling sumur ini dulunya, sekeliling sumur candi ini. Dulunya batu bata, tapi terpatak dalam tanah.
0: Kini keadaan bangunan sudah hancur dan ketika dilakukan ekskavasi oleh tim arkeolog, hanya ditemukan reruntuhan bata yang tidak membentuk struktur. Selain itu, ditemukan juga tonggak-tonggak kayu ulin. Dari temuan ini, diduga Candi Laras dibangun dari struktur bata yang disangga dengan balok-balok kayu ulin. Pada situs Candi Laras, ditemukan juga potongan-potongan arca. Semua disimpan di Museum Lambu Mangkurat, Banjarbaru.
1: Kawasan yang sekarang ini yang disebut dengan kawasan Candi Laras memang dulunya adalah pusat percandian, kawasan di daerah Margasari sekarang. Ini adalah bukti peninggalan yang ada disebut di dalam Hikayat Banjar tentang cerita Empu Jatmika yang singgah di pinggiran sungai Negara atau Sungai Tabalong. Itu ada buktinya, ada peninggalannya, yakni berupa percandian, walaupun candinya sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena struktur tanah yang ada di Kalimantan Selatan ini berbeda dengan struktur tanah yang ada di Pulau Jawa. Jadi candi itu karena sudah dimakan zaman, pergerakan waktu tenggelam, kemudian juga menjadi reruntuhan.

Candi Laras sebagai tinggalan sejarah dan budaya selayaknya masih terjaga dan terawat dengan baik. Walaupun saat ini Candi Laras tidak bisa kita lihat secara utuh, hanya sebatas sisa sumur tua pemandian dan tiang kayu ulit yang masih terlihat walau sudah rata dengan permukaan tanah yang diduga sebagai pondasi candi. Walau demikian, Candi Laras masih dikunjungi oleh para peziarah maupun para pecinta sejarah. Berharap banyak pemangku kebijakan lebih baik lagi merawat keberadaan situs Candi Laras, mengingat statusnya kini sudah menjadi cagar budaya. Semoga

0: Pro 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Sasarakro 4, Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini kami menemani dan mengatakan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan dan Sasarakro 4. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Perempat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Perempat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Perempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 4, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Banjar. Jangan kada ingat, dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Selamat pagi para pendengar Pro4 seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada. Dan sana kembali bertemu dengan Ulun Kian yang hadir tentunya di baisukan hari ini atau basubuhan hari ini. Dan sanaknya tepat di jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian akan mengawali bubuhan pian semunyaan dan sanak Pro4 sampai kaina jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah tentunya. Dan ulun ucapkan sekali lagi selamat pagi, apalagi untuk bubuhan pian seberatan yang mungkin baru aja bangun dari tidurnya. Dan sanak Pro4 semoga terbangun dalam keadaan sehat walafiat tentunya gesan bubuan pian semunyaan. Dan sana izin menginformasikan hari ini azan subuh akan berkumandang pada pukul 5 lewat 6 pagi waktu Indonesia Tengah, yang mana itu artinya azan akan berkumandang sesaat lagi tentunya. Sembari menunggu azan berkumandang, dan sanak Pro4 kembali ulun putarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga pembacaan sari tilawah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 7 yang akan dibacakan oleh Amrullah dan juga Jumran.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Allah telah mengunci mati hati dan mendengarkan. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Ambisi menjadi pemimpin dapat diartikan sebagai cinta atau suka menjadi yang terdepan di antara orang lain. Bahkan, kalau perlu, meminta dengan terus terang untuk diangkat menjadi pemimpin. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan suatu jabatan kepada orang yang meminta untuk diangkat, dan tidak pula kepada orang yang berharap-harap untuk diangkat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor-faktor yang mendorong seorang berambisi menjadi pemimpin diantaranya, yaitu menginginkan materi duniawi. Orang yang berambisi menjadi pemimpin beranggapan bahwa jika ia menjadi pemimpin, maka ia akan mendapatkan kekayaan materi dengan jalan menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya, korupsi. Faktor lainnya yang mendorong seseorang berambisi menjadi pemimpin adalah tidak sadarnya seseorang akan konsekuensi kelengahan seorang pemimpin. Kelengahan seorang pemimpin membuka jalan bagi kebatilan dan pendukungnya untuk menebarkan kerusakan di muka bumi, merusak tanaman dan ternak. Di akhirat nanti, pemimpin seperti itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Seorang hamba yang dipercayai oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, tetapi dia menipu rakyat, maka jika ia mati, Allah mengharamkan surga baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dampak buruk penyakit ambisi menjadi pemimpin, di antaranya, yaitu tertutupnya taufik dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berambisi menjadi pemimpin hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya tanpa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal, Sunnatullah menggariskan bahwa orang-orang yang hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri tanpa bantuan dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, hasilnya tidak akan maksimal dan tidak berkah. Rasulullah SAW bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, "Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta-minta jabatan. Jika engkau menjadi pemimpin karena permintaanmu, tanggung jawabmu akan besar sekali. Dan jika engkau diangkat tanpa permintaan, engkau akan ditolong orang dalam tugasmu." Hadis riwayat Muslim. Dampak buruk lain dari ambisi menjadi pemimpin, yaitu melipat gandakan dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Dan barang siapa mempelopori suatu perbuatan buruk, ia akan menanggung dosanya, ditambah dosa orang-orang yang ikut melaksanakan perbuatan buruk itu. Setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit ambisi menjadi pemimpin, yaitu dengan selalu mengingat kedudukan dunia dibanding dengan akhirat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Katakanlah, kesenangan di dunia itu sebentar, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surah An-Nisa ayat 77. Kemudian, dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan.

0: sawah ladang, itulah kesenangan hidup di dunia. Dan diisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 14.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia dibanding akhirat hanyalah seperti kalian mencelupkan jari kalian di air laut. Lalu perhatikanlah air yang menetes kembali, itulah dunia. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah.

0: Tuhan mendesak bisa datang kapan saja. Di saat itulah pinjaman online tampak sebagai solusi cepat. Tapi, tahukah Anda banyak aplikasi pinjaman online ilegal yang hanya ingin menipu Anda? Penipuan ini bisa merugikan Anda secara finansial, merusak reputasi, bahkan mengancam keselamatan data pribadi Anda. Mereka menawarkan pinjaman mudah tanpa syarat yang jelas. Tapi hati-hati, di balik kemudahan itu ada bunga mencekik dan ancaman yang menakutkan. Sudah banyak korban yang terjerat, jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya. Ingat, selalu cek legalitas aplikasi pinjaman online. Pastikan terdaftar di OJK. Jangan pernah memberikan data pribadi sembarangan dan waspada terhadap bunga atau biaya yang tidak masuk ke akal. Jika ragu, segera cari informasi lebih lanjut. Bersama, kita lawan penipuan pinjaman online.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

0: aja, lagi banyak nyamuk di luar.
1: Emang kenapa kalau ada nyamuk?
0: Nanti Hani digigit nyamuk.
1: Ya, padahal mau main di luar.
2: Nanti aja, di luar banyak nyamuk. Nanti kayak si habis tuh, sakit kan dia?
1: Sakit apa ya?
2: Kena DBD.
1: DBD itu apa ya?
2: DBD itu demam berdarah.
1: Hani takut ya kalau sampai berdarah. Pasti perih.
3: Demam berdarah denggi adalah penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Anak-anak masuk dalam kelompok individu yang rentan terserang DBD. Selain karena daya tahan tubuhnya yang masih berkembang, anak-anak cenderung beraktivitas di luar ruangan, sehingga mereka mudah digigit oleh nyamuk.
2: Jadi mainnya di rumah aja ya. Mending temenin ayah bersih-bersih.
1: Iya, kita bersih-bersih.
3: Jangan lupa jaga kebersihan. Dan ingat 3M+.

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja ini membuat kita sangat kesal. Cara jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun email baru untuk backup data WhatsApp dengan catatan email tersebut hanya

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: ...87,7 dan 105,9 FM... Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Perempuan Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perempat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perempat RRI Banjarmasin.

Dan sanak berempat, selamat baisukan tentunya masih bersama dengan Ulun Kian. Izin menginformasikan terlebih dahulu dan sanak berempat, hikmah subuh untuk pagi hari ini tentunya edisi Minggu 30 Agustus 2026 kita bisa bilang tidak dapat dilaksanakan dan sanak berempat ya. Oleh karena itu, selama satu jam ke depan akan Ulun temani Bebuan Pian dengan informasi mengenai kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari yang tentunya membawa keberkahan gasan kita semuanya, mulai dari ibadah sampai dengan muamalah dan sanak perompat ya. Karena yang adanya baisukan itulah adalah lembaran baru, momentum menata niat, serta kesempatan memperbarui komitmen sebagai hamba Allah. Nah, kebiasaan Rasulullah di pagi hari yang membawa keberkahan tentunya ini menjadi teladan gesan kita seberatan dan sanak perompat, apalagi

Dari Am bin Su'aib, dari ayahnya, dari datuknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suruhlah anak-anak kecilmu melakukan sholat pada usia 7 tahun, dan pukullah mereka bila lalai atasnya pada usia 10 tahun, dan pisahkanlah mereka pada tempat-tempat tidur. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dalam Nailul Autar, Juz 1, halaman 348.

Banyak keutamaan yang bisa didapat apabila seseorang mengerjakan sholat subuh. Tidakkah kita takut dikatakan sebagai orang yang munafik karena meninggalkan sholat subuh? Dan kebanyakan orang meninggalkan sholat subuh karena aktivitas tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Kebiasaan Rasulullah di pagi hari yang membawa keberkahan dan sanak perempat dimulai daripada ibadah sampai dengan muamalah. Yang pertama yaitu adalah bangun sebelum waktunya subuh dan sanak ya. Islam menganjurkan umatnya gesan bangun pagi sebelum waktu subuh atau paling lambat ketika mendengarkan azan subuh berkumandang dan sanaklah. Dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di awal malam dan kemudian bangun pada akhir malam dan sanak. Nah, kebiasaan ini memberi kesempatan gesan awak kita gesan menghirup udara pagi nang segar sekaligus juga memanfaatkan waktu yang penuh dengan keberkahan. Syekh Al-Shinkiti dalam kitab Syarah Zat Al-Mustaqna menegaskan bahwa ulama salaf ini membenci tidur setelah sholat subuh dan sanaklah karena memang waktu setelah sholat subuh itu adalah waktu penuh berkah atau sa'atul barakah. Nah, beliau menyatakan bahwa bilanya seseorang berisi kegiatan nangkaya menuntut ilmu atau pekerjaan duniawi dan menyegerakannya di pagi hari, maka orang tersebut akan mendapatkan keberkahan yang banyak. Nah, jadi setelah sholat subuh, bilanya bebuan pian bingung kenapa banyak orang tua zaman bahari yang kada mau lagi untuk melanjutkan guringnya. Karena memang setelah sholat subuh itulah yang disebut dengan sa'atul barakah atau waktu yang penuh berkah. Jadi untuk bebuan pian, bilanya ada kegiatan, mungkin hendak belajar atau mungkin hendak mengerjakan tugasnya setelah sholat subuh atau sebelum sholat subuh dan sanak perempat, maka itu adalah waktu yang berisi banyak benar keberkahan. Yang kedua, yaitu dalam mengusap wajah gasan menghilangkan rasa kantuk ya. Jadi setelah bangun guring, Rasulullah dan sanak itu mengusapkan kedua tangan beliau ke wajah gasan menghilangkan sisa-sisa kantuk nang ada lah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas RA dikisahkan, Rasulullah bangun lalu beliau duduk sambil mengusap wajah dengan tangannya, kemudian membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Dalam sunnah dan zikir harian Nabi SAW karya Dr. Abdullah bin Hamad Al-Fori dijelaskan bahwa menyeka wajah dari rasa kantuk ini dilakukan dengan mengusap kedua mata gasan menghilangkan bekas-bekas tidur menggunakan kedua tangan kita. Nah, pada riwayat Imam Muslim disebutkan juga bahwa setelah itu Nabi keluar rumah dan menatap ke langit seraya membaca, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran Surah Ali Imran ayat 190. Kemudian yang ketiga, dan sanak perempat tentunya ketika bangun dari tidur itu dibiasakan gasan membaca doa bangun tidur. Jadi Rasulullah itu mengajarkan doa khusus saat bangun tidur dan sanak perempatlah dari Huzaifah radhiyallahu anhu dan Sidin menuturkan, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak guring, beliau mengucapkan Bismika Allahumma amut wa ahya, atau dengan artian dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Nah, bilanya bangun tidur, beliau akan membaca Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur, yang memiliki arti segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan kita kembali setelah mematikan kita dan kepadanya kita kembali. Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar halaman 63 mengutip dan sanak doa pagi lain yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bebuan pian juga bisa sambil dicari dan sanak perempat ya. Kemudian juga yang keempat yaitu adalah bersiwak. Apa itu bersiwak kian? Jadi bersiwak ini adalah menggosok gigi. Jadi setelah membaca doa bangun guring, setelah bangun daripada guringnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak. Dan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Huzaifah radhiyallahu anhu, setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya, beliau selalu membersihkan mulutnya dengan siwak. Penjelasan dalam kitab dalam sunnah dan zikir harian Nabi dijelaskan bahwa bersiwak ini dilakukan sebelum wudu dan sanaklah. Bersiwak ini membuat mulut itu menjadi lebih bersih tentunya dan mendatangkan ridho Allah. Masih ada beberapa lagi dan sanak perempat tentunya kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari yang membawa keberkahan gasan kita semuanya yang patut gasan kita teladani. Jangan kemana-mana karena setelah ini nanti Ulun akan menyampaikan kembali apa aja kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari. Kembali Ulun dendangkan musik-musik religi di pagi hari gasan mengawani bebuan pian semunyaan.

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja ini membuat kita sangat kesal. Jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun email baru untuk backup data WhatsApp. Dengan catatan, email tersebut hanya untuk backup data WhatsApp saja dan tidak

0: suatu hari nanti, anak cucu kita tidak lagi mengenal bahasa Banjar. Tidak tahu bagaimana bunyi musik panting mengalun. Tidak mengenal Madihin dan tidak lagi bangga mengenakan sasirangan. Lalu, apa yang tersisa dari jati diri kita? Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas penjajahan, tetapi kemerdekaan juga tentang bebas mencintai budaya sendiri, bebas menjaga warisan leluhur, dan bebas mengatakan dengan bangga, ini budaya Banua kita. Mari wariskan bahasa, kesenian, tradisi, dan kearifan Banua kepada generasi berikutnya. Karena budaya adalah identitas yang kita bawa menuju masa depan. Merdeka dalam budaya, lestari dalam tradisi, teguh dalam jati diri. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Banua untuk Indonesia. Indonesia Merdeka, Indonesia Berbudaya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Kebiasaan Rasulullah di pagi hari yang tentunya membawa keberkahan gasan kita semuanya dan sana perempat. Tadi yang pertama ada bangun sebelum waktu subuh, kemudian mengusap wajah gasan menghilangkan rasa kantuk, membaca doa bangun tidur, bersiwak atau menggosok gigi, kemudian kita lanjutkan yang berikutnya yaitu adalah berwudu atau berwudu ya. Jadi setelah bersiwak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berwudu, dan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, setelah membaca ayat-ayat Al-Quran, beliau bangkit dan mengambil kantong air nang tergantung, kemudian berwudu menggunakan air tersebut dan memperbagus wudunya, lalu kemudian berdiri dan melaksanakan sholat dan sanak perempat. Kemudian baginda Rasulullah melaksanakan sholat sunnah fajar dan sanak perempat atau qabliyah subuh 2 rakaat. Jadi sholat sunnah fajar ini merupakan sholat sunnah muakkadah, yang mana ini sangatlah dianjurkan dan sanak perempat dikerjakan sebanyak 2 rakaat sebelum sholat subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah dalam melakukan sholat sunnah lebih diperhatikan dari 2 rakaat fajar. Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad menyatakan bahwa sholat sunnah fajar ini kadang pernah ditinggalkan Nabi, baik dalam keadaan safar dalam perjalanan maupun bermukim. Kemudian barulah Rasulullah ini melaksanakan sholat subuh berjamaah ya. Dalam hadis riwayat Muslim dari Jundab bin Sufyan, barang siapa yang menunaikan sholat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah, maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan jaminannya. Nah, keutamaan tambahan pun juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga mengungkapkan bahwa bila umatnya bangun dan melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, maka Allah akan melindungi dirinya seharian penuh dan sanak. Kemudian duduk di tempat sholat berzikir hingga matahari terbit. Setelah sholat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kada buru-buru beranjak dari tempat sholatnya. Dalam riwayat Muslim dari Jabir bin Samurah, Nabi tidak langsung bangun dari tempat sholatnya setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Dan Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar menyatakan bahwa orang yang diberikan taufik oleh Allah sehingga dapat membaca keseluruhan zikir pagi, ini akan mendapatkan nikmat dan anugerah yang kada terkira lagi. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah sholat isyrok atau duha awal. Jadi setelah matahari terbit dan meninggi sekitar 15-20 menit setelah terbit, Rasulullah itu melaksanakan sholat sunnah isyrak atau yang merupakan awal dari sholat duha. Dalam kitab sunnah dan zikir harian Nabi dijelaskan bahwa sholat duha paling sedikit 2 rakaat dan disunahkan dilaksanakan di akhir waktu ketika panas matahari menyengat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap persendian dalam tubuhmu itu harus disedekahi, setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, dan semua itu bisa tercukupi dengan 2 rakaat sholat duha. Demikian dan sana perempat kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh baginda besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari yang membawa keberkahan, dan tentunya semoga kita bisa meneladani rutinitas fajar Rasulullah yang membimbing kita pada manajemen hidup yang lebih berkah dan sistematis. Dan tentunya semoga apa yang tadi Ulun sampaikan bermanfaat gesan kita semuaan dan sarang perempatnya termasuk untuk Ulun pribadi. Habis ini kita akan langsung bergabung bersama dengan program berikutnya yang tentunya mengudara untuk menemani pagi hari buan pian semunyaan, ada Surambi Banua. Jangan kemana-mana, tetap masih bersama dengan Ulun Kian hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Surah Al-Anfal ayat 2-4.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar menyiapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ sebagai langkah antisipasi bilanya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla semakin memburuk. Kebijakan ini disiapkan gagasan menjaga kegiatan belajar tetap berlangsung sekaligus melindungi kesehatan peserta didik dan tenaga pendidik. Bupati Banjar menginstruksikan Dinas Pendidikan gagasan memantau kondisi seluruh satuan pendidikan menyusul meningkatnya kabut asap di sejumlah wilayah. Pemantauan dilakukan sebagian dasar, gagasan menentukan langkah pembelajaran yang sesuai lawan kondisi kesehatan dan keselamatan siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Liana Peni, mengatakan pihak Sidin sudah berkoordinasi dengan jajaran sekolah gagasan memantau kondisi udara. Sekolah juga diminta memastikan kesiapan masing-masing dalam menghadapi kemungkinan memburuknya kualitas udara. Liana menyebut kondisi kesehatan peserta didik harus menjadi perhatian selama kegiatan pembelajaran berlangsung dan bilanya kabut asap ini semakin pekat dan berpotensi mengganggu kesehatan. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Salah satu alternatif yang disiapkan adalah penerapan pembelajaran jarak jauh apabila kondisinya mengharuskan. Skema tersebut memungkinkan kegiatan belajar tetap berjalan tanpa mengharuskan siswa beraktivitas di luar rumah ketika kualitas udara memburuk. Demikian, Habar Prompat pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Amat Bayi Sukan masih bersama dengan Ulun Kian tentunya dan Sanak Perompat Seberatan, dan selamat datang dalam program berikutnya Surambi Banua yang mengawani sampai jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah, terbagi menjadi dua segmen dan Sanak. Dan sekarang kita berada di segmen pertama di mana tadi sudah Ulun dendangkan satu buah lagu dan Sanak Perompatnya untuk menemani Bayi Sukan Bebuan Pian Seberataan. Ulun akan mendendangkan lagu-lagu Indonesia sampai jam 9 pagi, sampai jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah selama di segmen pertama, sambil Ulun akan memberikan informasi seputar desa adat di Indonesia yang mana sekarang itu lagi rame jadi tujuan traveling ya. Ya, bisa kita sambat, desa adat yang akan Ulun sampaikan ini adalah desa wisata yang banyak peminatnya dan tentunya banyak orang hendak berkunjung ke sana. Apa aja ngaran desanya, Kian? Nah, satu persatu kita akan bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Perompat FM, Suara Budaya Banjar. Ulun kawani sampai jam 10 pagi, waktu Indonesia Tengah.

0: mulut gua, virus gua. Kenapa kamu yang repot?
1: Iya tahu, tapi virus kamu tuh bukan untuk aku.
0: Emang kamu dokter? Tahu apa kamu tentang virus?
1: Iya, memang bukan sih, tapi kalau batuk tuh ada etikanya. Nih coba baca.
0: Males, baca aja sendiri.
1: Ih, ya udah, aku aja deh yang baca, tapi dengerin ya.
0: Iya.
1: Nah, etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
0: Ya.
1: Dengerin dulu.
0: Ya, oke, lanjut.
1: Nah, juga di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin. Oleh sebab itu, Dit, untuk menghindari hal ini, etika batuk ataupun bersin merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari.
0: Oh, gitu.
1: Nah, paham kan?
0: Enggak.
1: Ih, apaan sih, Adit?
0: Ya.
1: Nah, cukup Adit aja yang kayak gitu. Kamu jangan ya. Berbagilah dengan kebaikan, bukan dengan virus.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: imunitas pada penyakit stroke.
1: Dikutip dari gessehat.com, stroke atau kelumpuhan pada tubuh adalah adanya gangguan aliran darah yang disebabkan oleh sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di daerah pangkalnya, sehingga area otak tertentu yang tidak dilewati darah mengalami kerusakan dan fungsinya terganggu. Adapun beberapa hal yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stroke, yaitu usia yang semakin meningkat, tekanan darah tinggi, riwayat stroke sebelumnya, diabetes, kolesterol tinggi, rokok, gangguan jantung, dan gangguan darah berupa trombopolia, yaitu kondisi jumlah trombosit yang lebih banyak dari yang seharusnya, sehingga memudahkan terjadinya trombosis atau penggumpalan darah. Stroke dapat dicegah dengan cara menghindari kebiasaan merokok, mengontrol tekanan darah bagi para penderita hipertensi, mengatur pola makan yang sehat, menghindari makanan yang tinggi kolesterol, dan berolahraga secara teratur.

desa adat di Indonesia sebagai tujuan traveling yang tentunya menarik wisatawan asing dan sanak perempat ya. Jadi Indonesia, negara kita tercinta ini adalah negara dengan beragam adat dan budaya dengan bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan. Maka oleh karena itu membuat Indonesia itu berisi banyak suku bangsa dengan jumlah 1331 kategori suku menurut BPS tahun 2015 yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai keunikannya masing-masing. Nah, Bepandir, tentang desa wisata dan sana perempat ada beberapa rekomendasi desa adat di Indonesia yang cocok kesan jadi tujuan traveling. Yang pertama ada desa Wairebo yang berada di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur ini memang banyak banget bisik keindahan alam dan karakawa kita dapatkan di daerah lain dan sanak ya. Mungkin ada, tapi kan di daerah lain itu pasti disesuaikan lagi. Nah, orang-orang bila menyebut kata NTT akan langsung mengingatkan pada wisata alamnya, padahal di NTT itu juga ada desa adat yang bisa digunakan sebagai tujuan destinasi wisata. Ngarannya adalah Desa Wairebo. Dengan mengetahui sejarah adat istiadat yang kental dari desa ini, serta keunikan dari bidang arsitekturnya, pengunjung yang berkunjung ke desa wisata yang satu ini dan sanak akan dihipnotis lawan keindahan alam sekitarnya. Dan yang menariknya adalah Desa Wairebo ini berada di atas perbukitan, entah perbukitan atau pegunungan ini ya. Kalau misalkan ulun salah, mohon dikoreksi untuk Buan Pian tentunya. Kita lanjut, tadi ada Desa Wairebo dari Nusa Tenggara Timur, kemudian kita beralih ke Bali. Di Bali itu ada yang namanya Desa Trunyan. Bila mendengar kata Bali, tentunya yang diingat Bebuan Pian dan juga Ulun itu adalah pantainya. Padahal Bali ini adalah daerah yang masih sangat kental lawan adat istiadatnya, karena di sana tuh banyak desa adat di Bali yang bisa menjadi referensi sebagai tempat tujuan traveling. Salah satunya adalah Desa Trunyan. Nah, gasan yang hendak berwisata anti mainstream dengan suasana mistis dan sanak, Desa Trunyan adalah rekomendasi gasan menambah pengalaman berwisata Bebuan Pian. Kenapa? Karena di sana itu ada banyak tengkorak-tengkorak dari leluhur-leluhur yang berada di Desa Trunyan. Bila Bebuan Pian anak tahu tengkorak itu kenapa kada dikuburkan, nah maka Bebuan Pian bisa mencari di Google kenapa tengkorak di Desa Trunyan itu kada dikuburkan. Karena mun kada salah ingat, memang ada sebuah tradisi di sana yang tidak mengharuskan jasad daripada leluhur-leluhurnya itu dikuburkan, seperti itu. Nah, dua dulu dang sanak perempat yang bisa lu sampaikan. Habis ini masih ada lagi beberapa desa wisata yang bisa jadi tujuan traveling Bebuan Pian semuanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini, untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.

Angsa Anak Perempat, balik lagi bersama dengan Lulun Kian. Kita masih membahas desa adat di Indonesia yang mana ini bisa dijadikan sebagai tujuan traveling Bebuan Pian Semunyaan. Dan bisa kita sebut desa adat ini adalah desa wisata yang ada di Indonesia. Ada dua tadi sebelumnya, ada desa Wairebo di Nusa Tenggara Timur, kemudian ada desa Trunyan yang ada di Bali. Kemudian yang berikutnya, ada yang ngarannya desa Dayak Pampang yang ada di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, Dangsanak ini merupakan daerah yang masih sangat menjaga adatnya lah. Banyak desa adat yang ada di Kalimantan Timur. Nah, salah satunya adalah desa Dayak Pampang. Jadi desa Dayak Pampang ini terletak di pinggir kota Samarinda, tepatnya 23 km dari pusat kota Samarinda. Banyak atraksi adat dan budaya yang bisa didapatkan bilanya berkunjung ke desa yang satu ini. Salah satunya adalah pentas seni berupa atraksi seni tari tradisional khas suku Dayak Kenya. Pentas seni ini bisa Bebuan Pian nikmati bila berkunjung pada hari Minggu siang. Hari ini dong berarti lah. Hari ini kan Minggu nih. Siang otomatis di sana itu pasti ada seni tari tradisional khas daripada suku Dayak Kenya. Semoga Dangsanak Ulun bisa ke sana ya. Ini lumayan jauh nih, 23 km dari pusat kota Samarinda. Berarti kan mungkin ini lebih masuk ke dalam lagi kalau lah. Dan kayaknya memerlukan waktu kurang lebih setengah jam deh kalau untuk menempuh jarak 23 km. Kita langsung ke desa berikutnya, yaitu adalah desa adat Baduy yang ada di Banten. Kada perlu keluar Pulau Jawa, Dangsanak, untuk menikmati wisata desa dengan kekentalan adat dan budayanya. Desa Baduy ini bisa menjadi rekomendasi selanjutnya karena kita sebagai pengunjung tentunya bisa berkunjung ke Banten untuk menikmati traveling dengan beragam budaya yang disuguhkan di desa tersebut. Di desa Baduy, ujar kita tuh bisa melihat rumah-rumah suku Baduy yang masih kental dengan budayanya, dan letak desa ini juga masih sangat alami. Jadi Bebuan Pian itu bisa menikmati wisata alam yang disuguhkan oleh desa yang ada di desa Baduy ini ya. Nah, ngomong-ngomong desa Baduy, Dangsanak Perempat, entah mungkin ini ada korelasinya atau kada ya. Kayaknya penunggunya pastinya harusnya suku Baduy dong. Dan suku Baduy itu terbagi jadi dua, mun kada salah lah. Ada suku Baduy dalam, ada suku Baduy luar. Nah, kalau suku Baduy luar itu memang bebuannya sudah terjamah dengan teknologi. Tapi ujar suku Baduy dalam itu tidak mau sama sekali terjamah dengan teknologi masa kini. Oleh karena itu, orang-orang yang berada di suku Baduy dalam itu masih sangat amat mengandalkan cara bertahan hidup tradisional. Mulai dari berburu, makannya pun juga itu mengambil dari hutan-hutan yang ada di sekitar tempat tinggal bebuhannya. Nah, ini yang menarik Dangsanak Perempat ya. Suku Baduy dalam dan juga suku Baduy luar. Bila Bebuan Pian penasaran, coba cari di Google. Karena bila membahas tentang suku Baduy dan juga desa adat Baduy, ini pasti menarik juga nih. Nah, demikian Dangsanak Perempat yang bisa Ulun sampaikan gesan Bebuan Pian Semunyaan terkait desa wisata yang ada di Indonesia yang bisa menjadi tujuan traveling gesan Bebuan Pian Semunyaan. Habis ini kita akan lanjut lagi Surambi Banua segmen kedua tentunya jam 8 sampai jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah dengan berita atau informasi yang lain lagi. Tapi masih berkaitan dengan tradisi dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap kunci frekuensinya di 87,7 dan 105,9 Pro 4 FM Surabaya Banjar.

0: Tidak perlu pindah channel untuk mendapatkan informasi dan menikmati lagu daerah terbaik. Cukup di Pro 4 FM 87,7 dan 99,6 atau melalui RRI Digital di smartphone Anda. Dengarkan Pro 4 Suara Budaya Banjar dengan cara kamu.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Habar Prompat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat baisukan para pendengar Prompat, Forum Jurnalis Perempuan Indonesia atau FJPI Kalimantan Selatan. Menggandeng Bank Kalsel menggelar silaturahmi dan diskusi reflektif bertema perempuan dan media merawat kedaulatan informasi menebar keadilan di Wakaka Stage Sabtu 29 Agustus 2026. Forum ini menjadi ruang refleksi gagasan jurnalis perempuan, gagasan memperkuat peran media dalam menghadirkan informasi yang akurat, kritis, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan publik. Ketua FJPI Kalsel, Haja Sunarti, mengatakan tantangan jurnalisme di tengah derasnya arus informasi digital, wayah ini bukan lagi sekedar persoalan siapa yang paling cepat menyampaikan berita. Menurut Sidin, tantangan terbesar adalah bagaimana media mampu menghadirkan informasi yang benar, terverifikasi, dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Selain akurasi, Sunarti menekankan pentingnya perspektif keadilan dalam setiap pemberitaan media. Dan menurut Sidin, media ini berisi kekuatan besar dalam menentukan suara siapa yang memperoleh ruang serta isu apa yang akhirnya menjadi perhatian publik. Demikian, Habar Prompat pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih, dan salam budaya.